0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah, Som ya. Dan kalau misal udah masuk jam 7, itu gak afdol kalau misal kita gak calling-calling sama paman. Siapa lagi kalau bukan Mbah Karso ya. Ini aku coba terhubung barengan sama beliau terlebih dahulu, Sobat. Oke, masih coba terhubung.
2: Dengan Lia, selamat pagi. Pagi-pagi keponakan Mbak Karso.
1: Waduh, paman lagi ngapain nih pagi ini selain nyar?
2: Paman lagi nyangkul. Paman kena siaran ngono kok lagi ngapain?
1: Selain nyar.
2: Kamu kok hari ini pakai apa itu namanya? Bacopi ya itu ya?
1: Apa itu?
2: Itu loh baju yang kayak kantor-kantor itu loh.
1: Ya benar, biar vibes-nya lebih semangat kerja gitu. Kita sama-sama gitu.
2: Oh gitu, paman. Kalau paman biasa-biasa saja tuh.
1: Enggak biasa-biasa, selalu dengan kumisnya yang sangat menggelegar nih sobat.
2: Tapi tadi aku kecewa. Barang-barangku ketinggalan semuanya di rumah.
1: Oh iya. Terus gimana? Karena pulang nggak?
2: Ya nanti habis jam 10 harus pulang. Makanya nanti kalau bilang ke Mbak Lili ya, pagi ini jangan minta notulen dulu.
1: Is. Tapi nanti balik lagi ke kantor nggak?
2: Ya balik lah, wong kita itu sergap kok.
1: Sampai jam berapa tuh nanti di kantor?
2: Ya sampai jam 6 kayak Mbak Lili lah, habis maghrib baru pulang.
1: Astaga, ini tipe-tipe yang sangat-sangat loyal ya dari sisi.
2: Iya, kita harus loyal. Ya toh walaupun gajinya tipis, kita harus tetap loyal.
1: Takut nih aku sama sobat pertama suara ya, jangan di spill, paman. Paman, ngomongin soal ini ya.
2: Iya. Gimana?
1: Ada update apa di Magetan pagi hari ini?
2: Magetan, alhamdulillah pagi ini aman-aman saja ya, tidak ada peristiwa-peristiwa yang cuma kemarin itu di hari Sabtu itu di Magetan diadakan festival drum band.
1: Waduh, paman pasti yang mimpin nih kelihatannya.
2: Enggak, malah kemarin itu Mbah Karso lagi mimpin pelamaran.
1: Di mana siapa yang
2: lamaran? Di rumahnya tetangga, lamaran kalau nggak ada saya berjalan dengan lancar.
1: Pak, aku udah bisa nebak nih, pasti paman yang ngabisin makanan di sana kan?
2: Oh, betul. Betul sekali.
1: Paman, terus update lainnya apa tuh?
2: Kalau di Magetan ini petani Magetan lagi apa ya? Lagi bahagia para petani jagung karena saat ini harga jagung melebihi angka 7.000. Tapi kemarin Mbah Karso itu pergi ke tempat pengusaha jual beli pakan ternak, itu para peternak itu mengeluhkan harga jagung yang cukup tinggi dengan harga telur hanya Rp23.000.
1: Hanya itu ya, paman ya, segitu.
2: Itu pun dari kandang kadang ada yang 20, ada ya 21 begitu. Iya. Tapi harga cabai ini sekarang sudah Rp90.000.
1: Per kilonya, paman?
2: Kilo lah, masa seons.
1: Waduh, tinggi banget ya, paman ya.
2: Ya makanya jangan makan cabai, makan rim anu. Betul, balsem itu loh.

0: Waduh, aku belum cek detailnya nih. Wah, paman ini.
1: Jangan-jangan papa itu, papa.
0: Siapa papa?
1: Papa, papa pipu-pipu.
0: Bukan, bukan, bukan. Gitu.
1: Oh, bukan.
0: Paman, paman terus apa? Terus apa?
1: Ada update apa lagi di Lamongan pagi ini selain kabar Persela Lamongan menang?
0: Kemarin ini di jembatan menuju ke daerah Tuban kalau nggak salah itu ada ada kemacetan karena tabrakan antara truk dan mobil, tapi udah dievakuasi. Kemudian paman udah dengar nggak kalau misal perundungan anak yang dibully nggak meninggal dunia? Nah itu ada di Pemalang, Jawa Tengah. Dan topiknya Lia ngebahas putaran itu karena momentumnya ini sangat-sangat miris, paman. Jadi kayak bullying itu gak lagi hanya meninggalkan luka, tapi
1: betul, ini ke trauma juga.
0: Iya, ini bahkan ke kehilangan nyawa, paman.
1: Iya, prihatin kalau itu.
0: Benar-benar.
1: Kamu jangan membuli saya, nanti saya...
0: Enggak, ini tak jaga, tak lindungi dengan baik. Soalnya soalnya sempat rame suara ya, tipe-tipe paman kayak Mbah Karsa ini tuh langka, sulit nyarinya.
1: Aduh, saya sebentar lagi masuk museum, no.
0: Benar. Jadi harus dimuseumkan, gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Oke, mungkin itu dulu, paman, pagi ini.
1: Oke, Lia, terima kasih.
0: Paman, semangat kerjanya. Jangan lupa nanti siang, ya, agenda.
1: Ketemu lagi, ya. Oke, siap, terima kasih. Salam untuk pendengar setiap rame suara.
0: Terima kasih, bye-bye, dadah.
1: Bye-bye.
0: Waduh, sobat pemain suara, seru banget ya. Baru saja kita calling-calling barengan stasi FM Magetan. Siapa lagi kalau bukan Paman ataupun Bakarso, luar biasa. Beliau ini udah sepuh tapi energinya selalu full gitu ya, sob. Luar biasa, sob. Dan masih kita ngomongin seputaran kasus perundungan yang menghilangkan salah satu nyawa. Nanti di jam 7:30 Lia gak sendirian, Lia ditemenin barengan sama Bapak Haji Brili. Beliau merupakan sosok founder dari Asmaul Husna Universe, praktisi penerbitan buku, dan tentu saja sosok akademisi luar biasa. Sob, nanti kita bakal kupas tuntas detailnya dan bakal aku spill kondisi kiranya yang tadi sempat kita bahas ya, terkait katanya salah satu pelaku dari perundungan ini tuh dilarikan oleh keluarganya ke luar kota, katanya orang have. Dan terkait ini apakah itu benar apa enggak? Aku bakal balik setelah yang satu ini, bakal aku spill. Tapi masih, aku tanyain ke kamu ya. Kalau misal dari sudut pandang kamu sendiri, sob, bullying itu apa sih? Gitu ya. Aku nunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prime Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku ya, sobat. Kalau misal kamu join di live TikTok ya, ini nanti live TikTok hingga jam 9 pagi pun XP Stadio masih barengan sama aku juga. Kamu bisa langsung komen-komen di sana seputaran topik atau langsung curcol-curcol aja juga boleh banget. Habis ini requestan dari Mas Ridwan nih, Hi-Fi, sama-sama tahu. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prames Suara.
8: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. Prames Suara 103,9 FM.
11: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya?
7: Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music FM Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music is an information. Sobat Prameswara, masih barengan sama kuliah Sob ya, dan ini udah mau jam setengah 8 aja. Udah jam setengah 8 ya sobat. Sebelum kita ke talk show barengan sama Bapak Brili, aku ditemani sama Bapak Brili Sob. Ini aku mau nyampein salam dari Kak Boy SK, akun TikTok Boy SK. Salam buat semua nakes di seluruh penjuru negeri ini. Sehat selalu negeri tercintaku. Amin. Sehat-sehat Indonesia gitu ya. Sehat-sehat juga nakesnya, sehat juga warganya, sehat juga pemerintahnya gitu. Udah aku sampaikan ya, Mas Boy SK, Mas Boy, biar aku lebih akrab gitu ya, manggil Mas aja. Nah sobat, habis ini aku bakal ditemenin sama Bapak Brili Yudo Wilianto. Beliau merupakan sosok founder dari Asmaul Husna Universe dan sosok praktisi penerbitan buku. Luar biasa. Sobat, habis ini aku bakal ditemenin sama Bapak Brili Yudo Wilianto. Beliau sosok founder Asmaul Husna Universe dan praktisi penerbitan buku. Ini luar biasa. Dan aku coba terhubung barengan sama beliau. Kita bakal ngebahas kasus perundungan yang lagi ramai nih. Gimana sudut pandang beliau mengenai kasus yang satu ini? Oke, masih coba terhubung terlebih dahulu, sobat. Masih coba terhubung. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat Bapak Brili, boleh banget langsung drop aja ya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Oke. Jadi kita masih nunggu calling-calling. Udah terhubung. Pagi. Pagi Bapak. Bapak Brili ya aku panggilnya. Bapak, apa kabarnya pagi hari ini?
3: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, waduh luar biasa. Tadi udah aku spill dikit nih background dari Bapak Brili. Tapi biar lebih afdol ya, Bapak Brili bisa perkenalan diri ulang sama sapa-sapa Sobat Prameswara. Silahkan.
3: Siap, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, salam kenal.
2: Alhamdulillah, salam kenal.
3: Saya Brili Ar-Rasyid, founder dari Asmaul Husna Universe dan praktisi penerbitan buku asli Lamongan. Waduh. Dan sekarang juga domisilinya di Lamongan.
2: Waduh, luar biasa. Nah, ini for information Bapak ya, aku sempat kaget. Wah, ini ternyata di Sukodadi, benar Bapak?
3: Betul sekali.
2: Waduh, kita sama-sama nih domisilinya Bapak.
3: Oh iya?
2: Iya benar, luar biasa nih Bapak. Tapi kita kan pagi ini bakal ngebahas seputaran kasus bullying yang ramai, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tapi kalau menurut Bapak, dari sudut pandang Bapak sendiri, ketika tahu berita ini tuh gimana reaksi Bapak? Responnya atau pendapat?
3: Ya, sangat memprihatinkan. Tapi ya dari dulu ada aja sampai hari ini dengan segala macam teknik untuk mengatasi bullying, ya tetap ada aja.
2: Ya, benar-benar. Jadi sebenarnya ini kayak miris, memprihatinkan, tapi ya lagi-lagi nih seperti pola yang diulang gitu ya, masih ada aja gitu. Nah Bapak-Bapak, ngomongin seputaran, biasanya kalau kita bercanda kan ada batasnya ya. Kalau menurut Bapak, batas tegas biar bercanda wajar tapi itu nggak mengarah ke bullying itu di apa Bapak?
3: Ya kalau dari sudut pandang saya, yang namanya bullying, bercanda menjadi bullying itu adalah ketika ada satu orang yang merasa dirugikan, merasa tersinggung. Maka itu adalah bullying.
2: Oke, tapi selama misal nih, biasanya kan kita ada ledekan sama orang tua ya, tapi kita itu ngerasa itu bercanda aja, itu bukan bullying ya Bapak?
3: Ya, tetap menjadi bullying ketika orang yang kita ajak ngomong, orang yang kita bercandain itu merasa malu, merasa dirugikan. Maka itu.
2: Tapi selama itu jadi apa ya, kayak yang guyonan aja, realnya atau perasaannya itu bahagia itu beda, bukan bullying itu apa ya, cuma itu aja.
3: Ya, apa-apa. Jadi kalau ini dalam perspektif saya, kebetulan saya juga kan penyusun mushaf Al-Qur'an, sudah 30 macam ya. Di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya ada dispil sedikit bahwa kalau kita berinteraksi dengan siapapun, mau itu bercanda, mau itu serius, tapi kalau ada mu'anasah, kalau dalam teks Al-Qur'annya itu hatta tastanisu. Kalau kita itu merasa nyaman dengan obrolan siapapun, merasa interaksi kita itu baik-baik aja, enggak apa-apa walaupun itu bercanda separah apapun, tapi kalau kita merasa nyaman, itu kita tidak anggap sebagai bullying.
2: Oke. Jadi konteksnya batasan antara bullying dan bercanda aja itu di itu tadi ya, Bapak ya. Tinggal kita nyaman apa enggak. Nah, Bapak, ngomongin soal bullying kan banyak banget polanya ya. Ada bullying cuma verbal, kemudian ada fisik. Nah, kalau misal dari sisi sudut pandang Bapak, bullying tipe apa sih yang kadang kita itu enggak menyadari itu? Ada enggak?
3: Bullying yang kita merasa tidak menyadari ya. Iya. Biasanya dari perilaku kita ketika dibully itu, perilaku kita mungkin dirasa tidak nyaman, tidak, menurut orang lain itu tidak pas gitu ya. Terus kita kemudian dibully kan, yeah, pada akhirnya.
2: Benar-benar. Jadi kayak kita nganggap itu, oh ya udahlah, pada akhirnya ternyata itu bullying, wah. Gitu, nah, baru sadar nih. Nah, Bapak-bapak, kadang juga bullying itu baru terungkap ketika kondisinya udah fatal. Karena ya ini, kita kadang gak menyadari di awal gitu ya. Kalau misal Bapak biasanya ini jadi patokan khusus misal orang tua di luar sana, Sobat Pamer Suara juga ya, yang kiranya misal nih ada anak yang cerita kalau mereka ini dapat perlakuan khusus dari teman-temannya dan ngerasa gak nyaman, sebagai orang tua itu gimana responnya Bapak?
3: Ya, pertama kali kita tanya gitu, kenapa kok ada perubahan perilaku dari si anak ini, mungkin mulai bahkan sensi juga, malah memarahi orang tuanya ketika buliannya itu terkait dengan keluarganya misalnya. Ya, itu tentu kita tanya itu terlebih dahulu.
2: Oke. Nah, Bapak, biasanya tapi ada orang tua yang mungkin teman kamu bercanda atau menyepelein lah cerita-cerita kecil yang disampaikan oleh anak. Nah, ini jadi catatan khusus, jangan sampai semacam itu ya, Bapak.
3: Iya. Ya, itu tadi, kalau si anak tidak terlihat ada perubahan perilaku, mungkin itu kita bisa maklumi bercandaan. Tapi kalau anak sudah merasa dikucilkan, merasa jadi bahan tertawaan, nah berarti kita harus segera merespon anak kita.
2: Benar-benar banget. Jadi sebisa mungkin orang tua ya aware ya, Bapak. Dan ini bertepatan barengan sama guru sedunia nih tepatnya. Bapak kan sosok akademisi juga yang aku tahu ya, sangat luar biasa nih sob. Kalau versi Bapak sebagai sosok guru ataupun panutan pendidik ya, ini kalau misal ada laporan bullying di sekolah tuh tindakan utamanya apa Bapak kalau misal di sekolah saat ini?
3: Kalau di sekolah saya dan saya sebagai guru gitu, tentu kita panggil yang pertama korbannya dulu, baru kemudian pelakunya gitu kan. Dan kita konfirmasi apa sih buliannya, apa sih yang dikeluhkan kan gitu.
2: Benar. Dan terkait itu kadang ada juga bully itu enggak berhenti di verbal, fisik aja, tapi sampai ngerogoh kocek Bapak, kayak uang kamu nih mana gitu ya. Itu sangat-sangat wawah. Nah, tipe-tipe kayak gini tuh jangan sampai berkelanjutan ya Sobat Pamer Suara. Bapak, ini tuh ada komen dari Mas Rido nih. Biasanya ada orang yang udah diedukasi udah selesai, tapi ada juga yang masih nakal terus sampai ngancem yang dibully itu jangan bilang sama orang lain gitu. Menurut Bapak gimana nih? Apa tindakannya? Apa dikasih efek jera juga?
3: Ya, kalau mau ngasih efek jera ke anak yang tidak mau berhenti dari bullying itu, kita susah juga ya sebagai pendidik. Kita mau mendrop out anak itu dari sekolah itu, ya Pak, kita tidak bisa memastikan apakah kemudian
2: dia berhenti
3: jera gitu kan, atau justru malah parah kalau di luar sekolah, kalau dikeluarkan kayak gitu. Nah, ya kita sebagai guru hanya bisa berusaha mendidik dan membina aja gitu. Soal anak itu kemudian menjadi jera atau bahkan sampai pun kita panggil orang tuanya ke sekolah, ya respon orang tua pun belum tentu kepada anak pelaku itu belum tentu relate dengan kita sebagai guru. Kadang malah membela lu kadang-kadang. Makanya efek jera seperti apa yang mesti kita munculkan itu prosesnya panjang dari di sekolah, di rumah juga harus, bahkan di lingkungan mungkin di desanya itu juga harus support gitu kan. Ketika ada momen bagi anak pelaku bullying itu di sekolah nggak bisa misalnya bully membully gitu kan, di rumah nggak bisa, tapi di kampungnya dia bisa, ada kesempatan, ya dia justru akan semakin parah gitu kan.
2: Benar,
3: memang sistem nggak bisa kalau di sekolah doang kemudian diberesi sama gurunya, ya itu susah juga.
2: Iya, benar-benar. Dan kerap kali yang tadi disampaikan Bapak itu real sih, kalau misal ternyata orang tuanya malah ngedukung. Dan ini ada isu-isu beredar Bapak, kalau misal salah satu pelaku dari kasus yang ramai kemarin yang di Pemalang itu yang hingga meninggal dunia, ini tuh katanya salah satu pelakunya itu disembunyikan, dilindungi oleh keluarga, dipindahkan ke luar kota ini. Waduh, benar-benar. Iya. Dan ini masih dalam konteks entah benar apa enggaknya Bapak ya. Tapi tipe-tipe kayak gini tuh juga ada dulu yang di kampus yang dilindungi oleh pihak keluarganya yang katanya sampai kumpul diskusi. Wah, itu juga jadi catatan sih Sob. Kadang ini tuh lebih momentumnya sulit ketika orang tuanya bahkan melindungi kasus kejahatan itu. Benar-benar. Berarti ini konteksnya untuk penyelesaian tipe bullying itu termasuk sulit Bapak ya?
3: Ya, kalau penyelesaian sekedar saling memaafkan antara korban dengan pelaku mungkin mudah gitu ya. Tapi bisa jadi kan masih berkelanjutan atau bahkan dendam. Dendam dari orang tuanya, bahkan saling dendam, saling nanti di kemudian hari. Lah, artinya penyelesaiannya itu ya kita sebagai guru ya harus memetakan bullyingnya sampai tahap apa. Bullyingnya pada fisik atau verbal doang, atau bahkan pada tadi masalah uang juga gitu. Kita petakan. Nah, kemudian untuk kita sebagai guru ya hanya bisa mendidik, bahkan kalau zaman dulu ya, entah sekarang apakah masih ada. Kalau di sekolah saya, kebetulan saya ngajar di sekolah di pelosok gitu ya, di pelosok. Nah, itu kalau kita memberikan efek jera kepada anak atau murid itu masih biasa lah. Kalau kita anak itu kemudian kita berdirikan di depan kelas, atau anak itu kita suruh di lapangan berdiri panas-panasan, itu masih si anak masih menganggap wajar itu, pelaku bullyingnya loh. Kalau kita hukum seperti itu masih menganggap, oh iya saya bersalah, saya wajar menerima itu. Tapi kalau itu di sekolah-sekolah yang mahal, sekolah-sekolah yang di kota-kota, mungkin justru gurunya yang akan berurusan dengan yang berwajib, ya kan. Artinya kita untuk menyelesaikan masalah bullying itu ya kita banyak pertimbangannya banyak sekali.
2: Benar-benar, malah ada juga kasus yang gurunya ngingetin nih anak didiknya ini melakukan kesalahan, malah ternyata harus ketemu sama pengadilan. Waduh.
3: Nah, itulah.
2: Iya, jadi ini kembali lagi ke pihak masing-masing dan bisa mungkin yang bersangkutan itu aware lah, bisa memilah mana yang baik dan benar dan tidak melindungi yang pelaku itu tadi biar mereka juga enggak ngelakuin lagi gitu, Bapak. Nah, Bapak, ini mungkin pertanyaan penutup Bapak ya. Kiranya ada nggak pesan khusus buat Bapak untuk orang tua maupun guru biar apa ya, menciptakan sekolah aman ataupun lingkungan yang aman di mana saja terhindar dari yang namanya bullying itu?
3: Ya, kalau saya secara pribadi kalau berpesan ya, maka saran saya adalah jangan berlebihan dalam bercanda, atau seminimal mungkin lah dalam bercanda itu. Mohon maaf, ini pilihan pribadi saya ya. Artinya kita lebih baik preventif, lebih baik itu kalau dalam bahasa agamanya sadud dzari'ah, kita preventif aja. Karena okelah kita punya teman, punya interaksi dengan siapapun itu, kita awalnya baik-baik aja, nyaman, kita bercanda-bercanda, tapi mungkin saja dalam detik tertentu tiba-tiba dia merasa tersinggung, merasa dibully gitu kan. Nah, makanya lebih baik kita minimalisir bercanda itu. Toh untuk having fun, untuk bahagia itu tidak harus dengan bercanda kan. Tidak harus bercanda gitu ya. Ya bercanda artinya pertimbangan dalam bercanda itu ya harus panjang tuh. Iya, betul. Pertimbangan bercanda itu tidak sekedar yang penting melontarkan kelucuan, enggak bisa. Kita harus pertimbangkan dampaknya sekecil apa.
2: Benar-benar. Soalnya nanti larinya ke kesehatan mental juga, kemudian trauma, lain-lainnya gitu ya Bapak ya. Bapak mungkin ada tambahan lainnya Bapak sebelum kita tutup talkshow pagi hari ini.
3: Ya, kalau menyikapi bullying dengan segala kerumitannya, dengan segala fenomenanya, ya kita mestinya membiasakan di rumah seorang ayah, seorang ibu, bahkan saudara-saudaranya ini tidak mudah bercanda yang kalau orang lain itu anggap itu bully gitu. Ya enggak, walaupun nyaman gitu kan, ya biasanya yang namanya saudara kan bercanda, oh, kamu itu kayak apa gitu kan, yang namanya saudara gitu kan. Tapi ya momen-momen ketika perasaan manusia itu kan cepat sekali berubah gitu kan. Kalau dalam bahasa agama Islam itu kan innama sumial qalbu bitaqallubihi, yang namanya perasaan itu cepat sekali berubah. Nah, ketika berubah itulah kita kemudian di lingkungan rumah itu merasa terbully gitu. Bisa jadi nanti di sekolah dia kemudian mengucilkan dirinya di sekolah, bisa jadi. Nah, kemudian malah menjadi sasaran bullying di sekolah. Okay. Itu banyak. Mereka juga murid-murid yang sudah jadi korban bully di rumah, dia malah menjadi korban bully di sekolah. Karena dia sudah mentalnya sudah down. Yeah. Mungkin terjadi.
2: Benar-benar. Jadi dampak itu selalu ada, kemungkinan itu selalu ada juga Bapak ya, tidak menutup kemungkinan. Waduh, luar biasa nih Sobat Pemirsa Suara. Dan Bapak mungkin itu ya untuk diskusi kita pagi hari ini. Bapak terima kasih banyak untuk insight barunya. Bapak kitanya nanti mau main-main ke kantor, boleh banget calling-calling aja. Iya, atau kami nanti juga hadir ke lingkungannya Bapak, kitanya di Asmaul Husna Universe ini, atau kita bisa ngebahas putaran buku-buku yang Bapak tulis juga ya. Bapak mungkin itu di pagi hari ini. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas dan sukses selalu ya Bapak Brili. Mari. Waduh Sobat Pemirsa Suara, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Bapak Brili. Luar biasa ya. Ini beliau nyampein kalau misal dari sisi bullying sendiri tuh kadang ada momentum sulitnya ketika orang tua itu gak bisa diajak kerjasama. Bahkan mereka lebih bagiannya di bagian melindungi. Dan ini menjadi tanda kutip Sob. Jadi ngomongin soal bullying itu tentu saja okay deh, mulai start sekarang mending dikurang-kurangi lah bercandanya, secukupnya aja gitu ya. Jadi jangan sampai over-over gitu. Dan Sobat Nasi barengan sama aku Lia, masih menurut kamu bullying versi kamu tuh apa sih gitu? Aku masih nunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Buat kamu yang kiranya join dari live TikTok juga, boleh banget langsung komen-komen aja. Pun kamu yang join dari Express Radio juga boleh banget langsung aja komen, nanti aku bacain gitu ya. Habis ini Sobat bakal aku salin lagu dari Demi Lovato, Heart Attack. Ini dia, selalu mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Love.
1: Music is an information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini. Udah jam 8, lebih 8 menit aja. Sob, buat kamu yang mau melintas di mana aja atau lagi di perjalanan, simak biar kamu lebih tenang ya. At least kamu tahu kondisi jalanan semacam apa. Sob, seperti biasa kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama Lia, kamu bisa langsung ke SP Studio, download sekarang juga di Play Store kamu kalau misal kamu belum punya. Oke, titik pertama yang mau aku cek sobat ini ada di simpang 4 Dinsos. Kelihatannya pagi ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas ada bersabar, gak usah buru-buru sob. Dan seperti biasa kalau misal di perempatan, better kamu toleh-toleh dulu, jangan gerusak-gerusuk ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Titik kedua, sobat, titik kedua ini ada di simpang 3 Tulon Pucuk. Waduh, kelihatannya ramai sob, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar. Dan di sini kelihatannya belum ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja ya. Jadi kamu lebih waspada, hati-hati gitu. Apalagi kalau kamu yang dari pertigaannya mau lurus ya, tolak-tolak dulu, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas gitu. Sobat, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai gitu ya. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan. Sob, jangan lupa aku masih nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran perundungan yang lagi ramai beredar ya. Dan sobat, ini mau jam 8:30 aja. Sob, kamu lagi pada ngapain nih? Jam-jam segini kamu udah pada sarapan belum? Yuk, kalau misal kamu belum sarapan, ayo sarapan. Dan masih nyimak ya di Prameswara barengan sama aku. Sobat, ini aku bawa update nasional seputaran kondisi bahasa Inggris sekarang. Itu udah diwajibkan, sob, mulai dari kelas 3 SD. Dan ini startnya bakal ada di tahun ajaran 2027 hingga 2028 mendatang. Ngomong-ngomong soal bahasa Inggris itu emang it's important ya for us. Kenapa? Karena momentum semacam ini tuh pada akhirnya kita butuh untuk bisa satu langkah lebih awal lah untuk tahu bahasa asing dan lain-lain sebagainya. Sob, selain itu hari ini juga peringatan Hari Guru Sedunia. Ini ada isu yang beredar seputar momentum Guru Sedunia. Itu lagi-lagi guru itu bukan hanya apresiasi guru, tapi juga tantangan guru saat ini itu beragam. Salah satunya tadi udah di-spill barengan sama Bapak Brili, kalau salah satunya ketika guru mencoba menyelesaikan kasus bullying, tapi pada akhirnya mereka ini jadi sasaran empuk juga. Ketika yang dilawan ini punya privilege khususnya, ini kalau misal kamu tipe-tipe orang yang have sob.

dan ini ya dari relatable juga sih, momentum semacam ini masih banyak di lingkungan kita. Dan ngomongin seputaran kasus perundungan yang mengakibatkan kematian sobat, ternyata setelah aku cek itu datanya adalah hoax terkait katanya ada pelaku yang disembunyikan ataupun dilarikan keluar kota, itu hoax sobat gitu ya. Sebisa mungkin kalau ngomong-ngomong soal ini kan kebanyakan orang ngambil keuntungan biar apa ya istilahnya, biar nggak jadi hal yang tiba-tiba viral hilang. Jadi momentum viral ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah makanya kamu kalau misal ada berita-berita semacam ini tuh dicek lagi, di cross check lagi, jangan sampai kamu termakan berita hoax gitu ya sob. Dan masih pertanyaanku masih sama sobat, menurut kamu bullying itu apa sih gitu ya? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Aku ulangi sob, di 0812-302-1039 gitu ya. Sobat dan masih barengan sama kuliah sob, jangan lupa aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu kalau kita udah punya visual radionya, kamu boleh banget langsung download di Playstore kamu sekarang juga. Pun bukan hanya itu, kamu juga bisa join dari live TikToknya Prima Suara. Yuk aku tunggu, aku tungguin kamu sejak tadi sampai di jam 9 mendatang. Dan habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Aida ya, Alessia Cara. Ini Scars to Your Beautiful. Selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare
2: 103,9 FM Prames Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau teh jus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau teh jus lemon.
10: Kalau aku mau teh jus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel.
7: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
7: Mau teh jus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum teh jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
3: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prameswara FM.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
13: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Rama Suara.
0: Music hits and information. Rama Suara. 103,9 FM, Music hits and information. Waduh, sobat masih barengan sama aku Lia ya. Ini mau menit-menit mendekati jam 9. Sobat, aku mau ngingetin ke kamu, kamu udah pada sarapan belum? Ya, kalau misal ternyata kamu belum sarapan, ayo pada sarapan. Biar kamu juga makin banyak nih energinya buat jalani hari Senin yang katanya Senin itu berat. Bahkan ini juga momentumnya sampai dibuat quotes. Kayak misal ternyata ada teman kamu yang ngeselin ya. Semoga hari Senin hari kamu Senin terus. Gitu, ada yang bilang kayak gitu. Semoga hari kamu selalu hari Senin. Wah, jangan sampai ya sob. Jangan sampai kita ngatain hal-hal yang negatif ke orang lain, apalagi doain kalau misal harinya itu hari Senin terus. Emang hari Senin itu ya rasanya kayak agak berat ya untuk memulai lagi, karena udah terlalu nyaman nih sama weekend kemarin gitu. Tadi juga ada komen masuk kalau misal cepet banget ya rasanya udah Senin aja. Iya benar. Ya selalu itu ya polanya yang selalu diulang lagi. Sobat, masih ngomongin seputaran kondisi perundungan yang berujung ke luka, apalagi bahkan hingga kematian. Ini aku bakal spill beberapa kiranya. Ini ada ciri-ciri ya dari sisi perundungan. Itu kebanyakan ada momentum semacam ini sob. Kamu bisa tandai kalau misal ternyata di sekitaran kamu ada. Yang pertama itu ada perundungan berupa fisik ya, memukul, menendang, mendorong, apalagi merusak barang. Ini juga menjadi bagiannya. Merusak barang itu misal kamu minjemin barang ke teman kamu ternyata dirusak, dan itu selalu semacam itu. Sebenarnya itu perundungan yang kadang kita nggak sadar nih sob. Tadi udah di-spill barengan sama Bapak Brili juga kalau misal ada momentum perundungan yang ada di sekitar kita tapi kita belum sadar. Nah ini jadi catatan khusus. Kemudian ada perundungan tipe kedua, ada verbal, mengejek, menghina, ngancem. Kamu nggak boleh nih bilang sama mama kamu ya kalau misal aku malakin uang kamu, kayak gitu. Dan tipe-tipe kayak gini itu kadang sepele tapi larinya juga bisa ke mental sob ya. Kalau misalnya apalagi orangnya suka mikir terus ini bisa terdampak lah istilahnya. Ada juga sosial, relasional. Ini Kalau misal dari sekian banyak tipenya, menurut aku yang poin ketiga ini sih yang kadang kita sulit mengidentifikasi, menguncilkan, mengabaikan, diam-diam nyebar gosip tentang kamu. Itu juga salah satu bagiannya. Ada juga manipulasi pertemanan. Waduh, jangan sampai sob ya. Ini kemarin tuh ada soft perundungan yang ada di sekitaran kita tuh, misal teman kamu ngundang kamu buat ajak diskusi ataupun kumpul-kumpul lah istilahnya, tapi kamu gak diajak ngomong, kamu didiemin. Itu juga udah jadi bagian dari perundungan sob. Tapi kita kadang gak sadar, kita tidak menyadari kondisi itu. Kemudian yang keempat ada cyberbullying. Nah ini kan kita udah marak media sosial, era digital juga. Misal kamu mendapati kiriman pesan berupa ancaman, kemudian kayak berupa aku sebarin lo ya ke media sosial biar viral, kemudian mencemarkan nama baik kamu. Nah ini namanya cyberbullying. Dari empat ini sob, kadang yang kita tidak merasa mengalami perundungan itu, yang menurut aku yang paling ya yang nomor tiga sih, dari sisi sosial relasionalnya. Misal kita diundang tapi gak diajak bicara kayak gitu. Jadi semoga ya, dimanapun kamu berada, kamu terbebas lah istilahnya dari yang namanya perundungan. Dan kalau misal kamu pelakunya, yuk sadari diri kalau misal perlakuan kamu itu merugikan orang lain sobat. Gitu ya sobat, habis ini bakal aku spill ciri-ciri korban perundungan. Kiranya kamu di sekitaran kamu ada sosok korban, tapi kamu belum ngamati itu, belum sadar tentang itu. Tapi sebelum ke spill banyak, sebelum aku spill lebih detail ya sob, aku mau nanyain ke kamu, kalau versi kamu ciri-ciri korban perundungan tuh apa sih gitu. Kamu boleh banget kirim komen kamu di WhatsApp Radio Perambai Suara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa, kita juga udah punya visual radionya. Kamu bisa join langsung di Express Radio sekarang juga, download di Play Store kamu. Dan sobat ya, buat kamu yang join di live TikTok juga boleh banget langsung komen-komen aja di sana. Ciri-ciri korban perundungan versi kamu tuh apa sih? Aku tunggu. Sambil nunggu komen-komen masuk dari kamu, habis ini bakal aku setelin lagu request dari Kak Nurul nih. Ini Juicy Luisi, bukan orangnya. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music FM Information Promise Suara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Waduh sobat Promise Suara, masih barengan sama aku ya. Sob, kiranya kamu yang lagi santai ngobrol barengan sama teman sebangku kamu ya, dimanapun kamu berada. Waduh asik banget tuh topiknya ya sob. Dan ini juga gak kalah asik topik yang sedang kita bahas di pagi hari ini sobat. Ini tadi udah aku spill bentuk perundungan ataupun bullying yang kerap terjadi di sekitaran kita. Dan sekarang aku spill dari sisi ciri-ciri korban perundungan. Kiranya kamu ada di sekitaran kamu orang-orang dengan ciri-ciri ini, sobat, coba cek ya. Siapa tahu mereka ini juga salah satu korban. Coba ajak bicara, siapa tahu mereka juga berkenan lah diketahui kondisinya, biar kita bisa bantu sebagai orang sekitaran. Yang pertama, dari sisi fisik ya, biasanya terdapat luka, memar, pakaian robek tanpa penjelasan yang masuk akal. Kemudian dari sisi psikologis, mereka ini tipe-tipe yang mudah murung, cemas berlebih, mudah marah. Ini juga mereka kadang sulit buat ningkatin percaya diri. Tipe-tipe kayak gini tuh mudah insecure, sob. Dan yang ketiga, pergi ke sekolah, kayak mau diajak sosialisasi, gak mau, sering ngeluh, pusing, perut, sakit juga di pagi hari. Nah, ini tanda-tanda sobat ya. Kemudian ada lainnya, ini dari sisi akademik, kadang tipe kayak gini kan pikirannya jadi kayak terpecah ya. Jadi prestasinya mereka ini bisa menurun drastis, bahkan juga sulit untuk berkonsentrasi. Waduh, jangan sampai esok. Dan ciri yang terakhir, barang hilang. Mereka ini tipe-tipe orang yang suka kehilangan barang secara misterius dan berkelanjutan. Biasanya ada orang yang gak suka nih sama tipe-tipe kayak gini, akhirnya mereka ngambil barang-barangnya. Nah sobat, kiranya di lingkungan kamu ada yang terdampak atau mereka ini punya ciri-ciri itu, coba deh ajak komunikasi ya. Jangan sampai mereka ini mendapati kondisi yang sangat miris, naudzubillah, sampai ke kematian, apalagi kehilangan nyawa seperti kasus yang lagi rame beredar. Dan ngomong-ngomong soal perundungan juga sobat, pertanyaanku masih sama. Kalau misal kamu mau nambahin ciri korban perundungan, boleh banget, nanti bakal aku bacain. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Dan masih barengan sama kuliah sobat ya. Kamu jangan kemana-mana sob, stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku Lia, masih di cuaca pagi sob ya. Tapi enggak terasa nih sob, udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi hari ini. Sobat, di apapun kegiatan kamu, Senin pagi itu kadang ya banyak gedebuk-gedebuknya ya. Semoga jam 9 ini udah mulai mereda sob, dan kiranya kamu yang lagi sarapan, sobat, selamat sarapan. Semoga makanan kamu selalu enak gitu. Sobat, barengan sama aku, tadi kita ngebahas seputaran bullying di sekolah ya. Ketika bercanda, ini bisa berujung luka, bahkan kematian. Tadi ada diskusi juga, aku ditemenin barengan sama Bapak Brili Yudo, sosok founder Asmaul Husna Universe, praktisi penerbitan buku, dan juga sosok akademisi luar biasa. Disampaikan kalau ngomongin soal bullying itu cukup kompleks sob ya. Jadi momentumnya bukan hanya tentang menyelesaikannya aja, tapi setelah menyelesaikan itu juga apakah itu benar ada diberhentikan, udah selesai, gak berlanjut lagi. Nah, apalagi ada juga momentum ketika keluarga itu juga mendukung nih bahkan. Nah, kondisi kayak gini nih, jangan sampai gitu ya sobat, jangan sampai terjadi lagi sob. Dan sobat, tadi udah aku spill juga ciri-ciri tipe-tipe perundungan yang biasanya kita itu gak sadar ada di lingkungan kita, dan ciri-ciri orang sekitar yang mereka ini mendapati perundungan tapi dari sisi mereka belum bercerita. Tapi ya aku spill dikit lah, setidaknya kamu tahu kondisi lingkungan sekitar kamu, mereka ini korban apa enggak gitu ya, biar kamu juga bisa bantu aku dan kamu. Sobat, mungkin itu barengan sama aku Lia. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan komen-komen, udah ikutan nimbrung ya di XP Stadium maupun live TikTok Prameswara. Dan tentu saja sebelum aku pamit, aku mau nyampein kamu jangan kemana-mana, karena kita udah nyiapin banyak program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini gitu ya sob. Dan mungkin itu untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, biar kamu makin excited, bakal aku setelin lagu dari Anne Marie featuring James Arthur, Rewrite the Stars. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan itu dari aku Lia, terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
3: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kalian kok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dapatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah, kan baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
2: Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
4: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak ya, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
2: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
4: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus, sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahannya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi mas, jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
2: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
3: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
2: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: 103,9. Rama Suara FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa

0: dengan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
2: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kecelakaan beruntun jalur alternatif Jombang Mojokerto, dua pengendara motor terluka dan dilarikan ke RSUD. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua sepeda motor dan sebuah mobil terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 16.30 WIB. Insiden ini mengakibatkan dua pengendara motor mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil dilaporkan selamat tanpa luka. Peristiwa bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang pelajar berinisial NMF, 18 tahun warga Surabaya, melaju dari arah timur dan nekat mendahului kendaraan di depannya. Saat mendahului, NMF diduga kurang memperhitungkan jarak aman sehingga beradu banteng dengan mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan seorang PNS bernama Ivan Rovian, 48 tahun warga Jombang. Benturan keras membuat NMF terpental ke belakang dan seketika tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixen yang dikendarai Mulyadi, 47 tahun warga Jogoroto, yang melaju searah di belakangnya.
4: Ada motor Vario dari arah kantor Kecamatan Sumobito masuk ke arah Jombang Kota, mau nyalip truk. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil Sigra warna hitam. Akhirnya kecelakaan nggak bisa dihindari. Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
3: Unit Gakum Satlantas Polres Jombang di bawah pimpinan Ibda Nurul Imam telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta melanjutkan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati Haornas 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
5: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket, hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Kontrak 1109 P3K paruh waktu diperpanjang, Bupati Magetan gaji tetap. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk satu tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah lain menghadapi kondisi berbeda.
7: Untuk P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1.109.
6: Nani menjelaskan, dari 1.109 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K paruh waktu di Magetan berada di kisaran Rp1,5 juta hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.
7: Terus untuk gajinya
8: masing-masing ada variasi.
7: Ini untuk gajinya ini variasi minimal 1,5.
8: Maksimal berapa Bu? Maksimalnya berapa Bu?
7: Maksimalnya
8: ada yang UMN.
7: Ada yang UMN.
8: Masing-masing UMN
7: tidak sama masing-masing UMN.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah, diduga tersengat listrik saat perbaiki kabel pompa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, niat memperbaiki jaringan listrik untuk pompa air sawah berujung maut. Supono, 59 tahun, seorang petani warga desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat aliran listrik saat berupaya memperbaiki kabel jaringan mesin pompa air atau sipel yang mengalami kerusakan. Warga sekitar Aziz mengatakan korban ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak di tengah sawah. Sebelumnya, Supono diketahui hendak memperbaiki kabel yang terkelupas. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng bersama tim medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada bagian telapak tangan korban yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik.
10: Di anu mas, Pak Pono, kesetrum. Gitu,
11: Terus?
10: Katanya, benerin cakaan itu cakaan listrik.
11: Kondisinya seperti apa, Pak? Sudah meninggal. Terlentang di dekatnya apa itu?
10: Di lahan.
11: Di lahan.
10: Di lahan, ya.
11: Itu berarti bapaknya ini di sini ngapain, Pak? Itu?
10: Dia yang garap, kerja.
11: Benerin listrik apa
10: ya,
11: itu, Pak?
10: Benerin ini cakaan.
11: Saluran apa ini, Pak?
10: Bukan saluran, ini cakaan lalu, strom.
11: Untuk
10: sumur.
11: Sumur, ya. Tipel ya?
10: Ya.
9: Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, jenazah Supono kemudian dibawa warga menuju rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, unit Reskrim Polres Geneng masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Selamat pagi Sobat Pramuka Suara. Hai, good morning. Ketemu lagi barengan sama aku ya. Terima kasih kamu tetap stay tune di sini di 103,9 tentunya Music Hits and Information. Tadi sudah ditemani Lia di cuap-cuap pagi dari jam 6 pagi ya. Dari mungkin kamu baru bangun tidur, ada enggak sih yang bangun tidurnya jam 6? Enggak dong ya. Harusnya bangunnya harus lebih pagi dong, bukan jam 6. Kayak jam 6 tuh sudah padang jinglang gak sih, kalau sekarang tuh kayak musim kemarau sering panas gitu ya, kayak pagi jam 6 tuh sudah amat sangat terang sekali gitu ya. Selamat pagi buat kamu yang mungkin baru saja bergabung. Kali ini bakal ditemenin sama aku Nurul Zain sampai nanti tuntas di jam 2 siang. Ngapain sih hari ini? Ya seperti biasa, selain dengerin playlist lagu yang asik-asik, lagu yang seru-seru, kamu juga bisa ikutan nimbrung topik siaran hari ini. Bakalan ngebahas seputar apa sih? Kamu stay tune aja, jangan kemana-mana biar nanti kamu tahu aku hari ini ngebahas apa gitu ya. Oke, sobat seperti biasa, buat kamu yang mau ikutan bergabung di WA, mau itu chat ataupun telpon, boleh langsung chat aja, boleh langsung save aja nomornya Pramuka Suara ya, di mana di 081-2302-1039 tentunya. Atau mungkin kamu mau nyimak visual radio kita, kamu bisa lihat gimana semangatnya para penyiar Pramuka Suara ini nemenin hari-hari kamu gitu ya sob ya. Kamu bisa langsung ke Xspace Radio. Caranya gampang banget. Kamu tinggal download aja di Play Store Xspace Radio. Jadi nanti kamu bakalan langsung diarahin buat download aplikasinya. Nah, nanti di situ kamu juga bisa ikutan komentar. Kamu bisa juga nyimak playlist lagu yang lagi diputar beserta video klipnya. Tuh, seru kan? Jadi gak bakal ngebosanin lagi gitu ya. Atau mungkin kamu sekarang sambil di jalan, sambil beraktivitas, sambil dengerin Pramuka Suara, makasih banget. Pokoknya apresiasi tertinggi buat kamu-kamu yang masih selalu setia dari pagi tadi sampai nanti malam ya. Ada banyak topik-topik yang seru yang akan dibahas hari ini. So, kamu jangan kemana, pokoknya ya tetap stay tune aja. Dan silakan nanti bisa ikutan nimbrung, boleh request lagu, ikutan ngobrolin topik hari ini karena bakalan seru sih. Aku spill sedikit ya, nanti ada dosen psikologi, terus ada juga dari salah satu POV Gen Z gitu yang sudah bekerja dan juga anak sekolah. Bakal ngobrolin apa sih? Ya kamu stay tune aja biar kamu tahu nanti aku bakal ngobrolin seputar apa ya. Yang jelas ini relate banget sama kamu dan pastinya seru buat dibahas. So don't go anywhere, kamu jangan kemana-mana, nanti aku bakal temenin sampai jam 2. Tetap stay tune di 103,9.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan

0: yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and information. Promes Suara.
2: Oke, sobat, masih balik lagi barengan sama aku Nurul di sini ya. Sampai nanti aku tuntas bakal nemenin kamu sampai di jam 2 siang. Pokoknya kamu harus semangat ya. Walaupun kadang katanya kalau Senin tuh hari yang gerubak-gerubuk, der-der-dor, bla-bla-bla gitu ya. Tapi tetap semangat, karena dari mengawali hari dan mengawali minggu dengan semangat, itu nanti seterusnya bakalan baik-baik saja dan bakalan tetap seru gitu ya. Kalau kamu udah mulai Senin dengan lemes-lemes, gak semangat gitu ya, itu nanti takutnya di Selasa, Rabu, dan seterusnya juga kamu bakalan lemes lunglai gitu ya. Oke, sob, ngomongin soal topik siaran hari ini ya. Tadi aku udah spill sedikit kalau nanti aku bakalan ngobrol sama ada dosen psikologi, terus juga ada anak-anak Gen Z yang bakalan apa ya, berbagi pengalaman dan berbagi cerita mereka di lingkungannya ya. Ada lingkungan sekolah, juga ada lingkungan kerja. Nanti kamu pokoknya stay tune aja. Kamu gak bakalan rugi pokoknya kalau stay tune di Paramus Suara. Karena ya kamu gak bakal gak cuman dapetin lagu-lagu hits, kamu gak dapetin info-info update aja, tapi juga informasi-informasi dan juga tentunya apa ya, insight-insight baru yang bikin kamu tuh makin melek gitu ya. Oke, seperti topik pada pagi hari ini ya, sampai nanti di jam 2 aku bakalan ngebahas tentang lingkungan atau teman yang toksik. Mungkin kamu gak asing ya sob ya, toksik gitu kayak, iya sih aku sih sering krungu ya, toksik-toksik. Tapi toksik itu apa sih sebenarnya? Pernah gak sih kamu cari tahu sebenarnya arti kata toksik itu apa? Ojo nanti angger ya. Aku tuh gak ngerti sebenarnya toksik itu apa ya. Wes pokoknya koncoku tuh lek misale ono lingkungan sing menurut dia gak nyaman tuh, lingkungan iki toksik gitu. Atau misalnya ono koncone sing dia gak suka, iku toksik. Iya ta, beneran toksik ta, atau jangan-jangan itu sebenarnya gak toksik ya, cuman masalah biasa aja gitu. Nah, kali ini aku bakal ngebahas itu ya. Ternyata memang ya toksik ini ngefek sih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pastinya lah. Oke, sebelum aku lanjut, aku bakalan spill ke kamu dan aku bakal cariin infonya. Sebenarnya toksik itu apa sih? Nah, buat kamu kalau mungkin yang belum tahu ya, jadi kata toksik itu sebenarnya bukan istilah apa ya, slang atau istilah gaul masa kini anak-anak Gen Z gitu ya, atau anak milenial misalnya. Tapi sebenarnya secara bahasa gitu ya sob ya, toksik itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu toxikon parmakon gitu. Jadi itu gabungan dari toxon yang artinya busur panah ya kan. Terus ada parmakon yang artinya racun. Jadi toxon itu busur panah dan parmakon itu adalah racun, yang artinya secara keseluruhan adalah toxikon parmakon itu adalah racun yang dioleskan pada mata panah yang di ujungnya panah itu loh sob. Ya kan, kalau kamu tahu bentuknya busur panah, ujungnya itu yang anak panahnya itu kan ada ujungnya yang buat apa, yang untuk diarahkan ke lawan ya. Nah, itu ada toksiknya, ada racunnya gitu. Nah, kemudian dari bahasa Yunani kuno ini diseraplah menjadi bahasa Latin toxicum dan bahasa Inggris toxic gitu. Udah paham ya? Udah kayak bu guru menjelaskan gitu ya. Gitu, jadi secara bahasanya seperti itu ya. Jadi toksik itu artinya racun yang dioleskan di busur panah, seperti itu kurang lebih. Terus kenapa makna ini kemudian bergeser menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam pergaulan? Kenapa bisa ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat dihindari, entah itu dari lingkungan atau mungkin dari personal seseorang gitu ya. Kayak aku emoh lek duwe konco toksik, aku emoh lek misalnya lingkungan kerjaku toksik. Kenapa? Oke, nanti aku bakalan bahas itu tentunya ya. Aku bakal bahas lebih lanjut, makanya kamu stay tune aja, jangan kemana-mana. Aku bakal temenin kamu tentunya di 103,9 FM. Dan buat kamu, kalau misalnya mau ikutan nimbrung, bisa langsung ke WA-nya Paramus Suara. Kamu bisa request lagu, bisa telepon juga buat cerita tentang topik hari ini misalnya. Kamu tinggal jawab aja. Kamu bakalan ninggalin temen kamu kalau dia ... Dah, kamu bisa cerita atau mungkin menurut kamu dia nyebelin, mungkin menurut kamu dia suka morotin kamu, atau dia cuma manfaatin kamu, atau kamu suka digosting sama temenmu. Boleh banget cerita ke sini. Cerita kamu enggak bakal aku ceritain ke siapa-siapa kok. Paling aku bacain aja di sini. Oke, tetap stay tune tentunya di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hit at Information. Ya, seperti tagline-nya Prameswara ya. Gak cuma dengerin music yang hits, tapi kamu juga bakalan dapat information-information yang tentunya bakal memperkaya dan menambah wawasan kamu gitu ya, Sob ya. Dah, aku masih mau ngelanjutin tadi tuh tentang apa sih sebenarnya toxic itu. Kenapa toxic itu kan tadi sudah aku sampaikan ya, kalau sebenarnya dia berasal dari bahasa Yunani kuno nih, Sob, yang toxicon parmakon, dan kemudian diserap atau di apa ya, bergeser juga menjadi bahasa Latin toxicum dan juga bahasa Inggris toxic gitu. Tapi sebenarnya maknanya tuh seperti apa sih, Nurul? Kenapa dari yang artinya tadi racun di busur panah gitu ya, kenapa bisa menjadi apa namanya istilah yang kayak hits banget gitu ya, sering banget dipakai anak-anak sekarang gitu ya, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial yang dikit-dikit kayak, ah kamu toxic, ah lingkungan kamu toxic, aku gak suka sama kamu karena kamu tuh toxic gitu ya. Punya lingkungan atau circle yang toxic itu memang gak bagus sih. Tapi sebelum itu, kamu harus paham dulu nih, ya kan, apa sih sebenarnya toxic dan kenapa toxic ini sekarang artinya tuh menjadi, ya seperti yang tadi aku sebutin tuh, lingkungan yang toxic, pertemanan yang toxic, kayak gitu tuh kenapa. Oke, kalau ini diambil, aku nyebutnya apa ya, mungkin semacam filosofinya gitu ya. Kalau tadi kan aku udah sampein kalau toxic itu, toxicon parmakon itu dari bahasa Yunani yang artinya racun yang nempel di busur tanah gitu. Nah, kalau misalnya kamu analogikan ya, kalau kita pikir nih, kamu pikirin, coba bayangin cara kerja anak panah, busur panah itu kan dia menempelkan racun ke sasarannya dan akan mematikan perlahan-lahan, ya kan? Nah, sama banget dengan lingkungan yang toksik atau teman yang toksik. Dia mungkin gak secara langsung bikin kamu capek, dia gak secara langsung mematikan, bukan mati secara fisik ya, mematikan apa ya, kreativitas kamu, mematikan semangat kamu gitu kan, gak cuman gak langsung kelihatan gitu, so, tapi perlahan-lahan, inilah yang akhirnya membuat arti kata toksik ini menjadi racun aja gitu, tanpa harus ada busur panah apa segala macam gitu ya. Nah, sekarang udah paham ya. Jadi emang kayak gak bisa juga sih, misalnya kamu bilang dikit-dikit toksik, dikit-dikit toksik, ah ini koncoku toksik, ah ini lingkungannya toksik, ah tonggoku ikut toksik misalnya. Mungkin gak toksik, tapi kamu aja mungkin yang kayak gak cocok ya. Jadi harus dibedakan ya, Sob ya, gak semua yang kamu gak cocok itu toksik gitu. Jadi kalau toksik itu lebih ke sesuatu yang menurut kamu mengganggu, gak sesuai sama kamu, dan itu berkelanjutan terus-terus menerus sampai akhirnya tuh nanti mempengaruhi kualitas hidup kamu, mempengaruhi apa ya, kreativitas kamu gitu ya, hal-hal yang harusnya kamu bisa tumbuh berkembang secara positif, tapi karena ada racun di sekitar kamu, di sekeliling kamu, kamu jadi redup, kamu jadi gak semangat, kamu jadi gak berkembang lagi. Nah, itu baru namanya toksik. Intinya ya, pengaruh tidak baik yang bisa jadi tuh berlahan-lahan akan membuat kamu mati ya, mati bukan dalam arti sebenarnya ya, tapi ya itu tadi, kreativitas, semangat kamu, kayak gitu-gitu. Jadi baiknya seperti apa sih kalau misalnya kita ketemu sama lingkungan yang toxic gitu ya. Oke, kamu stay tune aja karena aku bakalan ngobrol juga dengan salah satu dosen psikologi, dan juga ada teman-teman Gen Z, dan juga ada salah satu teman Gen Z yang perwakilan dari sekolah, tapi juga ada yang perwakilan dari tempat kerja. Jadi mungkin kamu ngerasa teman sekolah kamu atau teman kuliah kamu gak cocok buat kamu, coba nanti kamu dengerin dan stay tune ya. Atau di lingkungan kerja kamu, maybe kamu ketemu orang-orang yang menurut kamu kayak, aduh aku lagi ketemu ini kok bawaannya kesel, bawaannya capek gitu ya. Mungkin itu bisa arah ke toksik, tapi eits, tunggu dulu. Tidak semua yang kamu gak suka itu toksik kok. Jadi harus benar-benar di, apa ya, diagnosanya harus jelas gitu, ibaratnya seperti itu. Oke, nanti aku bakalan balik lagi tentunya. Kamu kalau pengen ikutan nimbrung, boleh di live-nya Prameswara di TikTok. Ini ada Kak Ini Adai, ada Kak Elisa, ada juga Kak Hidup Ini Keras, ada Kak Zahwa Aulia, ada Kak Putus, Kak Karameli Tirami, ada Kak 66X, halo. Ya udah, aku sapa semua ya. Atau mau ikutan juga di Express Radio-nya Prameswara juga boleh. Kamu tinggal download aja, segampang itu ya. Kamu gak cuma bakalan nyimak siaran hari ini, tapi juga nanti, malam, besok, dan seterusnya. Oke, satu buah lagu abis ini aku bakalan puter. Yang ini relate banget ya judulnya sama siaran hari ini. Ada satu buah lagu dari Britney Spears dengan judul Toxic. Here we go.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sob, tadi aku udah spill ya ke kamu tentang topik yang bakalan aku bahas hari ini tuh seputar lingkungan yang toksik, pertemanan yang toksik, atau circle yang toksik di sekitar kamu. Jadi kamu bisa ikutan nimbrung di WA-nya kita di Pramuswara tentunya di 081-23-02-1039. Kamu bisa ikutan jawab pertanyaan aku tentang kamu bakal ninggalin temen kamu kalau ya mungkin kamu punya pengalaman kayak ini, temanku nggak cocok nih sama aku, ini dia cara ngomongnya terlalu kasar misalnya, atau mungkin ini temanku kok senengannya nyelit duit ya. Mungkin ya kan, kita nggak pernah tahu ya, orang-orang di sekitar kamu kan beda dengan orang-orang di sekitarku gitu ya sob ya. Oke, jadi itu bisa kamu share nanti ke aku di WA-nya Pramuswara tentunya, tadi udah aku sebutin di 081-23-02-1039. Oke sobat, sebelum aku lanjut ke topik siaran hari ini aku bawa update dari tadi, ada temanku di Jambi yang dia mengabarkan bahwa di sana itu lagi kabut. Wah, ternyata gak selesai-selesai ya. Aku pikir tuh udah mulai mereda gitu loh sob. Ini lokasinya ada di Bandar Udara Pasir Mayang, Kabupaten Bungo. Terus untuk jarak pandangnya itu hanya terpantau di kisaran 1200 meter. Aduh, kalau kilometer panjang banget ya, jauh banget, bisa nyampe Jawa tuh. Jadi kisarannya di 1200 meter ya untuk jarak pandangnya. Terus kualitas udaranya, wah ini lengkap banget nih dia melaporkan. Thank you ya Kak Syarifuddin, Kak Kutep Syarifuddin yang ada di Jambi. Sehat-sehat selalu ya kamu sekeluarga, dan semoga semuanya cepat tuntas gitu ya sob ya. Ini untuk kualitas udaranya juga ya pasti gak sehat sih. Dan setelah aku cross check ya teman-teman sobat, ternyata memang di Indonesia itu masih banyak banget daerah-daerah yang masih apa ya, belum tuntas gitu loh. Masalah kebakaran hutan dan akhirnya menyebabkan asap gelap di mana-mana ini ya. Ini beberapa kondisi terbaru, yang pertama di Kepulauan Riau, ada di Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan hingga ke Natuna. Kondisinya tuh udaranya kabur dan pekat menyelimuti di hampir seluruh kecamatan sejak pagi ini ya sob ya, hingga dini hari. Wow, hampir pekat banget ya sehariannya, aduh. Terus ini juga ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang dan juga Ogan Komering Ilir. Nah, di sini tuh kualitas udara di Palembang sempat menyentuh level berbahaya ya sob ya, dengan konsentrasi partikulat PM2,5 dan menembus angka di atas 500 gram per meter kubik. Wow. Itu udah pekat banget nggak sih? Ini nggak, kalau misalnya kamu tahu tentang info ini boleh deh ikutan komen-komen di sini ya, atau mungkin teman-teman di live TikTok yang ada di berdekatan dengan lokasi kayak Kak Kutep Syarifuddin tadi yang di Bungo ya, di Jambi, mungkin bisa ikutan update di sini juga. Di Sulawesi Tenggara juga masih nih sob, di Kendari dan sekitarnya langitnya masih tertutup kabut asap kiriman dari lintas pulau yang diprediksi bertahan selama 3 hari. Nah, kalau di Sulawesi ini kasihan ya, kalau di Kendari ini jadi nggak kebakaran di sana tapi mendapat apa ya, karena kabut dan apa namanya asapnya ini kan terbawa angin gitu ya, jadi nyampe lah ke Kendari seperti itu. Dan yang terakhir nih ada di Papua Barat Daya, atau di tepatnya di Kota Sorong ya, terjadi penumpukan akumulasi asap tipis nih sob, hingga sedang, oh dari tipis hingga sedang gitu ya, akibat pergerakan angin yang membawa sebaran karhutla dari wilayah Papua Selatan dan Teluk Bintuni. Aduh, ini valid ya infonya ya, karena dari BMKG setempat ya. Dan ya aduh, kayak kita yang di Jawa ini harusnya sangat-sangat bersyukur ya sob ya. Ini kalau ini sih benar-benar toxic ya, toxic in real life dan in real apa ya, real definition gitu ya, benar-benar ya ini toxic gitu, dari udara yang tidak bagus, pencemaran gitu ya, berpengaruh juga pada kesehatan. Bahkan kemarin aku sempat lihat ini loh sob, pernah gak sih kamu mampir atau lewat di FYP kamu, anak kecil, bukan kecil ya, baby ya, bayi itu yang sampai nafasnya kayak bunyi gitu ya, karena saking seseknya dengan udara yang aduh kasihan banget, kayak dia baru lahir sudah disambut dengan cuaca ekstrim dan kabut yang menyesakkan dada. Aduh, itu miris banget sih. Semoga segera ada langkah real, segera teratasi dan bagaimana menanggulanginya, dan supaya tidak terulang setiap tahun gitu ya sob ya. Oke, aku masih bakalan balik lagi tentunya ngobrolin seputar pertemanan yang toksik. Kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Ini aku bakalan puterin satu buah lagu dari Bruno Mars, The Lazy Song.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits at Information. Masih balik lagi sama aku ya, Sob ya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, stay tune aja. Karena hari ini ya, aku bakalan ngomongin topik yang seru. Aku juga bakalan puterin playlist-playlist lagu yang asik gitu ya. Pokoknya gak bakalan rugi kalau kamu beraktivitas menjalani hari kamu sambil dengerin Prameswara gitu ya. Oke, tadi aku udah spill tentang topik hari ini ya. Dan aku tadi juga udah sampein kalau aku bakal ngobrol sama salah seorang. Nih, nanti kita kenalan deh. Hai, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, Kak.
2: Hai, dengan siapa ini? Boleh kenalan dulu dong?
3: Oke. Jadi Oke, perkenalkan, saya Zafira Aulia Putranti, dari siswa dari MAN 1 Lamongan. Dan saat ini saya kelas 12 nih, Kak, di MAN 1 Lamongan.
2: Oke, kelas 12 ini lagi ini ya, lagi istirahat atau gimana? Mengganggu waktunya nggak?
3: Enggak, Kak. Kebetulan hari ini lagi istirahat sih, Kak.
2: Oke, jadi aman ya kalau kita ngobrol sedikit ya, Zafira ya. Panggilannya Zafira, betul?
3: Betul, Zafira.
2: Oke, Zafira, ini kan tadi aku lagi ngebahas seputar lingkungan yang toksik ya. Entah itu mungkin lingkungan pertemanan, atau mungkin pertetanggaan, atau mungkin di lingkungan kerja gitu. Nah, yang relate sama Zafira ini kan mungkin di pertemanan ya, Zafira ya. Ada nggak pernah nggak ketemu sama teman-teman yang, wah ini kayaknya wis gak bener nih, aku koncoan bareng gitu, terus iso-iso aku rusak nih gitu misalnya. Pernah nggak Zafira ngalamin hal kayak gitu?
3: Pernah banget, Kak.
2: Boleh ceritain coba gimana.
3: Jadi itu ya, kita lihat aja pas lagi ngumpul nih sama satu circle nih. Nah, ada satu teman kita tuh yang enggak bisa ikut gitu, Kak, ngumpul bareng. Terus waktu kita di sana tuh tiba-tiba teman kita yang enggak bisa ikut ngumpul itu tadi, itu tiba-tiba dijadiin kayak bahan gibahan gitu loh, Kak.
2: Oh, I see. Jadi si teman yang enggak datang itu akhirnya jadi objek pembicaraan gibah gitu ya. Berarti konotasinya diomongin enggak baik ya, Zafira ya?
3: Iya, enggak baik. Dari situ tuh aku tuh langsung sadar gitu, kayak wah, ini kalau misalkan kita nih yang lagi enggak ada, pasti kita yang gituin gitu loh, Kak.
2: Betul.
3: Dari situ aku kayak merasa gitu, Kak. Oh, sirkel gak sehat lagi nih buat aku gitu. Jadi aku tuh harus berusaha kayak sedikit demi sedikit itu kayak menjauh dari sirkel itu tadi. Soalnya udah kayak toksik banget gitu, Kak.
2: Oke. Padahal ini teman yang diomongin ini sebenarnya satu tongkrongan ya, Zafira. Artinya teman dekat gitu maksudnya. Atau mungkin enggak terlalu dekat.
3: Teman dekat, Kak. Satu sirkel malahan.
2: Ngeri ya.
3: Iya, makanya.
2: Iya, aku jadi kebayang sih misalnya di posisi kamu atau mungkin teman-teman kamu yang lain gitu ya, yang rasanya kayak wah, iki aku gak ono jelas aku diomong lagi opo iki sing kate dirasani teko aku ya gitu ya. Jadi ngerasanya kayak gitu ya. Oke, terus Zafira, langkah yang kamu ambil apa tuh kalau udah kayak gitu? Langsung cut off kah atau mau diomongin baik-baik dulu? Mungkin mau ini kamu jadi penengah dan penasehat di circle kamu maybe. Yang kamu lakuin apa?
3: Jadi sekarang itu kan lagi tren yang namanya istilah cut off ya, Kak ya.
2: Betul.
3: Tapi kita juga harus bijak bedain mana yang cuma salah paham dan mana yang benar nih.
2: Nah, betul.
3: Kalau masalahnya itu cuma beda pendapat, kayak slip kata yang nggak sengaja, atau bisa juga dia itu belum tahu batasan pribadi kita, itu masih bisa banget nih diajak kayak ngobrol santai, ngopi-ngopi. Masih bisa banget. Nah, tapi Kak, kalau dalam hubungan itu udah ada unsur manipulasi seperti yang aku omongin, itu kayak dua gitu ya, Kak ya. Atau dimainin. Nah, atau pas kita ajak bicara jujur dia malah balik menyerang kita dan ghosting kita. Itulah cut off. Jadi langkah tegas memproteksi kesehatan mental kita sendiri, Kak.
2: Oke, jadi emang kita yang harus membuat batasan itu ya, Zafira ya. Jangan sampai kita berteman itu, kita udah tahu nih teman kita ini gak baik. Aku udah tahu nih dia ini suka ngomongin kalau misalnya gak ada yang satu di antara kamu gak ada gitu ya. Jangan sampai itu kayak kamu jadi apa ya, aduh maksud aku nggak enak rek gitu loh. Kadang itu kan ada pertemanan seperti itu ya Zafira ya, udah tahu nih toksik gitu, udah tahu nih nggak baik tapi mau ninggalin kok nggak enak ya
3: kayak
2: nanti gak... iya kan ada kan seperti yeah. Apalagi di ini ya Zafira, di usia-usia kamu itu kan usia-usia yang kayak bener-bener apa ya, lagi nyari banyak temen gitu loh, iya nggak?
3: Bener banget ya.
2: Terus gimana tuh kamu mengatasi itu, menurut kamu gimana harusnya biar kamu tuh apa ya, kamu tetap sehat secara mental tapi kamu juga punya banyak teman gitu, nggak takut terbebani atau tersiksa dalam pertemanan itu gitu. Zafira gimana yang dilakuin apa?
3: Jadi aku tuh itu kak mau ngelakuin kan ada tiga ini, tiga metode nih menurut aku. Yang pertama aku bakal bersikap netral gitu aja kak. Bersikap netral. Terus jangan terlalu kayak oversharing gitu ke teman-teman, soalnya ceritain ke teman-teman itu malah bisa jadi bahan gibah yang selanjutnya gitu.
2: Betul, iya. Emang harus ini ya, kita harus cerdas dan pinter juga untuk memfilter apa yang mau kita ceritakan dan tidak gitu ya, Zafira ya.
3: Oke.
2: Berarti kamu masih ada inilah ya, masih ada usaha untuk mungkin. Ya mungkin misalnya gini, kayak kamu misalnya ini selagi gak nemen gitu ya, gak parah gitu ya, wes lah gak apa-apa aku bertahan. Tapi ya itu tadi cara kamu dengan tidak oversharing, tidak terlalu deket yang gimana-gimana. Mungkin seperti itu ya Zafira ya.
3: Ya kayak menjaga batasan aja kak, menjaga jarak.
2: Oke.
3: Satu langkah gitu aja.
2: Oke. Tapi kamu tipe ini gak sih Zafira, tipe yang berani bilang tidak gak ketika sesuatu itu terjadi yang menurut kamu gak cocok nih di teman kamu? Misalnya nih one day, misalnya nih kamu punya teman deket ya, satu circle, terus dia ngajakin kamu, eh Zafira bolos yuk gitu, atau gak usah ikut ini yuk, gak usah ikut apa gitu, kegiatan sekolah gitu. Pernah kamu berani gak untuk bilang tidak hal-hal seperti itu?
3: Kalau aku sendiri tuh termasuk orang kayak berani bilang tidak pada sesuatu yang emang menurut aku itu gak bener gitu loh kak.
2: Nice. Oke. Itu kenapa? Kenapa kamu memberanikan diri untuk bilang tidak gitu? Karena kan kadang ini ya Zafira ya, ya itu tadi kalau dalam pertemanan anak-anak Gen Z ya mungkin nggak semuanya ya, tapi umum lah. Kalau misalnya bilang enggak tuh nanti, oh enggak konco, wes kamu enggak, apa nama bahasanya tuh kayak enggak, apa sih bahasanya kalau kamu istilahnya apa tuh, kayak enggak sia kawan, kayak gitu-gitu loh, ada di gitu-gituinnya.
3: Ya.
2: Pandangan kamu gimana? Kamu nggak takut digituin, wes? Gak usah kocak Zafira, wes. Nggak asik gitu misalnya. Pernah nggak?
3: Itu kan kayak gimana ya kak ya? Ya sebenarnya ada sih perasaan kayak gitu, tapi gimana lagi ya? Kita tuh harus lebih sayang sama badan kita. Kalau kita terus-terus.
2: Setuju.
3: Ya, di lingkungan yang toksik seperti itu tuh kayak menguras banget energi kita. Betul. Kita tuh juga mental health kita terutama gitu.
2: Iya. Jadi emang iya benar banget tuh kayak kata kamu tadi ya. Makanya ada di apa namanya, di pengetahuan psikologi itu ada istilah vampire energy atau apa gitu ya kalau enggak salah ya, yang kalau kita ketemu orang tuh kita kayak habis terkuras energi kita dan emosi kita gitu ya kan.
3: Bener. Padahal kan cuman kayak sekedar nongkrong-nongkrong aja kan kak, tapi kekuras banget kayak habis lari marah.
2: Oke, jadi nih kalau misalnya kamu dikasih pertanyaan nih Zafira, kamu bakalan ninggalin teman kamu kalau dia apa? Kalau dia kenapa nih? Kamu kayak wes ini harus bener-bener selesai deh sama dia gitu. Dia bener-bener udah toxic, aku harus cut off gitu. Itu yang tipikal yang teman yang seperti apa menurut kamu?
3: Nah, seperti yang aku bilang tadi kak, kalau misal udah ada unsur manipulasi, terus aku tuh dimanfaatin, atau kak, dia itu pas kita ajak bicara jujur, dia malah balik menyerang dan ghosting kita, kayak menjustifikasi kita gitu loh kak. Nah, saatnya aku tuh kayak sadar, wah ini udah gak bener, aku harus cut off dia. Atau malah berita dua, kayak temen aku itu tadi.
2: Tandain.
3: Iya bener banget kak.
2: Oke, Zafira thank you buat ngobrolnya di pagi hari ini menuju siang ini ya, seru banget. Dan nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya.
3: Oke. Ditunggu ya kak.
2: Siap. Selamat melanjutkan kegiatan belajar kamu. Salam buat teman-teman ya. Jangan ada toksik-toksikan di antara kalian ya. Tetap beraktivitas yang positif. Oke, Zafira mau di sini tutup teleponnya ya. Thank you.
3: Ya ini ya kak ya, hari ini kelas 12 itu melakukan badi bersih TKA, doain kami semua.
2: Oke. Hari ini sama kapan?
3: Satu minggu.
2: Oke, semoga teman-teman semuanya kelas 12 di MAN 1 Lamongan dan semua sekolah yang sekarang lagi melakukan TKA semoga diberi kemudahan, kelancaran. Enggak cuma lancar mengerjakan tapi juga semua teknisnya apa segala macam lancar ya harapannya ya, biar tidak ada pengulangan-pengulangan gitu ya. Zafira ini yang agak ngeri ya, kita udah.
3: Iya, ngeri banget.
2: Iya kan?
3: Banyak hal yang horor untuk kita kelas 12.
2: Betul-betul, semangat-semangat. Ini satu langkah lagi menuju jenjang berikutnya ya Zafira ya. Sisa berapa bulan berarti ini ya kelas 12 ya?
3: Kira-kira berapa bulan ya kak? 5 bulan, 4 bulan mungkin?
2: Iya, karena kalau 12, kelas 12 itu lebih pendek ya kan?
3: Iya, lebih pendek.
2: Oke, doa yang terbaik buat kamu dan teman-teman semuanya. Zafira sehat selalu juga pastinya, jaga kesehatan in this in this condition gitu ya, yang cuacanya agak der-der-dor gitu ya. Jaga kesehatan, kurangi minuman-minuman yang bikin batuk dan aktivitas yang berlebihan gitu. Pokoknya tetap sehat selalu biar lancar semuanya. Oke, Zafira, thank you. Mohon izin tutup teleponnya ya. Assalamualaikum.
3: Makasih, Kak.
2: Oke, itu tadi sudah ada Zafira. Menarik sekali ya, seru ya kalau ngobrol sama Gen Z gitu ya. Kayak berasa, apa ya, kembali ke usia sekolah gitu ya, Sob ya. Oke, kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Nanti aku masih bakalan ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman ngobrol yang lain juga tentunya. Dan seperti biasa, kalau kamu misalnya mau ikutan nimbrung di topik hari ini tentang kamu bakalan ninggalin teman kamu kalau, bisa langsung WA aja ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM Rama Suara.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
11: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan

0: keamanan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, satu buah lagu tadi ya dari Coklat yang judulnya Karma, request dari Kak Ubaidillah di TikTok. Terima kasih Kak Ubaidillah yang sudah request lagunya. Dan tadi udah didengerin juga ya, katanya wah mantap didengerin di mobil sambil dikencengin suaranya. Kalau kamu juga pengen lagu request kamu diputerin kayak Kak Ubaidillah, langsung aja meluncur ya di live TikToknya Prameswara. Atau mungkin kamu bisa langsung ke WA-nya Prameswara tentunya juga di 081-2302-1039. Oke, aku masih bakal ngelanjutin lagi ya topik kita hari ini yang bakal aku bahas. Tadi aku udah ngobrol sama Zafira ya namanya, sama Zafira, tentang gimana sih kalau misalnya kamu jadi anak Gen Z yang ketemu dengan lingkungan yang menurut kamu toksik, teman yang toksik gitu ya. Kalau kata Zafira tadi, wah aku kalau misalnya ketemu temen yang menurut aku udah gak cocok sama aku bakalan cut off sih. Ini kemungkinan yang paling apa ya, kayak langkah yang paling harus dilakukan gitu ya. Itu benar-benar harus diselesaikan gitu ya. Oke, menarik sih kata Zafira tadi. Dan tadi juga Zafira sempat menyampaikan contoh menurut dia yang dia udah, ini kayaknya toksik deh, ini yang seperti apa. Itu udah ada tadi tuh disampaikan. Jadi misalnya nih, kalau kata Zafira, misalnya ada dalam satu circle, ya anggaplah misalnya bertiga, berempat, atau berlima gitu ya. Ternyata ketika ada satu yang gak datang tuh malah diomongin, dirasani gitu ya. Jadi kayak, loh ya apa sih gitu. Ini kan akhirnya mau menyadarkan kamu ya kan, kayak Zafira tadi akhirnya sadar bahwa ternyata circle ini gak cocok buat aku gitu. Karena ya tidak menutup kemungkinan, bahkan mungkin pasti ya, kalau misalnya kamu gak ada di situ bakalan kamu yang diomongin, ya gak sih? Nah itu tadi aku ngobrol sama Zafira. Kalau misalnya kamu punya pendapat yang lain atau mungkin kamu punya pengalaman yang lain, ini ada satu komentar dan satu chat dari Kak Sita. Ini juga mewakili banyak suara hati kayaknya ya. Kalau kata Kak Sita nih, paling males sama temen yang kalau dikasih tahu salahnya malah bilang, alah kamu aja yang terlalu baper. Ya nyebelin sih ya kalau digituin ya. Kayak apa-apa tuh malah kayak, loh kok tadi aku sih yang salah gitu. Misalnya kayak kamu gak boleh kayak gitu, diingetin baik-baik gitu ya. Malah kita yang disalahin. Toxic gak sih sob menurut kamu yang kayak gini? Oke, aku masih tunggu request kamu, chat kamu, telepon kamu juga boleh. Telepon boleh nggak sih? Ya boleh dong. Kamu bisa ngobrol di sini barengan sama aku tentunya. Di mana teleponnya? Di 081-2302-1039. Aku bakalan ngobrolin seputar kamu. Kalau misalnya ada teman kamu, kamu bakalan ninggalin kalau teman kamu tuh seperti apa? Mungkin kayak Zafira yang suka ngomongin di belakang. Atau seperti apa berdasarkan pengalaman kamu? Boleh langsung aja kirim jawabannya di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana, karena aku tentunya bakalan balik lagi. Stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prame Suara hanya di Pojok Pintar.
8: Halo Sobat Prame Suara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prame Suara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
9: Selamat pagi juga, Mbak Nurul.
8: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
9: Oke, oke. Selamat pagi, Sobat Prame Suara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya di ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
8: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
9: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
8: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga
9: ya.
8: Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
9: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa, gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita,
8: betul.
9: Nah, tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
8: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
9: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
8: Betul.
9: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman. Di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
10: Sangat
9: itu
10: berpengaruh.
9: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris. Nah, itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali.
10: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
9: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
10: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
9: Seharusnya juga seperti itu.
10: Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
9: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Seperti
10: penting
9: itu.
10: Sekali teman-teman harus diperhatikan ya Bu, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
9: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
10: Karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
9: Nah, itu kadang apa obanya orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan. Nah, seperti itu.
10: Tetap ada nilai edukasinya. Mungkin bayangan orang tua tuh Sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
9: pensil,
10: tulis,
9: menulis, membaca.
10: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
9: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar. Wow, menarik sekali ya.
10: Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
9: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
10: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu, Sob. Jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya, Bu Nila ya. Baik, Sobat Prameswara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
11: Prameswara.
12: Music and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hit and Information. Masih balik lagi sama aku ya, Sob ya, di siang hari ini. Ini aku udah ada penelpon yang sudah tidak sabar menunggu ya. Oke, kita coba hubungi. Ini ada salah satu sobat Prameswara dari Jambi yang tadi sempat melaporkan kondisi cuaca di sana, tapi kali ini aku mau ngobrol seputar topik hari ini. Sudah terhubung sepertinya. Halo, selamat siang.
2: Halo siang.
1: Oke, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu dengan siapa?
2: Dengan Joni.
1: Oke, Kak Joni. Kak Joni di mana nih? Ini sobat Prameswara
2: di
1: kan
2: Jambi
1: belum
2: nih.
1: Tahu. Oh, Jambi Bunyo ya. Gitu gitu enggak sih kalau bahasa
2: iya.
1: Jambi?
2: Iya, Nian.
1: Oh, iya, Nian. Oke. Kak Joni tadi sempat update kondisi di Jambi ya. Ternyata di sana masih ada kabut seperti itu ya.
2: Betul.
1: Oke, nah Kak Joni kali ini mau ngobrolin topik yang lain boleh ya? Tentang topik
2: boleh dong
1: hari ini. Oke, thank you. Nah, Kak Joni tadi aku ngobrolin seputar ini. Ada gak sih di lingkungan Kak Joni ini yang menurut Kak Joni ini toksik dan harus seperti apa gitu ya? Kadang kan kita apa ya, berada di lingkungan tertentu yang sebenarnya kita tuh gak cocok. Tapi di sisi lain, ya apa aku harus bertahan ya di sini ya gitu, seperti itu. Kak Joni paham bahasa Jawa gak sih?
2: Bisa.
1: Oh bisa ya? Nanti takutnya aku ngomong Jawa gak paham gitu. Oke, Kak Joni, kalau boleh tahu nih Kak Joni kerjanya di lingkungan apa, kesibukannya, atau mungkin masih kuliah, atau apa nih latar belakangnya, boleh tahu?
2: Backgroundnya di pemerintahan daerah gitu ya.
1: Oke, berarti lingkungan kerja lah ya.
2: Betul.
1: Oke, Kak Joni ada gak pernah ngalamin kondisi-kondisi yang mungkin menurut Kak Joni aku gak cocok deh di sini. Wah, kita toxic ini, entah mungkin dari teman-teman, atau mungkin atasan, atau mungkin ya orang-orang di sekitar gitu. Boleh dong Kak Joni ceritain seperti apa.
2: Oke, Jadi kalau aku sebelum bilang ini lingkungan toxic atau enggak, aku selalu berkaca ke diri aku sendiri ya. Aku yang bikin toxic atau aku yang kurang pantas untuk mereka, maksudnya segitu. Jadi kayak flashback aja dulu ke diri kita. Mungkin kan kita jadi toksik buat orang lain gitu. Okay. Jadi kita berkaca dulu deh sebelum menilai orang.
1: Introspeksi dulu ya. Introspeksi diri ya. Duru ya.
2: Kita introspeksi lalu kita ya menilai karakter masing-masing dari teman kita gitu. Bener ada sih beberapa yang orang-orang yang toksik gitu, karena kepribadiannya yang ya namanya kepribadian yang nggak bisa kita paksakan dan nggak bisa kita handle ya masing-masing mereka gitu. Okay. Jadi ya pasti ada contoh atasan. Kita kan orang banyak ya,
1: betul.
2: Yang bisa ngerjain juga banyak. Kadang kalau kita paling bisa di kantor itu tanpa kita harus aku bisa gitu, semakin kayak kayak gini ibaratnya kayak sebuah paku ditokok pakai palu. Nah, kalau kamu bisa, kamu ditokok terus tuh.
1: Oke. Ini toksik ya menurut Kak Joni ya?
2: Iya dong.
1: Oke, atau mungkin Kak Joni di lingkungan kerjanya mungkin termasuk yang ini kali, yang apa? Dianggap yang bisa gitu, atau mungkin yang paling muda di situ.
2: Bukan yang paling muda sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomong muda waktu itu ya lagi masih kerja, berarti harus produktif dong.
1: Betul sekali ya. Jadi tidak pandang usia ya Kak Joni harusnya.
2: Oh
1: ya?
2: Iya. Harus tetap ada porsinya masing-masing. Mungkin kalau yang 30% yang muda 50% itu masih 50-50 dan masih sangat kecil. Tapi kalau yang muda itu 90% 10% yang istilahnya senior kita itu di sebagai atas juga harus bisa adil sih dalam bekerja, kan secara finansialnya juga sama kan.
1: Iya kan, mendapatkan hak yang sama harusnya kan. Betul. Kewajibannya juga dilakukan sama-sama. Nah, ya kan. Iya. Nggak cuma mengandalkan satu aja. Ini mungkin yang bikin kadang orang kayak wes aku nggak sanggup, wes aku tak resign aja.
2: Betul.
1: Gitu mungkin ya Kak.
2: Tapi aku gitu kan.
1: Ah iya kan, KBKB aku, titik-titik aku. Nah kalau Kak Joni, pernah nggak di posisi seperti itu, kayak wah ini semuanya kayak wes ini aja Kak Joni aja, wes Kak Joni aja gitu, terus kamu nolak gitu, atau mungkin kamu ya wes Kak Popo wes daripada aku nggak dikonco misalnya gitu, atau disindir-sindir misalnya, pernah ada nggak momen kayak gitu?
2: Nggak kalau aku nggak people pleaser ya. Aku nggak berbagi diri aku buat kesenangan orang lain, tapi kalau ini udah di batasku, batas kemampuan ibu yang lain atau bapak coba yang lain dong gitu.
1: Yang lain yang
2: itu koordinasinya sama saya biar saya bantu gitu. Cara nolak.
1: Nice, berarti tetap harus kasih batasan ya. Jangan sampai kita yang tadi Kak Joni sebutkan sebagai people pleaser gitu, yang mengorbankan diri kita demi kesenangan orang lain gitu ya Kak Joni ya. Oke, nice. Ada lagi mungkin Kak Joni yang pengen disampaikan, atau mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman yang kerasa kayaknya di lingkungannya nih ada yang toksik nih, kita harus gimana tuh? Haruskah keluar atau bertahan aja dulu sambil diperbaiki, atau cuek, atau seperti apa menurut Kak Joni?
2: Iya. Kalau aku sih menilai orang lain yang seperti itu, jangan sampai kita yang mundur dong. Kita yang harus bertahan. Jadi kepribadian kita yang harus lebih kita mantapkan lagi. Cara menghadapi orang-orang yang seperti itu, ya kita bisa ngasih batasan ke diri kita. Mana caranya kita gak usah terlalu masuk hati, atau gak terlalu overthinking lah dengan hal-hal yang seperti itu. Karena dimanapun tempat kerja, ya mesti akan menemukan yang demikian. Mau kahan di swasta, dimanapun, gak akan pernah yang namanya keluar dari zona-zona yang seperti itu, atau tercipta lingkungan-lingkungan yang menurut Anda itu 100% ini sangat bagus tuh, gak akan pernah kita.
1: Jadi kita yang harus bisa menyikapinya gitu ya. Kita gak bisa merubah orang lain gitu ya Kak Joni ya.
2: Karena kalau menurut aku sih, kita kerja menukar waktu dengan uang. Udah itu aja sih.
1: Iya benar-benar. Ya wes fokus itu aja wes. Yang lainnya gak usah diambil hati gitu ya.
2: Betul banget.
1: Nice. Oke Kak Joni, ada lagi mau disampaikan?
2: Satu lagi, ada beberapa orang yang bisa kita jadikan teman di luar kerjaan. Ada juga yang cukup batas profesional aja urusan kerjaan.
1: Jadi kita harus benar-benar selektif juga ya, supaya kita tetap sehat lahir batin dan finansial kita gitu ya Kak Joni.
2: Iya.
1: Yang terpenting itu, karena tujuan kerja emang buat cari duit gitu kan.
2: Iya dong.
1: Kak Joni, thank you ya untuk waktunya. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan semoga kabut asap di Bungo ya, di Jambi segera berlalu, dan semuanya bisa kembali sehat, udaranya juga sehat, dan dijauhkan dari bahaya-bahaya dan apa ya, bencana-bencana apapun di sana ya Kak Joni ya. Stay safe dimanapun berada. Oke, terima kasih Kak Joni. Selamat siang.
2: Iya.
1: Wow, menarik ya. Jadi kalau kata Kak Joni, kalau kamu punya lingkungan kerja yang menurut kamu toxic, ya udah, kamu gak usah ambil pusing ya. Karena mungkin sudut pandang cowok emang beda ya. Mungkin kalau cewek kan aduh baper, aduh kepikiran gitu. Oke, nanti aku masih bakalan bahas lagi lebih lanjut, dan nanti aku juga bakalan ngobrol dengan salah satu dosen psikologi yang tentunya bakal ngebahas seputar pertoksikan ini lebih lanjut ya Sob ya. Kamu tetap stay tune aja di Prameswara di 103,9. Just want to listen.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat Permen Suara, masih balik lagi ya barengan sama aku Nurul di siang hari ini. Sekarang sudah jam 12. Tadi aku udah ngobrol sama Kak Joni yang ada di Bungo Jambi ya, seputar seperti apa sih kalau misalnya menghadapi lingkungan kerja yang toksik gitu ya. Karena kebetulan tadi Kak Joni ada di lingkungan kerja di salah satu instansi seperti itu. Dah habisin aku bakalan ngobrol nih dengan salah seorang dosen psikologi. Tentunya aku bakalan ngobrol lebih lanjut lagi ya. Kalau kita misalnya ada di lingkungan yang toksik itu harus seperti apa gitu ya. Supaya kita tidak salah langkah gitu ya. Oke, aku akan coba untuk menghubungi beliau. Nanti kita bisa tanya-tanya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen nyimak juga boleh ikutan nyimak dan bertanya. Halo, selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Bu Mufidah sehat hari ini?
2: Alhamdulillah. Baik, Mbak.
1: Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali akhirnya kita bisa terhubung ya, Bu Mufidah ya.
2: Siap.
1: Oke, mungkin mau sedikit menyampaikan dulu ya ke teman-teman Permen Suara ya, Bu Mufidah. Sobat, ini ada Bu Mufidah. Jadi Bu Mufidah ini adalah salah seorang dosen di Unisda Lamongan yang spesialisasinya di psikologi dan pendidikan anak usia dini. Seperti itu ya, Bu Mufidah ya.
2: Siap, benar banget.
1: ini tadi menyempatkan sekali waktunya ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi seru ya.
2: Semoga.
1: Oke, Bu Fida, tadi aku ngomongin seputar ini nih. Gimana?
2: Kebetulan pasang hot ya. Mm-hmm. Semoga para pendengar Radio Prames juga nanti merasakan manfaat dari bincang-bincang kita siang hari ini.
1: Amin, tentunya. Karena kita tidak pernah tahu ya, Bu Fida ya, kapan momen kita itu bermanfaat untuk orang lain, lewat apa, lewat siapa gitu ya. Oke. Bu Fida, mungkin dari obrolan kita hari ini aku bakalan memulai dengan pertanyaan. Ini kan kita tadi aku ngebahas seputar ini kan, lingkungan yang toksik di sekitar kita gitu Bu Fida. Nah, menurut Bu Fida dari segi psikologi gitu tentunya ya, bagaimana sih gambaran batas aman nih? Kan kadang orang itu ini ya, dikit-dikit toksik, padahal mungkin itu bukan toksik, mungkin memang cuma enggak cocok aja gitu. Dan mungkin seperti itu Bu Fida bisa menjelaskan dari sudut pandang psikologi seperti apa?
2: Iya, benar-benar sekali apa yang disampaikan. Saya manggilnya Mbak Nurul atau Mbak?
1: Boleh Istiqomah. Kak Nurul, Mbak Nurul boleh, Nurul aja juga boleh Kak Fida.
2: Iya. Saya manggil Mbak Nurul aja kalau gitu
1: boleh.
2: Lebih familiar.
1: Aman.
2: Lebih kelihatan akrab gitu ya Mbak.
1: Siap,
2: ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Iya benar. Jadi gini Mbak, sebenarnya kuncinya itu adalah membedakan ketidaknyamanan yang masih sehat dengan pola relasi yang terus-menerus merusak kesejahteraan psikologis sebenarnya di situ. Okay. Jadi batas aman yang dimaksud batas aman di sini itu belum tentu juga terjadi ketidakcocokan.
1: Oke.
2: Okay. Biasa atau sudah toksik dalam tanda tanya ini. Jadi tidak semua lingkungan yang membuat kita tidak nyaman itu berarti toksik Mbak.
1: Betul.
2: Pendapat misalnya, kemudian ada kritik, kemudian konflik, kemudian ada lagi ketidakcocokan misalkan. Itu semuanya adalah bagian normal dari kehidupan Mbak. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah polanya, intensitas, kemudian durasi, dan dampaknya terhadap diri kita. Gitu Mbak.
1: Jadi nggak semua yang dikit-dikit nggak cocok, toksik gitu ya?
2: Benar sekali. Jadi lingkungan itu mulai patut dicurigai, tidak sehat. Nah, ketika kita itu berulang kali mengalami hal-hal seperti direndahkan, dipermalukan, dimanipulasi, kemudian ada lagi apa ya? Dikontrol secara berlebihan, diintimidasi, dikucilkan. Atau dibuat terus-menerus merasa bersalah dan tidak berharga.
1: Ini yang ini ya Bu Fida ya, halus ya, maksudnya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Karena kaitannya kan dengan perasaan kita gitu.
2: Iya betul Mbak. Jadi salah satu indikator sederhananya itu adalah kita bertanya kepada diri kita. apakah lingkungan ini itu hanya sesekali membuat diri kita itu tidak nyaman, atau perlahan-lahan itu membuat kita itu kehilangan diri kita gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya tuh di situ. Jadi kalau kita masih bisa berbeda pendapat, menyampaikan keberatan dan menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang sehat, itu biasanya masih berada dalam wilayah relasi yang wajar ya, Mbak ya.
1: Oke.
2: Okay. Tetapi kalau kita mulai takut untuk menjadi diri sendiri, kemudian selalu berjalan di atas kulit telur lah, ya. Seperti itu. Terus harga dirinya menurun, rasanya seperti itu, cemas yang terus menerus, bisa dikarenakan sulit tidur, kehilangan semangat, atau bisa jadi merasa diri kita itu selalu salah.
1: Maka
2: kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih serius, Mbak. Satu hal yang penting, label toksik itu sebaiknya tidak digunakan sembarangan ya. Jadi untuk
1: betul,
2: orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jadi psikologi melihat perilaku dan polanya. Jadi bukan sekedar memberi label pada seseorang, begitu Mbak.
1: Oke, karena kan sekarang kayak anak-anak Gen Z atau mungkin milenial-milenial awal itu sering menggunakan istilah ini sebagai kayak nopo nggih, sidik-sidik toksik, sidik-sidik toksik gitu ya Bu ya. Padahal sebenarnya artinya nggak segampang itu ya.
2: Nah, benar sekali Mbak. Jadi tidak berikan label kepada seseorang. Jadi bisa jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu hanya ketidakcocokan begitu saja. Okay. Namun jika sudah ketidakcocokan itu berlanjut terus menerus dan mengarah pada yang namanya mental illness, lah ini yang perlu kita waspadai Mbak. Okay. Berarti kita harus buru-buru.
1: Terus nggak bener gitu nggih.
2: Oke, seperti itu.
1: Oke, Bu Fida, jadi ngomongin tadi, oke, kalau ini misalnya udah kelihatan nih, wes gak bener nih, kita harus buru-buru keluar, harus nang mentas wes gitu ya ibaratnya ya. Ini seperti apa nih Bu? Kalau misalnya, misalnya nih kita kita ngomonglah misalnya di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan kerja gitu ya. Ini benernya aku paham sih, kalau ini tuh toksik, ini gak bener, tapi aku gak bisa keluar dari lingkungan itu gitu. Nah ini gimana nih, posisinya serba salah gitu Bu Fida, kayak misalnya kerja mau resign gitu, tapi aku butuh duit gitu. Ini apa yang harus dilakukan nih kalau ada kondisi seperti itu?
2: Iya, jadi kalau belum bisa keluar apa gitu ya yang harus kita kuatkan?
1: Iya, betul.
2: Apa yang harus kita lakukan gitu ya Mbak ya?
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita itu memang belum punya pilihan untuk pergi ya Mbak ya. Misalnya ini masih membutuhkan pekerjaan.
1: Betul.
2: Masih duduk di bangku sekolah gitu ya. Atau memiliki tanggung jawab tertentu lah. Nah, dalam kondisi seperti ini yang pertama perlu diperkuat itu adalah batas diri atau yang biasa kita sebut boundaries gitu ya Mbak ya.
1: Okay.
2: Nah, jadi batas dirinya harus kita tentukan dulu. Jauh mana ini kita bisa bertahan di lingkungan kita yang seperti itu gitu. Kita perlu belajar mengatakan ini Mbak, saya itu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan saya. Nah, tetapi saya itu loh masih bisa belajar mengendalikan bagaimana sih saya merespon situasi dan kondisi yang datang ke saya. Seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi harus kita yang menguatkan ya Bu ya.
2: Iya, jadi kitanya sebenarnya intinya itu di kita. Jadi kalau kita sudah tidak bisa mempercayai diri kita, menyayangi, mencintai diri kita, padahal itu adalah hal yang paling utama loh, mengutamakan diri sendiri dulu gitu ya. Kalau kita sudah tidak sayang, cinta, perhatian pada diri, bagaimana kita bisa menunjukkan perhatian kita kepada orang lain sedangkan kita sendiri lemah gitu loh Mbak. Lemah dalam arti karena kita tidak sayang, tidak cinta, tidak perhatian pada diri sendiri.
1: Oke. Jadi kuncinya memang kita yang harus ini ya Bu ya, harus bisa, ya itu tadi yang Bu Fida sampaikan, kita gak bisa mengendalikan orang seperti apa, tapi kita bisa mengendalikan respon kita gitu ya Bu ya, kurang lebih ya.
2: Nah, untuk bisa melakukan itu yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah regulasi emosi Mbak.
1: Oke.
2: Pertama ya, regulasi emosi. Jadi jangan biarkan perilaku orang lain itu mengambil alih seluruh kondisi emosional kita. Gitu. Jadi kita harus belajar mengambil jeda sebelum respon gitu. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, tadi yang sudah saya sebutkan batas diri, ya, boundaries, ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi tidak semua komentar itu harus kita jawab kok. Tidak semua provokasi itu harus kita ladeni.
1: Benar.
2: Dan tidak semua masalah itu juga harus kita jelaskan kepada semua orang, Mbak.
1: Iya.
2: Kadang-kadang kita itu tidak membutuhkan validasi, Mbak, sebenarnya itu.
1: Iya, betul.
2: Ya, memang ada beberapa hal yang kita butuh validasi. Namun jika kebutuhan validasi itu membuat mental kita jadi jatuh, yang harusnya kita tidak berada di lingkungan yang membuat mental kita jatuh, karena membutuhkan validasi yang begitu besar, membutuhkan pengakuan dari orang lain yang begitu besar atas kemampuan kita, atas keberadaan kita, lama-lama kita jadi, mental kita jadi sakit. Sebutkan, jangan sampai lah kita mengalami yang namanya mental illness gitu. Jadi kemudian ada lagi, Mbak, jadi yang ketiga, namanya itu self worth, ya. Jadi self worth itu jangan menjadikan perlakuan orang lain itu sebagai ukuran nilai diri kita. Jadi kalau seseorang mengatakan ini, Mbak, kalau seseorang mengatakan kamu tidak mampu, nah, kita tidak harus langsung mempercayainya. Jadi kita bisa bertanya ini, apakah itu fakta tentang diri saya atau hanya penilaian seseorang terhadap saya? Nah, seperti itu. Jadi kita harus menguatkan diri kita ini.
1: Oke, berarti kita kembalikan ke diri kita sebenarnya, Bu Fidaya. Jangan asal termakan dengan omongan orang gitu ya. Karena mungkin itu tadi ya, Bu, ya. Memang orangnya yang memang apa ya, suka cari kesalahan kita mungkin gitu ya.
2: Yang namanya ada yang suka, ada yang enggak suka, ya.
1: Betul, enggak bisa kita kontrol. Nah, kalau kita ngomongin ini nih, Bu Fida. Tadi kan misalnya nih udah terlanjur apa ya, dihancurkan mentalnya gitu, udah sering dapat omongan-omongan yang tidak menyenangkan dari orang sekitar, deh, kayak oh kamu itu nggak isok ngene iki, kamu tuh anjane nggak becus misalnya. Ini gimana nih caranya untuk apa ya, memulihkan kondisi emosi yang sudah terobrak-abrik ini, seperti apa nih, Bu Fida? Ini kan kayak bikin trauma juga ya.
2: Iya. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya kapan sih kita harus berani keluar dari situasi dan kondisi yang mengarah pada kehancuran mental kita gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi menurut saya itu ya, jangan menunggu sampai kita benar-benar hancur.
1: Waspada dari awal gitu ya, Bu, ya.
2: Jadi tiba-tiba ghosting kan gitu. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki warning, ya, Mbak, ya. Jadi sebelum terjadi kehancuran, kita ini yang bisa mengantisipasi kita. Sebenarnya seperti itu, kita sendiri. Jadi pemikiran kita itu harus selalu istilahnya bukan hanya pemikiran, ya, tapi juga feel juga. Jadi positive feeling itu perlu, itu sangat penting sekali.
1: Jadi emang harus banyak-banyak ini ya, Bu Fidaya, banyak-banyak apa ya, menghargai diri kita, lebih memperhatikan diri kita lagi gitu ya. Ini karena itu nanti efeknya juga ke bagaimana kita mengendalikan atau merespon orang lain, seperti itu ya, Bu Fidaya, kurang lebih ya.
2: Iya, benar. Jadi kita perlu

0: manipulasi, penghinaan yang terus-menerus, diskriminasi, dan lain sebagainya, Mbak ya. Apa kita sudah mencoba ini menetapkan batas dan mencari bantuan, ya. Namun pola atau relasi yang terjadi itu tetap berlangsung. Artinya hal-hal yang negatif-negatif itu tetap menerpa kita, gitu ya, terus berlangsung. Namun gini Mbak, keluar itu tidak selalu berarti besok langsung mengundurkan diri loh ya, atau memutus hubungan. Iya.
1: Iya,
0: Jadi
1: harus
0: kadang-kadang
1: dipertimbangkan.
0: iya. Jadi kadang-kadang keluar itu juga membutuhkan strategi.
1: Iya, bener-bener biar kita nggak salah langkah juga ya, Bu Fida ya.
0: Benar. Jadi yang harus dilakukan pertama apa sih? Harus siap mental dulu. Siapkan mental kita. Kemudian cari dukungan. Kemudian siapkan pilihan, baru kemudian ambil keputusan. Seperti itu. Jadi kalau situasinya membahayakan keselamatan fisik, atau terdapat ancaman serius, nah, prioritasnya bukan mempertahankan hubungan, tetapi mencari keselamatan dan bantuan yang tepat. Seperti itu, Mbak.
1: Wah, seru sekali. Kayaknya kapan-kapan kita bisa mengagendakan datang ke studio mungkin ya, Bu Fida ya.
0: Oh, boleh, boleh, boleh,
1: Nanti kalau
0: boleh.
1: Jenengan luang kita bisa ngobrol-ngobrol di
0: Kembali
1: sini.
0: dulu.
1: Iya, di
0: Saya kan
1: waktu
0: bisa
1: yang tepat.
0: berbagi dengan para pendengar.
1: Ramai suara semuanya, Masya Allah. Bu Fida, mohon izin ini kita tutup dulu ya, kita sudahi dulu untuk obrolan kita di siang hari ini dan tentunya sangat bermanfaat, Bu Fida, dan terima kasih
0: Oke,
1: sudah
0: Romi.
1: meluangkan waktunya di tengah-tengah kerempongan hari ini ya.
0: Sama-sama, Mbak. Sama-sama.
1: Selamat kembali beraktivitas, Bu Fida, mohon izin menutup teleponnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ya seru ya ternyata tuh kalau kata Bu Fida, jangan semua-semua tuh dianggap toxic gitu, jangan semua-semua tuh kayak wes cut off gitu ya. Oke, sobat aku masih tunggu ya, kamu mau ngobrolin juga soal ini tentang topik siaranku hari ini tentunya. Kamu bakalan ninggalin teman kamu kalau kemana sih WA-nya Nurul, kemana jawabnya Nurul, kemana teleponnya Nurul? Seperti biasa tentunya di 081230210139. Kamu jangan kemana-mana, aku masih bakalan balik lagi sampai tadi tuntas temenin kamu di jam 2.
2: Kalau

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu, menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Treskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare 103,9 Prameswara FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau teh jus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau teh jus lemon.
10: Kalau aku mau teh jus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
10: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
7: Mau teh jus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum teh jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
4: Guys, itu Mohan ya?
13: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
14: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
14: Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soal nyaman. nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
14: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
14: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
15: Prame Suara.
16: Music, hits, and information. Prame Suara. Prame Suara.

0: Bye.
1: Bye. 103,9 FM. Drama Suara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: 103,9 Prama Suara FM.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat Perma Suara, masih balik lagi barengan sama aku tentunya di 103,9 Music Hits and Information. Sekarang sudah jam 12.41, tadi aku sempat melipir untuk sholat dulu ya sob ya. Kalau kamu misalnya belum sholat zuhur dan tidak ada halangan apapun, segerakan ya. Tadi aku udah ngobrol bareng sama ada Kak Joni di Jambi, di Bungo, yang menginformasikan kondisi kabut asap di sana ya. Dan juga tadi Kak Joni juga ikutan nimbrung nih sob sama topik hari ini ya. Karena kebetulan Kak Joni ini bekerja di instansi pemerintahan dan menceritakan gimana kalau misalnya di lingkungannya itu ada orang-orang yang mungkin toksik ya, nggak cuma dari atasan, mungkin rekan kerjanya gitu ya. Kalau kata Kak Joni, iya biasanya tuh di lingkungan kerja kadang yang misalnya bisa itu kayak ya wes itu terus yang dikongkon, wes kamu ae gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya ya sama kan, hak dan kewajibannya sama gitu. Kalau kita dapat haknya sama, ya harusnya kewajiban yang dilakukan itu sama juga. Ya gak sih, sob, kamu setuju gak sama ini? Harus setuju sih harusnya ya. Karena ya emang faktanya harus seperti itu gitu. Terus tadi aku juga ngobrol sama ada Bu Mufida ya. Beliau adalah dosen psikologi di Unisda Lamongan, yang tadi ngasih apa ya, mungkin pedoman gitu ya, yang bisa kita jadikan referensi kalau misalnya kita menghadapi suatu lingkungan yang menurut kita nggak cocok atau ada ketidakcocokan, itu jangan buru-buru nganggap itu toksik, iya kan? Karena nggak semua yang kita nggak cocok itu toksik gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya sob ya. Tadi disampaikan polanya, apakah pola ini berkelanjutan atau ada dampaknya nggak terhadap kesehatan mental kamu, atau mungkin terhadap kesehatan pikiran kamu gitu ya, atau mungkin juga kesehatan kamu ya, kesehatan fisik juga bisa loh berdampak dari kondisi emosi yang tidak menyenangkan gitu. Nah, kalau memang sesuatu yang kamu tidak cocok atau sesuatu yang kamu tidak sukai itu punya dampak dalam diri kamu, fix itu bisa dikatakan toksik seperti itu. Terus tadi Bu Fida juga menyampaikan, gimana dong caranya kalau misalnya kita sudah berada di lingkungan yang toksik? Hal yang paling mudah dan paling bisa dilakukan yang pertama adalah kita menguatkan diri kita dulu gitu ya sob ya. Jadi kamu jangan buru-buru, wah aku gak cocok di sini, aku mau resign misalnya di tempat kerja, atau wah aku gak cocok sama teman-teman sekolahku nih, teman kelas atau teman kampus, wes aku tak pindah sekolah gitu, tak pindah kampus gitu. Ya namanya hidup itu kita kayak gak mungkin semuanya 100% berjalan seperti yang kita inginkan gitu ya. Di situ kita juga harus punya skill untuk bertahan, untuk survive. Gimana caranya kita menghadapi lingkungan yang mungkin tidak menyenangkan buat kita gitu. Dan itu kembali ke kita sebenarnya sob ya. Kalau kamu memang masih pengen di situ ya, harusnya kamu bisa untuk gimana nih caranya aku bertahan gitu. Jadi jangan buru-buru, wes aku resign, aku pindah sekolah, aku pindah kampus, aku pindah rumah gitu. Hanya karena mungkin sesuatu yang sebetulnya bukan toksik ya, tapi kayak ya udah nggak cocok aja gitu. Jadi balik lagi deh kamu gitu ya sob ya, kamu bisa nggak dan seperti apa pertahanan yang pengen kamu lakukan. Terutama tadi juga Bu Fida sempat menyampaikan tentang kamu juga harus self love, harus menghargai diri kamu gitu ya. Jangan biarkan orang lain itu melabeli kamu dengan hal-hal yang tidak baik, karena itu pasti akan ngefek juga ke kondisi mental kamu gitu ya sob ya. Jadi harus benar-benar bikin boundaries, bikin batasan-batasan, yang ini aku gak bisa, jadi aku gak akan lakukan. Kalau ini aku masih oke, aku bisa, aku akan lakukan. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin kadang sulit ya dilakukan, bukan sulit sih, lebih tepatnya mungkin menantang untuk dilakukan ya, karena ya gak selalu kita bisa bilang tidak gitu ya. Harus ada seni untuk bilang tidak, untuk menolak sesuatu supaya gak jadi people pleaser gitu ya. Kalau kata Kak Joni tadi juga, karena menjadi people pleaser itu juga tidak enak ya. Kita jadi berkorban terus untuk orang lain, kita jadi demi kepuasan orang lain, demi kesenangan orang lain, kita berkorban yang akhirnya malah menyakiti diri kamu sendiri. Ups, jangan ya sob ya, jangan jadi orang seperti itu ya, itu tidak menyenangkan dan itu akan membuat kamu benar-benar drain energi dan drain emosi kamu juga. Oke sobat, aku masih tunggu ya kalau kamu mau curhat, mau cerita-cerita. Ini ada banyak sih sebenarnya yang sudah masuk, tapi nanti aku bacain di segmen selanjutnya ya. Kamu tetap stay tune aja. Dan kalau misalnya kamu punya teman seperti apa nih yang bakalan kamu tinggalin, yang kayak menurut kamu ini nggak cocok deh buat aku, ini toksik deh, ini koncoku ini suka ngerasani, suka ngomongin kejelekan orang, suka ngata-ngatain aku misalnya. Kamu bisa ikutan jawab dan nimbrung di WA-nya Prameswara, di mana sih Nurul, di 081-2302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana, masih ada lagu-lagu yang seru yang bakalan aku putar, dan tentunya topik-topik yang menarik, dan kamu bisa ikutan nimbrung juga di topiknya. Tetap stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Prama Suara masih barengan sama aku sampai nanti tuntas di jam 2 ya. Di 103,9 FM Music Hits and Information tentunya. Oke. Tadi udah seru ya ngomongin, ya walaupun siang-siang gitu kayak ngomongin pertoksikan, ternyata emang seru juga ya. Karena kita ngobrolnya kan santai ya sob ya, sambil mungkin kamu juga mikir-mikir ini kayaknya lingkungan aku nih toksik gak ya? Ini lingkungan aku beneran bisa aku pertahanin gak ya? Atau mungkin saatnya kamu go gitu ya, saja kamu goodbye dengan lingkungan kamu gitu ya sob ya. Oke, ini ada satu telepon masuk, izin aku jawab dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Nurul.
1: Selamat siang, wah Ibu Paras, apa kabar hari ini Bu?
2: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah,
2: Ibu Paras mungkin... juga sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat sekali Bu. Saya sudah standby dari jam 10 tadi ya.
2: Oh iya, baik.
1: Oke, Bu ya, gimana, Paras? Oke, Bu Paras, hari ini mau ikutan nimbrung topik kita kah? Ini kaget tadi tiba-tiba, oh ada telepon masuk gitu ya. Oke.
2: Iya. Saya baru menyimak sebentar ya, baru menyimak sebentar dan ya, menarik. Topiknya sangat menarik untuk di sharing, untuk berbagi cerita.
1: Boleh. Apa dia yang bisa Bu Paras ceritakan? Mungkin tadi kan kita ngebahas putar ini ya, lingkungan yang toksik. Apakah mungkin Bu Paras pernah ada di kondisi seperti itu, dan mungkin bisa diceritakan juga gimana menghadapinya, cara keluarnya dan lain-lain. Mungkin boleh banget berbagi dengan sobat Prameswara nih Bu Paras.
2: Iya, jadi ini sih sudah kisah lama ya. Okay. Kisah lama banget. Cuma saya teringat. Jadi waktu zaman saya sekolah, saya SMP, itu lingkungan pertemanan saya itu sangat negatif. Teman-teman pada zaman itu memakai ekstasi.
1: Oh, ekstasi.
2: Gitu. Ya, wow, ekstasi. Okay.
1: Kalau boleh tahu, mohon maaf saya potong, itu di tahun berapa tuh Bu Paras?
2: Saya SMP berarti 92-95.
1: Di tahun itu ya.
2: Tahun 92 sudah... sampai 95 ya.
1: Oke.
2: Ini di Pulau Batam. Karena memang perginya beda sih ya waktu itu. Di sana. SMP. Lalu kemudian sebagian teman lagi umum menjadi apa ya, kayak punya sugar daddy gitu. Jadi ya teman SMP. Jadi dan itu mendekat saya ada yang seperti itu, sehingga zaman remaja pada saat ya benar-benar toksik lah, itu sudah pas sebenarnya ya. Jadi saya harus bertahan di lingkungan yang sangat tidak baik.
1: Oke.
2: Okay. Itu nggak mungkin mendadak bilang lah mah seperti itu, nggak mungkin gitu, karena tidak mudah gitu untuk pindah sekolah, pindah lingkungan juga gak bisa gitu. Jadi mau tidak mau dihadapi. Nah pada zaman itu, jadi memang saya sepakat dengan tadi ulas Mbak Nurul itu bahwa kita harus punya karakter ya dari dalam diri sendiri untuk membatasi, ya untuk membatasi. Walaupun kita masih remaja, tapi kita sudah tahu mana sih sebenarnya yang punya kita, mana yang tengah, mana yang kecil seperti itu. Terus sejauh aja kita punya kita bisa memilih untuk tidak itu, tapi karena yang saya ingat itu waktu saya masih remaja, saat kita mau melakukan hal kecil aja, kesalahan kecil, contoh bohong, itu di dalam diri kita itu ada sisi kanan dan sisi kiri yang butan gitu, mana yang inan,
1: betul
2: enggak ya, iya apa enggak ya, aduh lakuin apa enggak ya, kali-kali seperti ya, Bu, itu ya? Jadi hati kita itu bisa memilih loh gitu. Jadi bukan alasan aku masih kecil, aku masih remaja, aku terpengaruh, sebenarnya itu nggak bisa. Untuk kita kita melakukan kesalahan gitu, karena kita punya hati nurani sehingga kita tahu batasan sebenarnya.
1: Okay.
2: Hanya jadi peran orang tua juga penting ya, nah, karena karakter itu diturunkan dari orang menurut.
1: Berarti yang dilakukan Bu Paras nih, mungkin secara langkah konkretnya seperti apa itu Bu? Karena kan aku ngebayangin ya Bu ya, kalau misalnya di kondisi seperti itu dengan teman-teman yang kayak, aduh, di usia SMP ya Bu ya, sudah pakai ekstasi, udah punya sugar daddy, itu kayak, hah gitu ya. Itu apa yang Bu Paras lakukan tuh di waktu itu tuh? Seperti apa cara untuk membentengi diri?
2: Saya tetap berteman mereka hanya di lingkungan sekolah. Di luar sekolah saya tidak ikut kumpul, tidak akan pergi bermain bareng ke rumahnya kayak gitu. Jadi kalau mereka mau main jalan misalnya nge-mall atau mau pergi makan bareng, pada zaman itu tuh geng-geng seperti itu kan kumpul di mana gitu, ada base-nya di mana gitu. Saya tidak pernah ikut, saya tidak pernah ikut, dan memang orang tua saya juga tidak mengizinkan saya melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga saya juga ada gitu, makin kuat ya gitu, bahwa ah mau pergi nggak bisa nih gitu, pasti nggak dibolehin, dan dia juga nggak mau gitu, seperti itu. Itu menurun. Nah, tidak hanya pada waktu kecil, setelah besar, setelah dewasa, bekerja juga memiliki lingkungan toksik yang manipulatif. Wah, seperti itu ya, yang kita tuh tertekan, stres, tapi kita nggak mungkin pindah kerja serta merta karena idealisme kita gitu.
1: Betul,
2: gitu kan,
1: harus berpikir gitu, logis juga gitu ya Bu ya, gimana
2: iya,
1: tuh ceritanya
2: gitu
1: Bu?
2: Kita harus bertahan hidup. Iya, jadi punya atasan yang manipulatif gitu loh Mbak Nurul.
1: Aduh,
2: yang yang suka mendoktrin, suka menyalahkan, dan harus nurut apa kata dia karena kita bawahan. Seperti itu. Sementara kalau kita melawan, ada risiko yang harus kita terima, seperti itu kan. Nah, ya tadi seperti kata Mbak Nurul, kita harus harus apa ya, seni ya, seni dalam hidup gitu. Enggak bisa serta-merta bilang enggak mau gitu. Ada trik-trik dan cara-caranya. Dan itu Masya Allah luar biasa sekali ya perjuangan hidup kita sebagai manusia.
1: Saya ngebayanginnya juga gitu sih Bu ya, kayak di usia SMP gitu ya, nggak habis pikir gitu ya.
2: Iya, jadi pergaulan bebas itu tidak hanya ada di zaman sekarang. Zaman dulu kalinya saja tidak ekspos ya gitu. Ada dari zaman dulu banget. Iya. Seperti itu.
1: Oke, jadi memang sebenarnya ya balik lagi ya. Nah, beruntungnya Bu Paras ini disupport juga dengan lingkungan dan cara apa ya, pendidikan orang tua yang strict, mungkin bilang seperti itu ya Bu ya. Jadi akhirnya diselamatkan gitu ya.
2: Sangat strict, iya betul.
1: Oke.
2: Betul, sangat strict. Sementara lingkungan itu enggak baik-baik saja sebenarnya, tapi harusnya, karena orang tua saya sangat strict ya. Jadi untuk para anak-anak ini ya, remaja atau anak-anak yang di luar sana, saat orang tua kalian gak asik atau sangat kaku mungkin atau sangat melarang ini itu segala macam, ada sisi baiknya loh sebenarnya gitu. Coba lihat dari sudut pandang yang lain.
1: Iya.
2: Gitu, lihat dari sudut pandang yang lain gitu.
1: Oke, emang harus pintar untuk melihat sudut pandang kehidupan ya. Tidak semua yang kayak kita gak cocok itu toksik. Gak semua orang tua yang ngelarang ini jahat gitu ya Bu Paras ya. Wah, menarik sekali.
2: Iya betul.
1: Bu Paras, terima kasih ya untuk sudah bergabung di siaranku siang hari. Semoga sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Apapun
2: sama-sama
1: yang terjadi.
2: Mbak Nurul.
1: Iya, dan tentunya nanti dimudahkan juga dalam mendidik anak-anaknya Bu Paras juga ya, supaya dijauhkan dari hal-hal yang toksik yang membawa ketidakbaikan dalam hidupnya, seperti itu ya Bu Paras.
2: Amin. Insyaallah ya.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama. Bu Paras mohon izin tutup teleponnya ya. Assalamualaikum.
2: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, wow. Aku agak ini ya, sampai agak SMP gitu udah mainan ekstasi dan sugar daddy gitu ya. Kalau kata Bu Paras, sebenarnya toksik dan lingkungan-lingkungan seperti itu udah ada loh dari dulu ya. Mungkin karena aku kan hidupnya di desa ya sob ya. Jadi kayak hal kayak gitu tuh masih tabu banget ya di usia-usia aku SMP, baru kenalnya malah ya sekarang-sekarang ini gitu. Oke, menarik sekali ya. Dan tentunya aku masih tunggu ya atensi kamu di WA-nya Prameswara, atau mau telepon seperti Bu Paras tadi, boleh banget dong tentunya di WA-nya Prameswara seperti biasa. Dan aku masih bakalan cuap-cuap dan ngobrolin topik seru hari ini, dan puterin lagu-lagu kesukaan kamu atau lagu-lagu yang kamu request masih di sini nanti sampai pukul 2 lah ya. Dan di mana sih Nurul kalau mau WA, boleh langsung ke 081-2302-1039.
3: What's up, boys?
4: So what do you guys want to do today?
3: Dude, you want to crash the mall?
4: Nice.
3: Okay.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: Ya, masih balik lagi barengan sama aku di sini tentunya di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Wah, makin kesini ngobrolnya ternyata makin seru ya, Sob ya. Enggak cuman apa ya, enggak cuman ada teman ngobrol tadi dari ada Bu Mufida ya tadi dari dosen psikologi di Unisda Lamongan. Kemudian juga tadi ada Zafira nih, POV dari Gen Z kalau misalnya ngadepin lingkungan yang toksik di sekolah tuh seperti apa sih harusnya, kayak gitu ya. Tadi Zafira udah berbagi. Dan baru saja juga tadi ada Bu Paras. Tadi sebelumnya juga ada Kak Joni di Jambi yang ya berbagi pengalamannya menghadapi lingkungan toksik yang ada di tempat kerja. Kalau Bu Paras ini tadi lebih seru lagi ya. Karena yang dibahas tuh kayak pertemanan di masa kecil yang aku agak shock ya Sob ya, kalau tadi kamu nyimak juga Bu Paras ini cerita kalau di zamannya Bu Paras SMP itu udah apa ya, lingkungannya itu teman-temannya itu udah kenal yang namanya ekstasi, sudah kan samanya sugar daddy gitu ya. Agak shock ya, dan ternyata memang salah satu caranya itu adalah dengan kita membuat boundaries atau batasan gitu ya Sob ya, biar kita apa ya, enggak terjerumus dan enggak gampang masuk dalam lingkungan atau circle tertentu yang mungkin nanti malah menjerumuskan kita dan menjadikan kita tidak baik gitu. Oke, sobat, ini aku masih mau baca-baca lagi ya. Tadi ada beberapa komentar yang ketunda dan belum aku baca. Dan buat teman-teman juga, aku mau menyapa yang live TikTok, yang di live TikTok. Hai, ada Kak Oma Nostalgia, Kak Adril Nuari. Ada juga dari Kak Cur, siapa nih? Curvan ya. Nah, itulah ya. Susah amat namanya. Selamat menyiksa. Selamat menyimak dan menyaksikan. Ya, ginilah ya kalau udah mulai siang ya Sob ya. Tapi aku tetap semangat kok buat temenin kamu sampai nanti tuntas di jam 2 tentunya. Oke, ini ada dari Kak Ayu dari Gersik ya. Kata Kak Ayu, "Ih, menarik banget topiknya, tapi aku lagi enggak bisa telepon." Oke, okay, enggak apa-apa, WA aja boleh. "Aku sedang di fase ngempet banyak hal di kantor." Oke, berarti ini lingkungan pekerjaan ya Kak Ayu ya. "Menghadapi atasan yang labil era. Semua yang dituduh circle dan parahnya malah aku yang dituduh pimpinan circle. Hanya karena sering dikerubungi Gen Z buat curhat. Capek sekali, energi aku 24 jam gak cukup rasanya. Kebayang aku ribet ngurusi drama pertemanan, energi dari mana? Aku juga bikin status katanya nyindir terus. Aku klarifikasi memberi tanggapan positif atas unek-uneknya ke anak buah. Jare aku membela, lancang, sok pinter ngomong. Sampai are-are tak suruh nyingkrih kalau dekat dan mau ngomong ke aku di kantor." Aduh, kebayang gak sih betapa riweh dan betapa capeknya jadi Kak Ayu ya. Kak Ayu, apapun yang terjadi di dalam lingkungan kamu, dalam diri kamu, kamu harus tetap sehat lahir batin gitu ya. Karena ya gimana ya, udah jadi lingkungan kerja kan kita juga gak mungkin, ini ya Sob ya, kamu gak mungkin kayak, "Wes pokoknya aku resign, aku gak cocok be orang-orang," kan gak bisa seperti itu juga ya. Dan memang gak mungkin mudah juga buat dilewati gitu lah, ada proses-prosesnya. Kalau tadi kata Bu Mufida, dosen psikologi dari Unisda tadi menyampaikan bahwa harus benar-benar kita lihat nih polanya seperti apa. Ini ngaruh enggak ke kita, baru dinamakan toksik. Tapi kalau dari ceritanya Kak Ayu ya, ini memang menurut aku ya, ini mah udah toksik sih, kayak dari atasannya yang labil katanya, terus suka nyalah-nyalahin, terus nuduh-nuduh gitu ya. Itu udah enggak oke sih. Cuman balik lagi ya, ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka yang harus kita kontrol adalah diri kita, ya kan Sob? Kamu juga harusnya kayak gitu nih Kak Ayu, kamu yang lebih kuat untuk kontrol diri kamu, emosi kamu, jangan sampai sesuatu itu yang harusnya kamu di situ nyaman, kamu kerja dengan santai, dengan chill, enjoy, tapi malah bikin kamu drain energy, bikin kamu setiap hari uring-uringan sampai tadi katanya apa tuh? Sampai are-are tak suruh nyingkrih kalau dekat dan mau ngomong ke aku. Ya, kadang emang ya itu tadi ya, emosi kita tuh menular dan akhirnya ngefek ke orang-orang sekitar kita gitu ya. Oke, buat Kak Ayu, stay strong ya. Aku yakin kamu bisa. Intinya sebenarnya memang ada di diri kamu sih, dan kamu dikasih ujian di tempat kerja seperti itu, artinya kamu kuat untuk melewatinya. So, tetap stay positif ya Kak Ayu ya, semangat. Dan buat kamu semuanya sobat Prameswara yang mungkin mengalami hal seperti Kak Ayu juga, berada di lingkungan yang tidak menyenangkan menurut kamu dan terus berulang sampai kamu bingung harus seperti apa, boleh ceritain aja di sini di Prameswara tentunya di 08123 02103.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai

0: konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.
8: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
11: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
13: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
14: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
15: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih balik lagi tentunya barengan aku Nurul Zain di siang hari ini ya. Udah dari pagi sampai sudah beranjak siang aku nemenin kamu dan masih setia. Terima kasih ya buat kamu yang masih stay tune, yang masih asik buat dengerin lagu-lagu yang diputar di Prameswara tentunya. Dan buat kamu yang udah ikutan nimbrung juga makasih banget. Buat yang belum dibacain, sabar ya. Yang udah kirim-kirim WA, ya nanti aku bacain satu-satu. Oke, okay. Tadi udah ada Bu Paras ya yang nelpon kesini dan menceritakan pengalamannya bagaimana menghadapi lingkungan yang toksik di masa SMP. Gitu. Jadi salah satunya adalah peran orang tua ya sob ya, yang kebetulan Bu Paras ini memiliki orang tua yang tipikalnya tuh strict parent gitu. Jadi kayak kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu, dan selalu dipantau gitu. Misalnya kamu ngapain hari ini, kok jam segini belum pulang, jangan main sama si A sama si B, itu benar-benar dipantau. Dan itu sebenarnya sesuatu yang positif ya. Kalau misalnya kamu punya orang tua yang seperti itu jangan kamu langsung mikir kayak kok orang tua aku ini kaku banget sih, kuno banget sih. Lah itu salah satu bentuk protection gitu ya buat kamu, supaya kamu terjauhkan atau dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di era sekarang yang kayak semuanya tuh kan gampang ya sob ya. Kayak misalnya kamu di dunia ini aja deh, di dunia maya gitu ya, deket sama orang yang notabene sebenarnya kamu gak kenal sama sekali tuh sama si orang ini. Tapi karena kamu nyaman, sering curhat, misalnya ternyata dia punya udang di balik rempeyek, oh bukan, punya udang di balik batu gitu ya. Ada maksud tertentu dia deketin kamu yang ternyata nanti ada hal-hal yang tidak baik yang dia rencanakan. Kan ya jangan sampailah terjadi hal seperti itu ya. Makanya kalau kamu masih punya orang tua dan cerewetin kamu sob, ngasih kamu batasan-batasan, ngasih apa ya, ngasih ini gak boleh, itu gak boleh, harus begini, harus begitu, ngasih aturan-aturan yang strict, itu kamu harus bersyukur harusnya, karena itu sebagai salah satu bentuk sayangnya orang tua buat ngelindungin kamu gitu. Tadi juga ada Kak Ayu ya yang curhat tentang pengalamannya di lingkungan kerja yang ternyata atasannya tuh toxic gitu ya. Sampai kayak ngejudge gak sih namanya. Jadi kayak si Kak Ayu itu tuh dianggap kayak kamu tuh emang pimpinan circle itu loh, gengmu gitu, kayak gitu-gitu dalam hal yang konotasinya tuh tidak baik dan akhirnya membuat gak nyaman gitu ya. Sampai ngempet gitu lah katanya Kak Ayu ya. Oke, ini ada satu lagi dari Kak Rizky Ramadan. Jujur, pernah terjebak di circle kampus yang toksik parah. Sampai tiap mau berangkat kuliah baik, muntah-muntah sendiri karena cemas. Aduh, pas nekat cabut dan sendirian sebentar, ternyata mental aku jauh lebih stabil. Wow, ternyata memang iya sih ya. Tadi sempat disinggung juga sama Bu Mufida ya, dosen psikologi dari Unisda Lamongan, tadi menyampaikan bahwa iya, ternyata kondisi mental kita, kalau misalnya pikiran kita lagi gak baik, lagi gak baik-baik saja, merasa ada tekanan, ada pressure, atau ada beban yang sedang kita tanggung, itu emang dampaknya juga bisa ke kesehatan fisik kita gitu. Seperti Kak Rizky nih ya, sampai muntah-muntah gitu ya, mual, mungkin pusing gitu ya, karena merasa ya ada sesuatu yang dia gak bisa selesaikan gitu, akhirnya menjadi beban gitu. So buat kamu sob yang mungkin sedang dalam kondisi yang ya ada overthinking atau ada anxiety, atau mungkin ada pikiran-pikiran yang menurut kamu mengganjal dan lainnya, coba deh kamu cari gimana caranya kamu bisa tenang, bisa kembali chill gitu ya, gak usah terlalu dipikirin yang gimana-gimana gitu ya, fokus dengan solusinya gitu ya. Karena bagaimanapun, apapun yang terjadi sama kamu, kamu gak akan bisa merubah lingkungan kamu yang memberikan dampak yang tidak baik itu. Tapi kamu bisa mengatur atau bisa menjadikan respon kamu mau seperti apa, itu kamu bisa gitu. So tetap stay positif ya, tetap strong kalau misalnya kamu emang ngalamin hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, masih aku tunggu cerita-cerita kamu tentunya di sini di WA-nya Prameswara, di mana di 081-2302-1039. Aku masih tunggu sampai nanti tuntas di jam 2 tentang kamu bakalan ninggalin teman kamu kalau. Oke, tetap stay tune tentunya di 103,9.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.
10: Halo Sobat Brahma Suara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Brahma Suara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
11: Selamat pagi juga, Mbak Nuru.
10: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
11: Oke. Selamat pagi, Sobat Prame Suara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
10: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
11: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Okay. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
10: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga
11: ya,
10: Bu. Nah, kemudian strategi apa, Ibu, yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
11: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa, gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
10: Betul. Nah,
11: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
10: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, apalagi yang usia dini ya, Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia Bindi ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu, Bu. Pernah
11: ya,
10: menghadapi seperti itu?
11: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
10: Betul,
11: nah,
10: betul.
11: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman. Di sekolah itu sudah aman dia kemarin, hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
10: Sangat
11: nah, itu
10: berpengaruh.
11: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris. Nah, itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
10: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya, Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya, Sob ya. Kejadian seperti itu yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
11: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya. Bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
10: Oke. Berarti itu pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya. Secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
11: Seharusnya juga
10: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
11: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
10: Iya,
11: seperti
10: penting
11: itu
10: sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu. Karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar, gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
11: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
10: Betul, kata namanya aja kelompok bermain,
11: bermain ya.
10: Bukan kelompok belajar.
11: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
10: Tetap ada nilai edukasinya.
11: Nah, ada nilai edukasi.
10: Mungkin bayangan orang tua tuh Sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
11: pensil,
10: tulis,
11: iya, menulis, membaca.
10: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila, ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
11: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
10: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
11: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
10: Oke, wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu Sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabai Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prame Suara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Okay. Tadi kamu udah disuguhi dengan lagu-lagu yang asik ya, dengan playlist-playlist yang bikin siang kamu hari ini tentunya lebih berwarna gitu ya, Sob ya. Atau mungkin kamu mau request lagu, pengen lagunya kamu diputerin di sini juga boleh banget tentunya di WA-nya Prame Suara ya, seperti biasa ya Sob ya. Atau mungkin kamu mau ikutan nimbrung topik juga masih ya ada waktu kurang lebih 5 menitan, 5, 7, 8 menitan lah ya buat aku nemenin kamu di siang hari ini. Nah sebelum nanti aku berpamitan, aku mau bacain yang sudah masuk nih, ada dari tadi ada Kak Rizky udah, terus ini ada dari Kak Vika Anindya. Nih, kata Kak Vika itu, ada gak sih yang punya teman kerja, tapi pas kita dapat apresiasi dari atasan, dia langsung nge-silent treatment seminggu. Pengen resign tapi cicilan masih jalan, terpaksa tiap hari cuma bisa pakai muka tembok aja. Wah, Kak Vika kamu sepertinya akan punya skill baru ya, yaitu punya skill pasang muka tembok, ya kayak ya udah bodo amat gitu ya. Tapi ini juga agak, ini ya Sob ya, agak apa ya, menguras energi dan emosi tentunya ya, dan menurut aku ini toksik sih. Iya enggak sih kalau misalnya kamu punya teman kerja yang harusnya tuh menjadi orang yang support kamu, yang harusnya menjadi orang yang bisa ngasih kamu semangat setiap kerja gitu ya. Bisa jadi lingkungan yang positif buat kamu selama kamu kerja misalnya, tapi malah dia itu ngenengno gitu loh, enggak dikonco gitu ya gara-gara kamu dapat apresiasi dari atasannya. Enggak tahu ya entah ini sengaja atau tidak gitu ya. Mungkin emang dia lagi sariawan kali Kak Vika, jadi kamu didiemin gitu. Atau mungkin ini kebaca karena berulang-ulang ya. Kalau tadi kata Bu Mufida, sebuah lingkungan itu bisa dikatakan kalau itu toksik atau enggak dari salah satunya dari polanya, dari intensitas dan juga durasinya gitu. Nah ini yang terjadi sama Kak Vika ini, kalau misalnya nih teman kerja kamu emang berkali-kali seperti itu, kayak misalnya kamu dipuji, wah Vika kamu kok pinter sih ngerjakan ini, wah Vika good job misalnya, tapi dia kayak langsung Vika terus yang dipuji gitu, aku gak malas aku koncoan Mbak Vika misalnya, dan itu berulang ya fix sih, itu berarti dia toxic gitu ya. Dan kamu harus segera apa ya, tidak harus langsung meninggalkan dia, tapi kamu bisa lebih jaga jarak, lebih jaga pertemanan, jaga komunikasi mungkin ya sama dia ya, kurang-kurangin aja mungkin bisa seperti itu ya Kak Vika ya. Semoga kamu habis ini tetap berprestasi, tetap jadi pekerja yang produktif gitu ya. Walaupun mungkin ada teman kamu yang ngasih silent treatment ke kamu, tapi itu jangan sampai meredupkan kamu gitu ya Kak Vika ya. Harusnya malah sengaja tuh, aku kemarin ini katanya oleh apresiasi meneh, lapo, kamu katanya meneng no aku meneh gitu.
5: Enggak gitu juga sih Sob ya. Intinya jangan sampai respon orang atau jangan sampai hal yang apa ya dilakukan orang ke kamu itu jadiin kamu itu malah tidak produktif, malah bikin kamu semangatnya turun dan lain-lain gitu ya. Harus tetap semangat dan harus tetap produktif gitu ya. Oke, satu lagi nih dari Kak Dewi Lestari. Aku pernah bertahan di pertemanan yang draining banget cuma karena rasa sungkan dan kan udah pertama dari SMA. Tapi pas aku sadar aku cuma dicari pas dia butuh duit aja atau tempat sampah emosinya doang, di situ aku langsung go, aku langsung pergi. Ini gak enak juga ya, kayak digolek lek butuh tok, lek pas utang duit gak lek ya aku, lek pas ono seneng-seneng, lek pas aku butuh kamu gak ono. Ini kayak tego banget ya orang berteman seperti ini ya. Kamu gak kayak gitu kan Sob? Janganlah ya, kalau yang namanya pertemanan itu memang harus take and give gitu ya, saling-saling gitu ya. Kapan dia butuh support atau mungkin butuh bantuan kita ya, kita harus ada gitu kan. Kamu jangan cuman temenin si A si B kalau pas butuh aja, pas pinjem duit misalnya nggolei Mbak Dewi gitu ya, nih kata Mbak Dewi gitu tuh. Jangan sampai seperti itu. Ini kayak ya apa sih gitu, pertemanan ya nggak bisa seperti itu dong. Dan kita emang juga harus jaga hubungan baik lah ya, seperti itu. Oke Sob, ini sudah di ujung perjumpaan banget ya. Masih ada waktu sisa 4 menit tapi aku harus pamit. Dan makasih banget buat teman-teman yang tadi udah join ya, buat kamu yang udah ikutan nimbrung di WA, di live TikTok juga, dan di Xpace Radio tentunya. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang belum dibaca. Tadi aku udah bacain, ada dari Kak Rizky, ada Kak Vika, ada Kak Dewi, dan juga ada request lagu juga tadi dari TikTok. Terus ada telepon-telepon juga tadi, ada Bu Paras, ada Kak Joni, dan juga yang lainnya juga tadi yang udah ikutan nimbrung pada topik siaran di siang hari ini. Wow, ternyata menarik sekali ya kalau kita ngomongin toxic-toxic ya. Dan Sobat, tentunya kamu tidak usah berpindah channel karena setelah ini masih bakalan ada siaran-siaran yang seru lagi. Masih banyak playlist-playlist yang bisa kamu dengerin ya di Xpace Radio dan juga di live TikTok nanti ya. Sore nanti kamu bakalan ditemenin sama Rahil dari jam 4 sampai tuntas nanti di jam 8 malam, seperti itu. So, kamu harus stay positif. Apapun lingkungan kamu yang mungkin menurut kamu tidak menyenangkan, kamu harus tetap berjuang dan survive. Karena ya, kamu tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu bisa mengendalikan respon kamu terhadap lingkungan kamu. Oke, mohon izin pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Ramai suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia

0: menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Huh?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
2: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
3: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
2: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
3: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya. Percaya sama guru daripada sama orang tua.
2: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya.
3: Bu.
2: Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
3: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
2: Betul.
3: Nah, tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
2: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
3: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
2: Betul.
3: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
2: Sangat berpengaruh.
3: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali.
2: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
3: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
2: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu.
3: Ya, seharusnya juga
2: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Mila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
3: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka, mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
2: Iya,
3: seperti
2: penting
3: itu.
2: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Mila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Mila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
3: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
2: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
3: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak, kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
2: Tetap ada nilai edukasinya.
3: Nah, ada nilai edukasi.
2: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
3: pensil,
2: tulis,
3: menulis, membaca.
2: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Mila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
3: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
2: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Mila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Mila pribadi, tapi juga untuk TK KB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
3: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
2: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Mila ya. Baik Sobat Terapi Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: 103,9 FM. Rama Suara.
9: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: How was it?

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: 103,9 Drama Suara FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Lep

0: Berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu, menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21 lewat 51 menit, penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu kelihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga
2: ya
1: Bu. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul.
2: Nah, tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, apalagi usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah
2: gitu
1: ya Bu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang maka anak-anak pun itu ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu ya.
2: Seharusnya juga harusnya seperti itu.
1: Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka, mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: menulis, membaca.
1: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabot Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: 103,9 Pramaswara FM.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa.
10: Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Prameswara.
12: Music and Information. Prameswara.

0: Kita ikuti lintas info, kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya 292 peserta ikuti Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatantra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yuronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator, serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter, agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia, guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan, Anang Taufik, menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati HORNAS 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan nilai evaluasi perpanjangan kontrak guru P3K 3 tahun ini alasannya. Lengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
5: Kemarin kami bikin telaah ke Ibu, kalau kontrak ini matang, menurut jemaat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya ini ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup atau muridnya berkurang. Jadi kan nggak boleh dipindahkan. Terus gimana? Kan gitu. Kemarin kan lu bikin telaah ke Ibu untuk guru 3 tahun. Pertanyaan. Jadi nanti mau memetakan itu lebih mudah.
4: Sorry menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Sorry mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan, penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suhardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
5: Kontrak itu jangka waktu tertentu perpanjangan. Artinya nanti untuk memetakan lebih mudah. Coba bayangkan.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasia FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasia FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. KONI dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPGA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena dinilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah. Ketua KONI Ngawi, Faisal, mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan POPDA dan PAPERPEDA juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
7: Ya jelas untuk venue, kan kemarin dari tim POPDA Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak, akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh cabur, khususnya yang di pertandingan dalam POPDA, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi. Ada juga yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah menembak itu di Surabaya.
8: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
7: Masalah venue? Perlu dan tidak perlu itu tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain sehingga
8: langsung ke masyarakat gitu ya.
7: Melihat anggarannya, kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
6: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Popda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan ya, balik lagi di Barong Rahil ya. Setelah kemarin tidak bertemu ya, aku dan kamu, Rahil pun sudah kangen. Asik, kangenan soalnya Rek Rahil ini orangnya. Dan ya seperti biasa ya, Rahil bakal ngajak kamu buat mendengarkan ya topik-topik yang bakal Rahil bahas hari ini. Tentunya yang relevan, yang santai aja ya, gak usah terlalu berat ngobrolnya. Karena aku tahu kamu tuh capek, karena sekarang jamnya itu udah orang-orang pulang kerja, aktivitas dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan ada yang lembur mungkin ya. Tapi Rahil yakin sih, semangat kamu itu harusnya masih ada gitu. Ibaratnya kalau baterai 100% tuh semangat kamu masih 100% ya harusnya, atau mungkin 80-90 lah. Karena sekarang tuh hari weekday pertama, hari Senin gitu. Jadi semangat itu harusnya masih ada. Jangan sampai ya kamu hari Senin udah loyo. Kan jangan. Kalau hari Senin udah loyo, gimana kamu ngejalanin hari-hari berikutnya? Jadi semangat ya buat kamu, para pekerja, para pencari ilmu, dan masyarakat di luar sana lah. Dan buat sahabat Prameswara mungkin yang lagi di jalan nih, fokus aja nyetir dulu sambil dengerin Rahil tentunya. Dan buat kamu sahabat Prameswara mungkin yang tadi ya Rahil bilang lembur kerja, semangat ya, semoga lelah kamu menjadi lillah. Wes. Ini kata-kata lagi nih. Terus buat kamu sahabat Prameswara nih, mungkin yang lagi rebahan ya, atau dari tadi tuh nunggu chat dia masuk, atau nunggu kepastian dia yang gak pasti-pasti ya, daripada kamu menunggu sesuatu yang gak pasti, mending kamu mendengarkan sesuatu yang pasti. Contohnya adalah Rahil ya, tentunya di Express Radio. Kamu bisa cari ya Prameswara 103,9 FM gitu. Oke sobat Prameswara ya, hari ini Rahil bakal ngebahas seputar lagi-lagi isu dunia pendidikan. Kenapa sih Hil, kamu kok suka banget ngebahas isu pendidikan? Karena Rahil pun backgroundnya anak pendidikan. Dan pasti Rahil yakin ini juga keresahan orang di luar sana ya. Karena pendidikan itu kan pilar seseorang ya, buat menentukan dia menjadi apa gitu. Dan bangsa pun juga kalau pendidikannya gak baik mah, ya gak maju-maju kan. Jadi pendidikan tuh paling penting. Ngomongin soal pendidikan, pasti identik dengan guru. Dan kalau ngomongin guru, itu identik sama orang yang mengajar, orang yang bertanggung jawab, orang yang selalu melindungi kita dari apapun bahaya, orang yang selalu menjadi garda terdepan kita sebagai murid ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau mengalami kesulitan di dalam hal belajar. Tapi gimana jadinya kalau guru, seseorang yang harus melindungi murid, malah jadi orang yang menyakiti murid? Ini pasti, wah ini sakit kan ya. Jadi pembahasan ini tuh berangkat karena adanya fenomena kemarin, dugaan pelecehan yang dilakukan guru. Bayangin aja, guru ya terhadap siswi. Lah sobat Prameswara, nanti Rahil bakal ngebahas seputar ini. Dan kita juga bakalan ngobrol sama psikolog nanti seputar dampak apa yang ditimbulkan dan bagaimana pencegahannya kalau memang itu terjadi di lingkungan pendidikan. Dan sobat Prameswara, tapi kalau ngomongin soal pendidikan nih, soal sekolah, Rahil tanya dulu deh, kamu mapel favoritnya apa? Apa mata pelajaran yang paling kamu suka, yang paling bikin kamu tuh semangat kalau waktu pelajaran itu tuh? Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Trames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
2: 103,9 FM Rama Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
2: 103,9 Rama Suara FM.
3: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
10: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of

0: course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prambai Suara 103,9 FM.
3: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
4: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambai Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambai Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prambai Suara.
6: Music hits and information. Prambai Suara.
7: 103,9 FM Prambai Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prambai Suara ya, masih dengan Rahil tentunya di awal-awal obrolan nih ya. Harusnya masih semangat. Dan sampai nanti pun kamu juga harus semangat sih ya dengerin Rahil tentunya. Dan seperti yang Rahil bilang ya, Rahil bakalan ngebahas seputar isu pendidikan, yaitu seputar gimana kalau orang yang justru melindungi kamu di sekolah, di dunia pendidikan, malah menjadi orang yang menyakiti kamu. Jadi kalau ngomongin guru ini ya, guru kan punya posisi yang penting ya dalam kehidupan seorang siswa. Ya bayangin aja, siswa itu kan ngehabisin waktu mereka buat belajar, buat mencontoh guru. Apalagi siswa itu kadang punya, harus ya, harus punya role model gitu, guru favorit gitu kan. Akhirnya dia bisa mencontoh sikap atau mencontoh perilaku dari guru tersebut. Namanya juga guru itu kan uswatun hasanah ya bahasa Arabnya. Jadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik gitulah. Seorang siswa selalu bertemu guru, nerima arahan dari guru. Bahkan mungkin ada di titik siswa pun, kalau ada masalah di dirinya sendiri nih, dia bakalan cerita di salah satu guru yang dia percaya. Berarti ada sebuah kepercayaan kan ya di sana. Lah guru kan gak cuma orang yang berdiri tuh di depan kelas kemudian ngejelasin pelajaran. Ada tanggung jawab ya. Lagi-lagi ketika Rahil membahas isu pendidikan, Rahil selalu bilang kalau guru itu punya tugas secara intelektual anak dan secara moral anak. Jadi guru gak hanya mengajar dan menerangkan pembelajaran di kelas aja, tapi guru itu juga memberikan contoh atau berusaha menumbuh kembangkan karakter yang dimiliki siswa tersebut ya, supaya siswa tersebut menjadi siswa yang peri kemanusiaan ya tentunya, sesuai Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang ada gitu. Lah, ketika tanggung jawab atau ketika kepercayaan itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, lah ini yang bahaya. Jadi dasarnya hubungan guru sama siswa itu punya posisi ya, antara murid dan guru, punya posisi antara pengaruh yang lebih kuat dan pengaruh yang di bawahnya gitu. Dan dalam hubungan, dan siswa itu kan ada di posisi yang harus ngikutin arahan, ngikutin sekolah, harus patuh terhadap guru. Jadi kalau misal guru di sini menyalahgunakan wewenangnya, siswa itu kadang bisa bingung, takut, terus bahkan nggak tahu harus minta tolong kepada siapa ya, kayak kasus pelecehan yang ada di Kendari. Jadi siswinya itu kena pelecehan sama gurunya. Bayangin aja ya Sab ya, kamu menjadi siswa, kamu menghormati gurumu, terus tiba-tiba kamu mendapatkan pelecehan dari seseorang yang kamu percaya. Itu kan bahkan ngebuat sakit hati gak sih? Dan masalahnya tuh sakit hatinya tuh nanti berupa mental gitu, dan itu pasti membekas banget dan pasti membuat siswa itu trauma. Apalagi hal itu datang dari orang yang sangat dipercaya, itu wah bahaya Sab ya. Dan itu wah, Rahil sangat-sangat tidak membayangkan hal itu ya. Semoga kamu dan aku pun terhindar dari orang-orang seperti itu. Dan ngomongin soal pendidikan lagi nih ya, Rahil masih ngebahas soal ini seputar isu-isu pendidikan, dan Rahil bakalan nanya kamu buat join pertanyaan Rahil. Jadi mapel favorit kamu itu apa? Apa yang membuat pelajaran, apa pelajaran yang membuat kamu itu kayak seneng gitu kalau ke sekolah, atau suka deh sama pelajarannya walaupun soalnya gampang tuh kamu selalu wah iki asik sih gitu. Coba kasih tahu Rahilnya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Drama Suara.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke Sobat Prame Suara ya, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas nih buat kamu sebelum Rahil balik ke topik nih. Tapi Rahil masih tetap menunggu komentar kamu masuk ya. Jadi kamu tuh mapel favoritnya apa sih kalau di sekolah, kasih tahu Rahil deh. Nanti Rahil juga kasih tahu deh ya, tapi habis yang CCTV ini. Jadi ya Sobat Prame Suara, seperti biasa Rahil bakal mengecek rute lalu lintas ya. Di sini Rahil mau ngecek di Simpang 3 Tugu Adipura lah, itu terpantau ya didominasi sama roda kendaraan 2, ada juga roda kendaraan 4 sesekali. Dan ya di situ terlihat memang CCTV-nya agak agak macet ya ini. Oh, sudah tidak dirasani akhirnya langsung gak macet. Jadi di situ kan ada puteran tuh ya. Kamu harus hati-hati karena di situ kalau kamu enggak melihat kanan dan kiri kamu ya bisa bahaya. Dan kamu harus patuhi rambu lalu lintas ya. Setiap Rahil bilang kamu harus mendengarkan. Jadi kalau lampu merah kamu ya berhenti aja. Kamu kalau hijau ya gas terus. Tapi kalau kamu lampu kuning ya kamu harus hati-hati gitu. Jangan sampai kamu tidak betah menunggu lampu merah, karena ada tuh tipe orang yang mungkin dia itu ada urgent, akhirnya gopo kabeh, akhirnya pas lampu abang terus dalane sepi, digas ae. Apakah seperti itu boleh? Jelas tidak boleh ya. Walaupun lampu merah masih nyala dan jalan di depan kamu itu lengang, tidak ada sepeda ataupun mobil ya, tapi itu tetap bahaya karena takutnya nanti kalau kamu apa nerobos ya, nanti kalau ada kendaraan di arah yang berlawanan itu kan bahaya juga gitu loh, karena lampunya tuh masih merah gitu sobat ya. Jadi kamu harus belajar untuk selalu menunggu lampu merah gitu. Jadi kamu gak hanya belajar menunggu dia ya, tapi menunggu lampu merah pun kamu harus punya skillnya gitu. Terus ini Rahil mau lihat di simpang 4 Dinsos. Lah di situ juga perempatan ya, didominasi sama roda kendaraan 2 juga. Dan di situ juga sama ada rambu lalu lintas, jadi kamu harus mematuhi. Di situ juga ada sesekali roda 4 dan kamu jangan lupa untuk selalu pakai helm kamu buat roda kendaraan 2 dan untuk roda kendaraan 4 kamu jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman. Tetap fokus kendaraan, wes gak usah fokus lainnya. Kadang ada orang yang soalnya tuh sambil mainan HP gitu loh, kalau di sepeda motor ya Rahil sering lihatnya. Itu entah seurgen apa urusannya dia tuh sampai scroll gitu loh. Rahilku sampai ya Allah, mbok ya HP-nya digelesek utawa mandeksek ngono lho. Nerawasi soalnya. Jadi kamu harus hati-hati ya, karena kamu harus ingat ada keluarga, ada istri, suami, adik, kakak, ayah, ibu yang menunggu kamu itu pulang dengan selamat. Begitu sahabat Prameswara suara. Jadi harus hati-hati di jalan ya. Dan oke, sahabat Prameswara, buat kamu yang baru aja join nih, kamu bisa langsung ikut pertanyaan Rahil seputar, Rahil kan ngebahas di dunia pendidikan. Nah, Rahil mau tanya soal apa mata pelajaran favorit kamu waktu di sekolah dulu. Kasih tahu Rahil ya, tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
6: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prame Suara ya, masih dengan Rahil ya, tentunya bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dan seperti biasa, Rahil tetap menunggu komentar kamu tuh masuk. Jadi, mapel favorit kamu itu apa sih? Oke, Rahil jawab dulu aja ya, dari Rahil sendiri. Kalau mapel favoritnya Rahil waktu SD itu aku seneng MTK, tapi ketika menginjak SMP SMA benci matematika. Entah kenapa, mungkin karena aku ngerasa SMP SMA itu matematika lumayan sulit ya. Jadi aku kayak menyerah gitu. Waktu tapi kalau yang konsisten suka itu dari SD sampai SMA sampai kuliah itu semua pelajaran yang berbau tentang agama, masya Allah sekali ya, entah ya. Tapi Rahil benar-benar suka mempelajari hal-hal yang berbau tentang agama Islam gitu. Jadi misal kayak kalau di SMP SMA ya cuma adanya PAI gitu ya. Tapi kalau di MTS atau di madrasah itu lebih pencar lagi kan. Ada fikih, ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada apalagi ada sejarah kebudayaan Islam lah. Itu Rahil suka. Dan Rahil kan udah jawab nih, gantian kamu belum jawab kan. Rahil tetap menunggu komentar kamu masuk ya. Dan beralih ke topik lagi ya. Tadi kan Rahil ngebahas soal isu pelecehan di lingkungan pendidikan lah. Kenapa sih topik ini tuh masih penting dibahas ya? Karena ada datanya ya. Jadi Komnas Perempuan itu juga nyatet ada kasus sebanyak 3.700 sekian kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025. Lah angka-angka ini itu sebenarnya bukan buat Rahil nakut-nakutin kamu ya, karena supaya kita tuh sadar kalau persoalan tentang kekerasan itu nyata bahkan di lingkungan pendidikan sekalipun, yang sebenarnya kamu punya kepercayaan kalau wah ini pendidikan pasti melindungi aku, pasti. Dan kekerasan itu ada ternyata di lingkungan pendidikan sendiri. Dan yang memberikan kekerasan adalah seseorang yang harusnya melindungi, guru. Itu kan bahaya banget. Dan kalau Rahil ngebicarain tentang pelecehan, kita tuh gak hanya ngebicarain tentang kejadian yang dialami korban, tapi kita tuh juga harus ngebicarain sebenarnya gimana ya cara lingkungan tuh ngerespon. Apakah korban dipercaya? Apakah korban tuh ngedapet dukungan atau malah korbannya nih yang ditanya macem-macem sampai akhirnya dia ngerasa kalau diri dia tuh bersalah. Ini sering terjadi ya, karena kasus pelecehan itu biasanya langsung arahnya itu kepada, oh berarti ceweknya goda kali, ceweknya pakaiannya terbuka kali, makanya laki-lakinya tuh langsung ngepip mau ngelecehin. Lah sebenarnya ya aku tuh gak suka kalau misalnya ada orang yang berani speak up tentang pelecehan yang dia dapat di lingkungan sekitarnya itu langsung dijudge seakan-akan dia yang salah, seolah-olah di situ perempuan yang salah karena dia mungkin pakaiannya terbuka atau dia mungkin lagi dia ngegoda atau apa. Padahal pelecehan itu tetap tanggung jawab pelaku, ya yang salah ya pelaku gitu. Jadi jangan sampai ketika ada kasus pelecehan kamu langsung di pikiran kamu tuh langsung kayak, eh korbannya nggak ikut lebih apa ya emang, korbannya emang waktu itu metoh mbak sopo, korbannya kok pas dilecehnya itu di tempat mana. Lah karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat fokus kita tuh akhirnya kegeser. Yang seharusnya ditanyakan sebenarnya kenapa pelakunya tuh sampai punya tindakan kayak gitu. Karena setiap orang itu kan punya tanggung jawab buat ngehormatin batasan orang lain. Mau korbannya pakai pakaian tertutup kayak, mau korbannya pakai pakaian terbuka, kalau emang si pelaku pikirannya wis bejat, yo tetep aja dia bakal melakukan segala cara buat ngelecehin si korban, entah terlepas dari dia itu terbuka atau tertutup tuh pakaiannya gitu, sobat Prame Suara ya. Dan lagi-lagi sobat Prame Suara ya, kalau ngomongin soal pelecehan ini memang agak sensitif ya, tapi gak apa-apa, memang kita perlu bahas topik ini supaya ya kita lebih sadar. Dan ketika naudzubillah min zalik ya, mungkin ada orang di sekitar kita yang mengalami itu ya, semaksimal mungkin kita ngebantu dia. Karena kadang-kadang korban pelecehan seksual itu gak mau curhat itu karena dia takut dijudge. Karena ya kebanyakan di luar gitu, langsung ngejudge korbannya goda, korbannya pakaiannya terbuka dan lain sebagainya. Akhirnya dia tuh gak mau speak up. Begitu Sobat Prameswara ya. Dan buat Sobat Prameswara nih ya, lagi-lagi yang baru aja nimbrung mungkin ya, kamu bisa nimbrung dengan menjawab pertanyaan Rahil dulu nih. Kamu mapel favoritnya tuh apa? Kira-kira di sekolah dulu. Kasih tahu Rahil ya, tentunya di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang masih setia menunggu komentar kamu masuk ya. Jadi mungkin yang baru nimbrung nih, kamu bingung ini emang pertanyaannya apa Hil, kok aku murah-murah dikongen jawab. Jadi gini, pertanyaannya tuh seputar mata pelajaran apa sih yang kamu suka waktu di sekolah. Rahil kan pengen tahu nih. Coba kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Nah sekarang ya, karena Rahil tadi ngebahas soal pelecehan seksual, Rahil bakalan nge-call salah satu psikolog. Ya, salah satu psikolog yang mana beliau ini nanti bakalan diajak Rahil buat ngobrol-ngobrol santai aja sih, karena ngebahas dampak psikologisnya apa di murid dan gimana cara lingkungan itu seharusnya merespon begitu. Dan nama beliau ini Bu Ira namanya. Sekarang kita mencoba terhubung dengan Bu Ira ya, semoga dijawab. Ini masih berdering. Masih berdering ya. Nah ini masih berdering, tadi memanggil sekarang berdering. Oke, sudah terhubung. Halo, selamat sore Bu Ira.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Ira sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana ini, kita ngobrol apa lagi nih?
1: Oh, nggih Bu Ira. Ini tadi Rahil itu, tapi sebelum ngobrol Bu Ira bisa niku sapa dulu dong sobat Prameswara yang lagi lihat.
2: Oke, halo sobat Prameswara, ini dengan Bu Ira. Saya di sini sebagai psikolog. Kebetulan juga psikolog di DP3 KB ya, Kabupaten Lamongan.
1: Baik-baik. Bu Ira, ini Rahil kan tadi ngebahas soal kasus pelecehan seksual yang dilakukan guru terhadap murid nih kebetulan. Lah menurut Bu Ira sendiri ya, dari sisi psikologis itu sebenarnya apa dampak muridnya sendiri kalau ngalami pelecehan dari guru, yang mana pihak guru ini kan harusnya pihak yang dipercaya, ngonten Bu.
2: Itu betul, dampaknya betul. Apa kira-kira? Wah ini berat ini Mbak ya.
1: Berat ya Bu ya.
2: Berat, betul. Menyembuhkan luka trauma akibat pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat ini memang berat bagi anak ya, apalagi anak ya, ini dibahas tentang kekerasan seksual pada anak ya Mbak Rahil ya. Karena ini memang sangat dalam, karena pelakunya adalah orang yang seperti tadi Saman bilang, jadi seharusnya yang menjadi tempat aman bagi anak. Ketika guru di sekolah itu melakukan pelecehan, itu sebenarnya yang rusak itu bukan hanya peristiwanya sendiri, tapi rasa aman anak terhadap dunia, itu istilahnya kayak gitu. Dampak psikologisnya banyak kalau kita mau apa ya, membahas satu persatu gitu. Tapi yang jelas yang pertama itu ya jelas ada luka kepercayaan ya, atau betrayal trauma itu biasanya. Karena guru ini sebagai biasanya kan di sekolah sebagai pengganti orang tua ya, atau orang tua kedua gitu. Jadi ketika figur itu menyakiti, ketika dia berada di sekolah, ini kan akan menjadi, oh ternyata orang baik pun bisa berbahaya nih, kan gitu anak itu di dalam otaknya. Jadi terus akhirnya dia akan sulit percaya sama sekolah, pada orang dewasa. Nah ini mungkin yang pertama seperti itu. Kemudian ada luka, apa ya, dampak emosi. Nah ini biasanya yang paling bisa kita lihat. Contohnya kayak rasa malu, rasa percaya berlebihan, dia menyalahkan diri sendirinya sendiri. Kadang seperti itu Mbak, kenapa kok aku? Ini aku ini salah, aku ini. Nah, sedangkan kemudian ada takut, cemas, waspada terus menerus ketika dia berada di sekolah. Kan kayak gitu ya, maksudnya karena nanti gimana nih, aku harus bertahan seperti apa, aku harus bagaimana. Sedangkan dia sendiri gak tahu sih dia harus ngomong ke siapa, harus bicara pada siapa, kan kayak gitu. Kadang juga marah gitu, marah yang dia tidak tahu harus disalurkan kemana nih rasa marahku nih. Makanya biasanya anak-anak seperti ini nih biasanya kelihatan ada perubahan sikap, perilaku, emosi, itu biasanya kelihatannya di situ. Dampak psikologisnya, kemudian dampak pikiran, tubuh, kadang apa ya, suka mimpi buruk itu Mbak, atau trauma ya, maksudnya sulit tidur. Selama ini yang yang pernah saya tangani itu ya seperti itu, jadi sulit tidur karena dia teringat-ingat dengan kejadian itu. Iya, jadi otaknya juga akhirnya apa ya, nggak fokus belajar, nilai turun drastis kan ya, karena apa? Karena dia otaknya ini sibuk untuk bertahan, bukan untuk belajar kan, kayak gitu akhirnya. Bagaimana kita bertahan di sekolah gitu.
1: Terus
2: dampak pada harga diri, identitas, macam-macam mbak, itu luar biasa dampak. Jangka panjangnya itu bisa, traumanya itu tidak di apa ya, di atasi atau traumanya tidak di obati atau apa, ini untuk anak-anak tertentu kadang ketika pelecehan itu dilakukan contohnya laki-laki dengan laki-laki nih ya, maksudnya kayak yang pelecehan ini kan tidak hanya laki-laki dan perempuan mbak. Nah itu biasanya kebanyakan itu kalau dia tidak mendapatkan penanganan psikologis yang tepat, itu kadang mereka bisa jadi pelaku, itu juga ada yang seperti itu. Yang awalnya korban akhirnya jadi pelaku, itu bisa juga.
1: Gengge Bu Ira, bener banget. Tapi kenapa orang yang kadang mengalami kekerasan seksual tuh akhirnya takut untuk menceritakan ngonten Bu? Itu faktornya kenapa ya Bu?
2: Anak ya mbak ya, anak ini kan kalau di sekolah ini kan dia ada yang namanya relasi kuasa atau takut karena kuasanya tidak seimbang. Karena yang contohnya nih kayak guru itu kan orang yang punya power nih di sekolah gitu. Di situ dia bisa memberikan nilai jelek, bisa memarahi di depan teman, bisa mengeluarkan dia dari sekolah. Mungkin kan kayak gitu, ada ketakutan-ketakutan kan seperti itu. Atau relasi kuasa. Jadi kuasa guru itu lebih dibandingkan anak. Jadi dia nggak berani untuk speak up, nggak berani untuk ngomong. Bahkan biasanya untuk kasus-kasus tertentu atau korban ini kebanyakan itu juga dalam apa ya, ancaman gitu, biasanya intimidasi. Kamu nanti kalau cerita, wah kayak gini, kalau ini, ada juga yang dibumbui dengan rayuan gitu, ada juga seperti itu. Jadi dikasih uang saku, dikasih, disuruh ini, nanti dikasih uang berapa lah, kayak gitu-gitu juga ada kasus-kasus seperti itu. Jadi akhirnya mereka takut, gak berani untuk ngomong, gak berani untuk speak up.
1: Ini bahaya banget ya Bu, kalau memang pelakunya itu dari orang yang dipercaya nonton.
2: Iya, ya kebanyakan memang kasus-kasus kekerasan seksual itu adalah orang-orang terdekat Mbak Rahil. Kalau di sini kan seperti itu. Gak tahu dengan tetangganya, dengan orang-orang. Makanya sekarang itu kita ini khusus untuk anak-anak ini, tempat aman untuk mereka ini juga kadang di mana lagi ya gitu kan, kayak gitu. Di rumah kadang mereka juga nggak aman. Kadang seperti itu, banyak kan kasus-kasus, mungkin juga sudah tahu ya, beberapa yang viral juga itu. Ada yang ada orang-orang yang berada di dalam rumah, tetangga mungkin, nah, apalagi di sekolah. Sekolah ini sebagai tempat atau rumah kedua ya bagi anak yang hari-harinya lebih banyak di sekolah. Kadang lebih banyak di sekolah malah sama di rumah.
1: Benar banget. Tapi Bu,
2: apalagi sekolah-sekolah full day itu ya.
1: Benar banget. Itu dari 9 to 5 ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak pekerja. Tapi Bu, berarti gimana cara guru merespon atau orang tua merespon ketika anak ini akhirnya bercerita gitu? Apa yang pertama yang harus dilakukan sama kita sebagai guru ataupun orang tua kalau si anak ini cerita akhirnya, mantan?
2: Jadi memang gini Mbak Rahil. Jadi anak itu ketika dia saat akhirnya dia berani cerita, 5 menit pertama respon kita ini yang akan menentukan apakah luka itu mulai sembuh ataukah malah bertambah dalam gitu bagi anak-anak itu. Kalau respon kita salah, respon kita nggak benar, dia akan semakin terluka. Lah masalahnya di situ. Ini yang harus kita hati-hati banget. Karena di momen ini anak tidak butuh apa ya, diinterogasi gitu. Jadi yang dia butuhkan itu pesan bahwa aku aman sekarang gitu. Yang dia butuhkan adalah rasa aman dulu itu. Jadi biasanya itu kita kalau memang mau respon yang cepat, ya yang langkah pertama ya kita harus berani untuk mau untuk mendengarkan dengan bahasa tubuh yang all out gitu. Jadi nggak hanya sekedar mendengar lalu gitu sambil lalu gitu. Katakan kalimat pembuka, terima kasih nak, kamu sudah berani cerita sama ayah bunda, sama guru, sama ustazah atau siapa lah gitu. Itu yang membuat dia akhirnya, oh aku diterima nih tanpa syarat sama orang, aku nggak disalahkan lah. Ini juga yang biasanya ini. Jadi ketika anak sudah mulai cerita itu, kita percaya dulu, diselidikinya nanti. Jadi kita percaya dulu apa yang dia katakan itu. Karena itu nanti yang akan membuat dia akan semakin apa ya, mau terbuka dengan kita. Soalnya ya kadang anak-anak yang terlambat juga ceritanya kan kadang lompat-lompat nama orang yang nggak ngerti kan dikira emang dia bohong nih kan kayak gitu. Karena sebenarnya bukan itu, dia memang normal karena otaknya dia ini dalam kode panik gitu, karena dia kondisinya lagi trauma dengan kondisi itu, makanya nggak bisa disalahkan ketika seperti itu gitu.
1: Iya bu, kadang-kadang itu
2: kemudian kita juga terjadi. Bener nggak omonganmu, bisa dipercaya nggak, kamu bohong ya, apa-apalah kayak gitu-gitu biasanya. Itu yang membuat anak akhirnya, ya itu tadi, akhirnya takut juga mau ngomong tuh, aku nanti omonganku nggak dipercaya nih sama orang, sama bu guru, sama mungkin ayah ibuku atau gimana lah, bisa juga seperti itu. Karena memang oknum pelaku ini kadang juga orang-orang yang baik ya, dalam tanda petik gitu katanya kan. Nah, ini seperti itu profilnya gitu yang kami juga tangani di BTD juga seperti itu. Jadi mereka kadang profilnya baik banget, oh ini guru-guru yang seperti ini gitu, ada yang seperti itu. Jadi kadang nggak mungkin guru ini seperti ini gitu. Jadi memang kita harus benar-benar mau menjadi tempat atau ruang aman, kita menyediakan ruang aman dulu bagi mereka, nyaman, aman, agar mereka bisa diterima kondisinya. Itu yang lebih penting mbak, jadi bukan interogasi yang kapan, di mana, kamu ngapain, ya itu bukan seperti itu. Itu nanti ada sendiri yang ini ya. Kita sebagai orang tua, sebagai biasa, karena dia mau speak up itu juga kan sebenarnya butuh energi yang luar biasa kan mbak, keberanian untuk berani ngomong itu aja dia butuh energi gitu. Mungkin dengan pertimbangan, aku harus ngomong nih, aku harus kapan aku ngomong, nanti gimana, itu kan nggak semua anak berani seperti itu gitu.
1: Mungkin kadang-kadang aku refleks mungkin bu ya, jadi loh kapan ngonten bu, jadi
2: refleks
1: dari mulut nih
2: gue. Nah itu, terus kemudian nanti kita juga kalau memang kondisinya ini, kalau kita sudah sebagai ini, kita bisa koordinasi dengan ahli ya, maksudnya kita rujuk ke apa yang mungkin lebih paham tentang kondisi anak itu nanti seperti apa, karena yang nanti akan mengorek keterangan lebih dalam itu ya psikolognya atau mungkin psikiaternya atau apa, yang nanti akan lebih memahami dinamika ceritanya dia seperti itu.
1: Baik.
2: Kita sebagai orang pertama ya responnya seperti itu, kita rangkul dulu mereka, kita buat mereka aman nyaman agar berani untuk bicara lebih lebih merasa tidak dihakimi lah sebenarnya kayak gitu. Nah, kamu sih salah, kamu harus kenapa kok kamu nggak teriak? Biasanya kan gitu mbak.
1: Iya bu, benar itu biasanya netizen
2: itu. Nah gitu, kenapa kok tahu gitu? Kalau nggak itu kan ada dibanding-banding kan. Kalau temanmu bisa kayak gini, kok kamu nggak, kan kayak gitu? Kan kamu udah besar, maksud nggak berani lari, nggak berani teriak lah kayak gitu-gitu itu kan. Kesan itu yang akan membuat luka anak ini semakin mendalam, makanya 5 menit pertama respon kita itu yang nanti akan menentukan kondisi anak jangka panjangnya seperti apa gitu.
1: Baik Bu Ira, ini bisa dimengerti gitu sih, sekali Pak. Ya memang ini pembahasannya sampai 1 jam ya Bu ya, kalau kalau panjang banget.
2: Benar, kalau ngomongin masalah kekerasan pada anak ini luar biasa memang, apalagi saat ini ya.
1: Itu buang di era zaman sekarang ya Bu ya.
2: Iya, enggak hanya di sekolah, di rumah, di apa itu juga banyak kasus-kasus yang ya istilahnya kalau kita nyari benarnya tempat yang aman untuk anak ini di mana sih kan kayak gitu.
1: Nggih Bu, ini miris sekali. Oke Bu Ira, ini terakhir ya pertanyaan dari Rahil. Berarti seberapa penting Bu lingkungan sekolah punya peran supaya anak ini ada proses pemulihannya gitu setelah mendapatkan kekerasan ngonten?
2: Yes, kalau dibilang seberapa penting, yuk sangat penting.
1: Nggih.
2: Sangat sekali, karena bahkan bisa dibilang tanpa sekolah yang aman ini mungkin terapi yang dilakukan oleh psikolog atau apa semahal apapun ya akan bocor juga. Karena apa? Karena tempat anak terluka ini di sekolah gitu.
1: Oke.
2: Nah, kalau tempat lukanya ini tidak disembuhkan, nah otak anak ini terus akan menganggap dunia ini tidak aman, kan dia terus waspada terus itu. Dia terapi satu kali, 5 hari dia di sekolah itu kan dia akan selalu waspada itu kalau di lingkungan sekolahnya juga tidak memberikan rasa aman gitu. Jadi bagi anak ini pemulihan itu bukan hanya di ruang psikolog gitu, tapi juga di lorong sekolah, di kelas, di perpustakaan mungkin, di tempat sholat, di tempat wudhu yang ada dia di kelas, itu dia merasa aman gitu. Itu sangat penting, Mbak.
1: Berarti
2: karena rasa aman itu, sekolah ini terutama punya peran yang luar biasa untuk apa? Memberikan rasa aman itu yang pertama. Kemudian mengembalikan harga dirinya. Biasanya anak-anak itu yang setelah kena korban kekerasan, apalagi pelecehan itu kan harga dirinya dia merasa, oh aku gak sama nih,
1: iya,
2: sama dengan teman-temanku yang lain ini. Nah kadang ada guru-guru tertentu itu juga sering ngobrolin atau mungkin bahkan dia, nah ini loh yang makanya kita juga harus selalu keep ya untuk masalah anak-anak ini, kasus-kasusnya gak boleh disebarluaskan karena ini menyangkut harga diri anak juga kan kayak ini.
1: Berarti sebisa mungkin ya sekolah itu nggak ngegibahin gitu ya Bu ya, kayak ya sudah.
2: Nah, ya memberikan perlakuan yang sama juga dengan guru-guru juga memberikan perlakuan, tetap memberikan perlakuan yang sama gitu. Artinya ya mungkin tidak, oh kadang ada guru yang terlalu mengkasihani akhirnya memberikan. Nah itu juga kan semakin ini ya, semakin memper ini, oh kasihan ini nanti gini. Enggak ya, diperlakukan sama aja sebelum dia seperti ini, tapi kita juga harus tetap ada batasan-batasan seperti itu yang mungkin bisa apa ya dijadikan sebagai acuan gitu. Jadi SOP sekolah juga harapannya jelas gitu, Mbak. Biasanya itu kita ranahnya itu di SOP sekolah. Kita memberikan
1: SOP.
2: Jadi sekolah itu juga harus punya SOP untuk penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak-anak ini, terutama pada sekolah-sekolah yang ramah anak seperti itu ya. Sekarang ini kan banyak gerakan sekolah ramah anak.
1: Baik Bu Ira.
2: Jadi karena apa ya, ini statement saya yang terakhir ya. Jadi ya, lingkungan yang aman, lingkungan yang aman itu bukan berarti sekolah itu sempurna tanpa masalah. Tapi sekolah yang berani berpihak pada korban lebih cepat daripada berpihak pada nama baik sekolah itu.
1: Wah, itu bagus sekali Bu. Ini bisa diulang nggak Bu?
2: Iya betul. Terakhir. Ya mungkin kalau mau dicatat.
1: Itu statementnya.
2: Karena memang sekarang itu banyak juga. Kadang sekolah lebih mengutamakan nama baik lembaga, jadi akhirnya kasusnya ditutupi, kita nggak bisa kerjasama lah kayak gitu, yang akan semakin mempersulit untuk anak ini bisa sembuh dari traumanya itu. Kadang seperti itu.
1: Ya Bu Ira, dari sini, dari obrolan kita hari ini, Rahil sangat mengerti dan ya semoga bisa menjadi edukasi buat Sobat Prameswara ya. Nah udah bilang misalik ya, misal ada orang yang di lingkungan Rahil kayak gitu ya, sebisa mungkin nanti Rahil bakal mengaplikasikan apa yang dikatakan Bu Ira gitu ya, nanti di itu.
2: Ya soalnya kalau anak yang kita harus sekolah, masyarakat ini harus bisa mengawal semuanya, Mbak. Jadi nggak hanya karena anak kalau disuruh speak up langsung jelas nggak bisa. Jadi kita yang harus mengatur kondisi yang terjadi pada lingkungan, terutama pada anak-anak kita seperti itu.
1: Tapi ya semoga terhindar lingkungan sekitar aja, semoga semuanya ya terhindar dari mara bahaya itu, ngonten.
2: Oke, harapannya seperti itu untuk anak-anak biar kedepannya mereka bisa bertumbuh berkembang dengan sebaik mungkin sampai mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses.
1: Amin. Dan Bu Ira, terima kasih ya Rahil, udah mau diajak sharing sama Rahil.

Oke, sangat ramai suara ya. Jadi ini statement akhirnya Bu Ira tadi sangat bagus banget. Jujur Rahil lali statementnya, cuma intinya sekolah lingkungan yang aman itu bukan berarti sekolah itu tak nggak ada masalah sama sekali, tapi dan sekolah yang baik itu sekolah yang memihak korban tanpa memedulikan apa ya cara ngono reputasi sekolah. Itu bagus banget ya. Sebenarnya kata-katanya Bu Ira nggak gitu, tapi intinya kayak gitu. Dan buat Sobat Prameswara nih ya, yang baru join atau baru nimbrung-nimbrung nih dengerin obrolan aku sama Bu Ira tadi, boleh tanya-tanya ya seputar itu atau menanggapi topik lah terserah, atau mungkin mau menjawab pertanyaan Rahil di seputar mapel favorit kamu di sekolah itu apa, kasih tahu Rahil tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi.

0: oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Drama Suara.
3: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. Prime Suara 103,9 FM.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
12: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke Sobat Ramai Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas dulu nih sebelum lanjut ke topik yang tadi ya. Dan buat Sobat Ramai Suara nih, Rahil mau ngingetin buat kamu yang belum sholat maghrib ya, sholatlah ya, jangan ditunda-tunda. Karena kalau kamu gak sholat, itu biasanya ganjel tuh di hati. Mungkin kamu yang lagi perjalanan pulang tuh ya, dan gak memungkinkan untuk sholat di rumah, ya mampir aja deh ke masjid atau musola terdekat, biar hati tuh nyaman, plong, begitu. Oke, Sobat Ramai Suara, ini Rahil mau cek rute lalu lintas di mana ya? Kamu mau minta di mana? Ini Rahil mau ngecek di simpang 3 jembatan Blimbing. Nah, oke, bentar-bentar ya. Di situ ada truk besar yang lewat dan didominasi sama roda kendaraan 2 ya, dan mungkin nanti sekali roda kendaraan 4 pasti ya. Dan buat Sobat Ramai Suara ya, kalau kamu mau nyalip kendaraan besar, Rahil selalu ingetin buat kamu tuh nyalip di kanan, jangan sampai di kiri. Kalau memang ada space yang memungkinkan buat kamu nyalip tuh di kiri, ya gak apa-apa. Asal pertama kamu gak boleh ragu-ragu, karena biasanya kalau orang yang nyalip ragu-ragu, wes mending gak usah nyalip, medeni, yakin. Jadi kamu kalau nyalip harus yakin gitu ya. Dan buat Sobat Ramai Suara nih ya, kamu kalau lagi di jalan tentunya harus selalu membawa helm. Pakai helm ya, jangan dibawa aja tapi gak dipakai, ya ngapain. Dipakai helmnya, kalau roda 4 ya dipakai sabuk pengamannya supaya kamu selamat ya. Karena mencegah lebih baik ya daripada mengobati, seperti itu. Dan buat Sobat Ramai Suara, Rahil sekarang mau lihat rute lalu lintas lagi, ngecek di simpang ini, di Tugu Bandeng Lele. Lah di situ kan ada minimarket ya, ada jajan-jajanan lah, jual-jual nasi juga banyak. Mungkin kamu lagi lapar nih waktu di tengah perjalanan, atau lagi pengen ganjel, atau mungkin lagi haus, kamu bisa tuh mampir di situ, beli jajan di situ. Puas-puasin lah ya, karena sekarang kan awal bulan ya, harusnya dompet itu masih tebel. Jadi aman lah ya buat kamu beli ini dan beli itu. Dan buat Sobat Ramai Suara, kalau kamu mau lewat di sekitar Tugu Bandeng ini, kamu harus perhatikan ya lagi-lagi, karena itu kan putaran. Jadi jangan sampai kamu gak mengikuti rutenya, langsung diselonong aja. Jangan, bahaya. Kamu harus memperhatikan arah kanan dan arah kiri kamu ya. Tetap lihat spion juga, tapi jangan kelamaan lihat spionnya ya, bahaya, kamu gak bisa lihat depan. Jadi kamu harus lihat di depan, lihat spion juga, seimbang lah, sekolah berat sebelah. Dan selalu menggunakan helm ya, helm, tolong. Ini ada mbak-mbak yang gak pakai helm ya. Semoga kalian semua mau membawa helm kemanapun kamu berada, gitu Sob ya. Oke, buat Sobat Ramai Suara, mungkin yang baru join dengerin Rahil nih, gak apa-apa. Atau kamu mau lihat rute lalu lintasnya ini, kamu bisa cek di prameswarafm.com. Dan buat kamu yang baru aja nimbrung atau belum jawab pertanyaan Rahil nih ya, seputar apa sih mapel pelajaran favorit kamu tuh di sekolah, kasih tahu Rahil. Atau kamu mungkin mau menanggapi topik-topik Rahil, mungkin mau kamu kasih pernyataan, pertanyaan, silahkan ya kirim di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Rame Suara ya, masih dengan Rahil tentunya yang bakal nemenin kamu sampai jam 8. Dan kamu jangan sampai bosen mendengarkan ocehan Rahil ya. Dan buat sahabat Rame Suara nih ya, sebelum balik ke topik, Rahil mau bacain sekilas informasi dari Lamongan sendiri. Dan alhamdulillah ini harusnya kabar yang tidak buruk ya, ini baik-baik. Jadi peringatan HUT ke-81 TNI di Lamongan itu kan udah digelar di Makodim 0812 Lamongan nih Senin sekarang. Ya maaf ya, Rahil lupa hari, tiba-tiba ngeblank. Dan dalam kesempatan itu, Dandim 0812 Lamongan ini Letkol Deni Suryo Anggodikdo itu menekankan bahwa pentingnya pengabdian, integritas serta respon cepat prajurit nih kalau misal masyarakat lagi ngebutuhin. Iya, beliau juga ngajak tuh buat seluruh prajurit untuk terus selalu menjaga kepercayaan masyarakat, menaati hukum dan selalu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta kepolisian, ya pokoknya saling bekerja sama gitu ya. Dan momentum ini diharapkan semoga ya semakin memperkuat kolaborasi nih dalam menjaga keamanan sekaligus ngedukung pembangunan di Kabupaten Lamongan. Lah, Bupati Lamongan sendiri Your Honor Effendi tuh mengatakan kalau pemerintah Lamongan tuh bakal terus ngedukung program-program TNI ini. Jadi sinergi yang solid ini diharapkan tuh mampu jaga kondusivitas wilayah ya, sekaligus mempercepat pembangunan di Kabupaten Lamongan. Nah, itu tadi sekelas informasi ya, intinya pokoknya prajurit ini HUT ini dirayakan supaya membangun kolaborasi yang bersinergi gitu demi keamanan dan lain sebagainya. Begitu ya sahabat Rame Suara, itu segelintir informasi dari berita Lamongan. Dan buat sahabat Rame Suara nih ya yang belum komen-komen nih, silahkan komen ya. Rahil tunggu komentar kamu yang masuk. Tapi ini udah ada yang masuk sih komentarnya. Rahil bacain aja ya. Ini ada dari Kak Rizky. Kalau aku suka mata pelajaran matematika, Kak. Tapi aku sukanya matematikanya yang enggak sulit-sulit banget. Duh, gimana ya? Enggak suka sulit-sulit banget. Sebenarnya hampir sama ya kayak Rahil. Jadi Rahil dulu tuh juga suka matematika, tapi waktu SD. Tapi setelah SMP, SMA wis gak seneng soalnya gak iso ngerjain, makanya gak seneng. Tapi kalau orang yang suka matematika harusnya ya, ketika soal itu sulit dipecahkan, itu akhirnya jadi tantangan sendiri buat si penyuka MTK ini. Beda lagi kalau orang yang biasa-biasa aja, mungkin akhirnya kayak menjadikan soal yang susah itu sebagai kayak hambatan dia gitu, kayak waduh angelere wis rasa tak kerjano gitu. Untuk Kak tadi, Kak siapa, Kak Rizky tadi, sangat hebat ya menyukai matematika. Rahil juga punya tuh saudara yang suka banget matematika, olimpiade matematika, hidupnya hanya tentang matematika. Itu sangat hebat ya. Ini juga ada dari Kak Rania. Kalau aku, Kak, suka mata pelajaran IPS. Aku gak suka hitung-hitungan, Kak, soalnya. Ini juga relate ya mungkin. Jadi kadang orang itu yang gak suka matematika itu lebih suka ke IPS. Makanya ada stigma sendiri ya, anak IPA sama anak IPS kadang. Jadi anak IPA itu biasanya dipandang yang pinter-pinter, anak matematikanya bagus. Kalau IPS itu dipandang kayak begejekan, ngono. Tapi apakah stigma ini benar? Ya jawabannya belum tentu benar ya, karena itu hanya persepsi masing-masing orang terhadap satu kelompok ya. Dan langsung generalisir apa ya, diratakan ke semua kelompok gitu, padahal mah belum tentu benar. Oke, buat sahabat Rame Suara nih ya, tadi Rahil kan udah ngebacain komentar dari Kak Rizky, dari Kak Rania. Dan kamu yang belum komentar, silakan komentar apapun, terserah kamu mau request lagu pun boleh. Kamu mau tanggepin topik Rahil tadi seputar kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pun boleh. Kamu mengajukan pertanyaan pun boleh. Atau kamu mau jawab pertanyaan Rahil di seputar mapel favorit kamu di sekolah itu apa? Kasih tahu Rahil di 081 2302 1039. Rahil tunggu pamit dari kamu.

0: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 FM Rama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara.
0: Music hits and information. Prame Suara.
13: Kamu serius?
14: Iya, aku serius.
13: Tapi kan...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu, menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya di sini yang bakal ya nemenin kamu ya sampai jam 8 malam nanti, dan Rahil masih setia buat nunggu komentar kamu yang masuk. Dan Rahil, sebelum masuk ke topik lagi atau baca komentar nih ya, Rahil bakal ada informasi dari Lamongan. Jadi ini buat kamu yang suka banget, suka banget sama sepak bola. Jadi Pemkab Lamongan itu gelar nonton bareng atau nobar nih pertandingan Timnas Indonesia yang lawannya itu Thailand. Lah, kegiatan ini ya tujuannya ya disiapkan supaya masyarakat Lamongan ya buat sama-sama dukung skuad Garuda di laga yang berlangsung hari ini. Dan nobarnya itu di alun-alun. Nobarnya ini menjadi kesempatan para pecinta sepak bola di Lamongan ya buat intinya merasakan vibe pertandingan secara sama saja. Jadi kalau marah itu ya marah bareng, senang-senang bareng. Kan lebih, nonton bola itu lebih asik bareng-bareng gak sih daripada sendiri? Ya gak sih, jujur saja Rahil gak tahu ya, karena Rahil pun jarang menonton bola. Tapi kalau kamu mungkin, tapi kalau dilihat dari sekilas gitu, emang asik nonton bola itu bareng daripada sendiri aja gitu, sahabat Pertama Suara. Jadi buat kamu nih yang suka banget nonton sepak bola, buruan lihat nobar tuh di alun-alun, daripada kamu cuma scroll TikTok aja dari tadi ya, mending kamu ikut. Dan buat sahabat Prameswara nih ya yang belum join komentar ya, buruan join. Ini Rahil mau bacain komen lagi nih dari Kak Dea. Kak, kalau aku nih suka bahasa Inggris, apalagi kalau belajarnya tuh lewat lagu atau film. Sangat-sangat masuk akal ya, karena Rahil sendiri pun itu suka banget belajar bahasa Inggris kalau lewat film atau lewat lagu. Justru grammar itu sesuatu yang Rahil tidak suka. Rahil sukanya itu belajar bahasa Inggris lewat film atau lewat lagu. Tapi bukan berarti Rahil sangat suka sekali ya sama bahasa Inggris. Sukanya tuh ya sekedar suka gitu, gak sensuka banget, tidak. Ini dari Kak, ada dari Kak Doni. Kak, aku lebih suka IPA, terutama biologi, karena aku suka belajar tuh tentang tubuh manusia dan makhluk hidup. Ya, yeah, Rahil juga suka tuh sama IPA. Dulu waktu SD ketika zaman masih ada UN. Jadi Rahil kan dulu masih ada UN tuh. Suka banget membaca buku pembelajaran ya, dan buku IPA itu sampai aku hafal. Enggak sombong ya, tapi hafal karena Rahil suka kan baca. Kalau sekarang ditanya apakah suka? Enggak tahu. Suka enggak suka. Rahil juga lupa pelajaran IPA, tapi buat kamu yang lagi suka belajar IPA, terusin suka kamu sampai besok-besok. Mungkin dari kamu suka biologi, siapa tahu kamu jadi dokter. Tidak ada yang tidak mungkin kan ya di dunia ini kalau diimbangi sama usaha, begitu. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, yang belum komen kayak Kak Doni, kayak Kak siapa tadi ya, itu silakan komen ya. Rahil tunggu komentar kamu. Kamu mau request lagu pun juga boleh, Rahil turutin nih. Pokoknya kamu kirim komentar kamu aja di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brava Suara.
7: Music hits and information. Brava Suara.
8: 103,9 FM Brava Suara. Music hits and information. Oke, sahabat Brava Suara ya, masih dengan Rahil tentunya yang menemani kamu ya, walaupun udah hampir kurang 1 jam nih ngobrolnya ya. Buruan buat kamu yang belum komentar apapun, hanya melihat Rahil dari jauh tanpa berkomentar, silakan ya, jempol kamu itu arahkan ke keyboard, langsung ketik 081-2302-1039. Kamu kirim komentar kamu seputar mapel favorit kamu tuh dulu apa sih, kasih tahu Rahil, tentunya di nomor yang tadi ya. Dan kita balik lagi ya ke topik yang Rahil tadi sempat di awal-awal. Nah, Rahil tadi juga udah ngobrol sama psikolog namanya Bu Ira, yang sebenarnya sudah terjawab poin-poinnya itu ada di situ semua. Jadi Bu Ira tadi kan bilang ini sih yang paling penting sih, 5 menit cara kita merespon kepada orang yang terkena kekerasan ini, terutama pelecehan seksual, itu bakal mempengaruhi bagaimana perasaan dia selanjutnya. Karena kalau sampai kita salah merespon di 5 menit pertama ini, dia itu yang awalnya curhat karena mau lega, malah tambah terluka. Karena 5 menit respon kita itu salah. Salahnya itu yang terlalu ngejudge, langsung ditanya, langsung diinterogasi gitu. Jadi, loh kapan? Duh, di mana gitu. Jadi, sebisa mungkin ya kita sebagai orang yang memang dipercaya untuk diceritakan hal-hal seperti itu, ya usahakan kita menjadi pendengar dulu. Kita validasi emosinya. Kan kadang orang yang mau curhat itu kan perlu didengar, gak perlu dijudge atau diinterogasi ya. Dengerin dulu. Terus kata Bu Ira tadi bilang terima kasih gitu. Karena kalau malah kamu nginterogasi dia, dia malah ketakutan nanti, waduh maren. Akhirnya dia malah merasa bersalah sama dirinya. Dan kadang orang yang mendengarkan kasus-kasus kayak gitu, apalagi ya yang melakukan adalah orang yang selama ini kita tahu itu dia baik, itu langsung kamu curiga ke dia, maksudnya langsung kayak, loh beneran ta, masa bapaknya kayak ngono, masa bu iki kayak ngono, lah itu yang membuat hati pelapor ini semakin terluka karena nganggep dia gak percaya sama kamu, kamu gak percaya sama dia, kebalik sih, kamu gak percaya sama dia, ini yang bahaya. Makanya kita harus memperhatikan 5 menit respon pertama kita kepada orang yang memang mau cerita tentang kekerasan yang dialami dia atau apapun sama kita, terutama kalau kamu memang sebagai guru ataupun orang tua ya. Dan peran orang tua pun juga sama ya, ikut andil juga, karena kalau memang orang itu mengalami sesuatu pasti ada pola perilaku yang berubah lah. Dari situ kita harus berusaha seusaha mungkin untuk mendekati, merangkul, jangan langsung diinterogasi ya. Sama sih kayak Bu Ira tadi perkataannya. Dan untuk sekolah harus gimana? Ya lagi-lagi yang dikatakan Bu Ira tadi, sekolah punya peran yang sangat penting. Penting banget, apalagi ketika kekerasan itu terjadi di lingkungan sekolah. Jadi sekolah sebisa mungkin, kalau misal ada kasus nih ya, kadangan ketika kasus itu selesai atau kasus itu viral, itu kadang guru pun itu bisa ngegibahin. Loh, are iki lho, wingi lho, ngene-ngene Bu, ngene-ngene. Oh no, jadi sebisa mungkin kita sebagai guru harus support, apa ya, harus merangkul dia, tidak boleh memberikan kasih sayang yang berbeda antara si korban dengan anak lain, ataupun merasa kasihan pun kata Bu Ira tadi juga gak terlalu boleh ya, karena kalau terlalu merasa kasihan banget karena dia mungkin tertimpa masalah ini, nanti malah dia kayak ngerasa berbeda dari orang lain. Jadi sebisa mungkin guru harus bisa memberikan kasih sayang yang sama ya, antara entah korban dan murid siswa yang lainnya, dan sebisa mungkin tidak ngegibahin hal ini, karena memang ya tidak bisa dipungkiri kalau kadang ada guru-guru seperti itu, tapi enggak semua ya, hanya beberapa oknum lah ya. Begitu ya Sobat Ramai Suara. Dan Sobat Ramai Suara ya, ngomongin soal guru lagi, sekolah, pendidikan, Rahil tetap mau tanya kamu, mapel favorit kamu dulu waktu kamu sekolah itu apa? Atau mungkin kamu saiki masih sekolah, kasih tahu Rahil. Tentunya hanya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara yang masih dengan Rahil tentunya, yang setia menunggu komentar kamu yang masuk seputar pertanyaan di map favorit kamu itu apa, kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Atau kamu mau request lagu, boleh, kamu request aja. Atau kamu mau nanggepin aku tuh tentang topik yang aku bahas, atau kamu mau menyanggah topik yang Rahil bahas, mungkin Rahil ada salahnya, kamu gak gini Hil, kataku mah harus gini-gini. Oke, silahkan ya, ruang diskusi mah terbuka di radio. Tentunya kirim aja langsung di 081-2302-1039. Dan sebelum balik ke topik lagi ya, Rahil mau kasih informasi nasional ini tentang korban KM Virgo Transfo 8. Jadi tim SAR ya, gabungan lagi menemukan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 ini di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah kemarin. Dan kedua jasad tersebut akhirnya sudah dievakuasi tuh pakai kapal RIB2 dan menuju ke pos TNI AL Kumai buat selanjutnya untuk mendapatkan penanganan dan proses identifikasi. Dan hingga kemarin sore ya, Basarnas tuh masih nyatet 190 dari total 243 orang dalam manifest ditemukan. Dengan rincian, 108 orang itu selamat dan 82 orang meninggal dunia. Sementara itu ya sob, 53 korban lainnya masih dalam pencarian nih. Dan operasi SAR sampai saat ini masih dilanjutkan dengan melibatkan Basarnas, TNI, Polri, dan unsur SAR lainnya di wilayah darat maupun perairan Kalimantan Tengah. Itu tadi segelintir informasi dari berita nasional, dan semoga yang belum ketemu segera ditemukan, dan semoga keluarga korban diberi ketabahan dan keikhlasan ya untuk menerima hasil apapun yang terjadi. Dan itu tadi ya segelintir informasi ya yang Rahil tadi sampaikan. Buat kamu sahabat Prameswara nih yang belum join komentar nih, buruan ya, Rahil tunggu komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
0: Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Brava Suara ya, masih dengan Rahil yang setia banget buat nunggu komentar kamu yang masuk. Masih di seputar pertanyaan mapel favorit kamu dulu waktu sekolah itu apa? MTK kah? Atau justru kamu malah gak suka semua mapel kah, atau gimana? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Sekarang Rahil balik lagi ke topik ya, tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, lebih spesifiknya ke pelecehan seksual. Lah, ini juga kita harus berusaha untuk tidak menormalisasi. Kadang ya, sesuatu yang salah tuh ya bisa terlihat biasa aja tuh. Karena apa? Karena terlalu sering dinormalisasi, sering di ya udah jenenge guyon. Misalnya apa? Misalnya komentar tentang tubuh, candaan yang berbau seksual. Terus atau komentar-komentar yang sebenarnya itu mengarah ke pelecehan seksual tapi dianggap bercanda ya kan? Pelecehan seksual kan gak hanya secara non-verbal ya, verbal pun kan juga bisa. Dan ini yang paling bahaya banget, karena kadang orang-orang itu bercandaannya, mungkin nganggapnya bercanda ya, tapi kan dia gak tahu orang yang dipercandain itu, apakah dia tuh nyaman atas bercandaan tersebut. Ya kamu yang bercanda mah nyaman aja ya, yang kamu bercandain, gimana, dia nyaman gak, apalagi kalau dia people pleaser. Waduh, ya wes iku tambah berpura-pura tidak apa-apa, padahal ya apa-apa itu. Begitu, jadi gak boleh dinormalisasi ya. Jadi jangan sampai kita menormalisasi sesuatu hanya karena itu sering terjadi, yang pertama. Terus, ketika hal-hal kecil kayak begitu terus tuh dibiarin lah, lingkungan lama-kelamaan akan menjadi tempat yang gak aman, kata Bu Ira tadi ya. Semakin kesini emang era itu semakin ya semakin gimana ya, ngomong buruk itu yo kok terlalu kasar, tapi ya emang kenyataannya gitu. Karena kalau lihat-lihat dipikir-pikir lagi, sebenarnya tempat yang aman tuh gimana, di sekolah pun harusnya yang menjadi rumah kedua, ternyata ya ada pelecehan, kekerasan di rumah pun. Sempat kan beritanya viral tentang pelecehan seksual yang terjadi, yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Loh, di rumah pun ya, rumah loh ya, caps lock rumah, itu pun ya gak aman. Terus, mana tempat yang aman gitu. Jadi memang harus ya sebisa mungkin untuk tidak menormalisasi itu, menjaga diri. Dan kalau bisa, jika ada orang di sekitar kita yang mengalami hal itu, dan kok kebetulan kamu dipercayai untuk dikasih curhat sama dia, ya seberusaha mungkin kamu harus merespon dia sesuai dengan apa yang Bu Ira katain tadi di awal ya. Jadi mungkin buat kamu yang belum nimbrung, baru aja nimbrung, saya kasih tahu, kamu harus 5 menit respon pertamamu yang bakal menentukan perasaan dia itu tambah terluka atau lega. Karena kalau kita salah merespon di 5 menit awal, itu dampaknya bakal fatal. Tapi ya Rahil harapnya ya semoga orang di sekitar Rahil, ya orang manapun ya, terhindar dari mara bahaya ya. Siapa sih yang mau dekat dengan bahaya? Rahil mah pengennya dekat dengan kesuksesan. Begitu ya sahabat Brama Suara. Oke sahabat Brama Suara, buat kamu yang belum nimbrung atau belum komentar nih, Rahil tetap menunggu komentar kamu masuk. Jadi masih seputar mapel favorit kamu tuh apa di sekolah, mapel yang membuat kamu tuh semangat, kamu mapel yang membuat kamu tuh bangun pagi. Jadi kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama suara.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lab. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami. Dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara ya, Rahil masih menunggu kamu ya, walaupun udah di penghujung obrolan ini ya. Rahil masih setia menunggu komentar kamu yang masuk, jadi seputar pertanyaan nih terkait mapel pelajaran kamu itu apa, atau kamu mau nanggepi topik aku, silahkan ya. Tadi Rahil ngobrolin seputar kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, dan spesifiknya itu ada di pelecehan seksual. Ya Rahil kira kasus kayak gini tuh bikin Rahil godek-godek. Ya apa ya, kayak yang melakukan tuh seorang guru, di mana guru itu harusnya menjadi suri tauladan ya. Guru itu kan harus menjadi contoh yang baik. Dan tadi kata Bu Ira itu yang menarik itu korban pelecehan seksual ini bisa aja menjadi pelaku pelecehan seksual. Lah itu juga mungkin bisa ya, kayak bullying kan juga gitu. Jadi pelaku itu bukan biasanya ya, ada beberapa yang dia dulunya tuh korban akhirnya menjadi pelaku. Dan statementnya Bu Ira tadi terkait lingkungan aman itu bukan berarti lingkungan kamu itu aman tanpa masalah. Pasti ada masalah ya, gimana cara lingkungan itu menyelesaikannya. Terutama di sekolah, gimana caranya dia mensupport korban, dia memihak korban tanpa mengurusi reputasi sekolah dulu. Jadi kan memang kadang-kadang ada sekolah yang ketika ada sebuah kasus, ada sebuah masalah itu gak mau terbuka, apa ya, gak mau kerjasama sama pihak terkait mungkin ya. Yang mana pihak terkait ini sangat harusnya butuh untuk kerjasama. Tapi karena si sekolah ini sangat mempertahankan reputasi sekolahnya yang terlihat Masya Allah sekali, akhirnya dia menutupi kasus itu dan kerjasamanya gak usah. Lah ini kan gak memihak korban, berarti ini kan hanya ego tersendiri buat sekolah, pihak sekolah, yang mana daripada aku bocorno iki, kerjasama mbak iki, engkau viral kasusnya, akhirnya reputasi sekolah ada elek. Jadi yang dipikirin itu seharusnya kan korbannya dulu ya, gimana sih supaya siswa ini bisa aman, bisa merasa di pihak apa ya, bisa merasa dirangkul lah sama lingkungan sekolah, yang mana sekolah ini kan harusnya menjadi rumah kedua, bukan malah memprioritaskan reputasi sekolah. Jadi bener banget tuh kata Bu Ira tadi, sekolah yang baik, sekolah yang support sama korban, yang membela korban, bukan hanya menggaung-gaungkan reputasi sekolah. Begitu sahabat Prameswara. Jadi mungkin kamu yang punya cita-cita nih kepala sekolah, jangan sampai kamu seperti itu ya. Kamu harus sebisa mungkin memanajemen sekolah kamu supaya sekolah kamu itu menjadi tempat yang aman, nyaman. Supaya kalau tempat lingkungannya aman dan nyaman, akhirnya murid ini kan bisa fokus buat belajar. Karena kalau misal murid nih ya udah kena kejentok kasus kayak gini, akhirnya setiap hari dia datang ke sekolah itu bukan buat belajar, malah buat bertahan, buat selalu ada cemas ketika datang sekolah. Terus kepercayaannya juga pudar seiring berjalannya waktu ya, apalagi ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu dari pihak yang dia hormati, misal seperti guru ya, kayak kasus yang Rahil spill di awal tadi. Begitu sahabat Prameswara ya. Dan buat sahabat Prameswara nih yang belum komentar ya, Rahil masih menunggu komentar kamu yang masuk nih di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 FM, Rama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu. Juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM, Rame Suara, Music Hits and Information. Okay. Balik lagi dengan Rahil ya. Tentunya walaupun udah hampir di penghujung obrolan ya, masih hampir kok, belum di titik akhir obrolan sih. Rahil masih menunggu kamu, komentar kamu yang masuk nih. Jadi di seputar obrolan ya, terkait mapel favorit kamu tuh apa sih waktu di sekolah, atau kamu mau nanggepin topik Rahil nih, atau kamu mau menyanggah topik Rahil. Hil salah, Hil, kamu gak gitu, gini loh. Ya gak apa-apa, silakan kirim aja. Atau mau request lagu, pokoknya kirim KB komentar kamu ya di 081-2302-1039. Balik lagi nih ya ke topik. Dan semua topik yang Rahil bicarakan dari awal sampai sekarang kan memunculkan pertanyaan pasti. Terus Hil, kalau memang terjadi hal-hal seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Yang bisa kita lakukan, kamu enggak harus melakukan sesuatu yang besar seperti Spider-Man atau sopo ngono ya, enggak. Jadi, kita bisa memulai sesuatu itu dari hal yang sederhana banget ya. Jadi pertama, kalau kamu mendapatkan atau mendapati temanmu atau lingkungan sekitarmu yang punya permasalahan kayak tadi, dapat kekerasan seksual dari manapun, pertama, jangan nyalahin korban langsung. Biasanya ya, mulut-mulut seseorang itu kadang refleks, ya namanya refleks ya, kayak, loh, iya tah, kapan? Loh, kapan? Ngono. Jangan ya, sobat Prameswara ya. Jadi, kamu harus mendengarkan dulu, jangan diinterogasi dulu. Malah, kalau kamu interogasi, dia merasa terintimidasi, walah kak sido lego malah piye-piye kungkuare. Jadi pertama jangan nyalahin korban, kedua jangan menyebarkan identitas atau cerita ini ya ke sembarangan orang. Jadi kalau kamu emang dipercaya buat nyimpen ceritanya, ya udah kamu simpen wes, gak usah kewarene rono dan gak usah memancing pertanyaan yang membuat orang penasaran. Misal heh tak kadang kita kak sido mas, kak sido, aku tuh paling gak seneng anak mau cerita kayak ngono. Hi, kalau memang kamu gak mau ngasih tahu, jangan memancing obrolan yang bikin orang penasaran. Udah simpen aja sendiri, gitu ya, sahabat orang suara. Ketiga, kalau ada orang yang cerita itu dengerin, jangan dijudge langsung. Respon, ingat ya kata Bu Ira tadi, 5 menit respon pertama sangat menentukan bagaimana perasaan dia setelahnya. Keempat, ya berusaha cari dukungan atau pihak yang tepat ya kalau diperlukan. Terus kelima, jangan menormalisasi candaan atau perilaku yang mungkin udah ngelewatin batas. Dan jangan bersembunyi di balik kata bercanda. Dan yang gak kalah penting ya, kita juga harus tahu dan belajar mengenai batasan. Karena lingkungan yang aman itu gak dibangun hanya oleh satu orang, tapi semua orang juga punya peran di situ, mulai dari keluarga, sekolah, teman, guru, sampai masyarakat. Jadi gak dilimpahkan hanya ke satu orang aja, jangan sampai berat sebelah ya, semua harus berkolaborasi, begitu ya sahabat Ramai Suara. Oke, jadi itu ya sekilas topik tentang di awal-awal tadi. Dan buat sahabat Ramai Suara nih yang belum join komentar nih, Rahil lagi-lagi mengingatkan kamu buat kasih komentar dong tentang mapel favorit kamu itu apa. Rahil kan juga pengen tahu begitu. Kalau kamu hanya mengingat-ingat dan menjawabnya di hati, ya mana Rahil tahu, kan aku gak Tuhan ya, aku gak dukun yang tahu isi hati kamu apa. Jadi langsung aja kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, udah di penghujung obrolan nih ya. Yang belum komentar, silakan nih komentar. Lebih baik terlambat ya, daripada tidak sama sekali. Begitu pepatahnya ya. Jadi Rahil, mau sebelum closing ya, Rahil mau nginformasiin nih berita nasional lagi. Jadi tentang karhutla, kali ini jumlah titik panas atau hotspot kebakaran di Indonesia alhamdulillah menurun. Dari pemantauan Kemenhut sendiri hingga per 3 Oktober kemarin udah tercatat 660 sekian lah ya hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan turun dari 1200 sekian titik hari sebelumnya. Meski begitu ya, sahabat Prameswara, pemerintah tuh tetap ningkatin kewaspadaannya ya, karena kondisi karhutla bisa berubah cepat ya akibat cuaca dan kondisi lahan. Dan operasi pengendalian karhutla ini tetap dilakuin tuh buat melalui jalur darat ataupun udara, terutama di wilayah yang masih banget ya hotspotnya itu tinggi seperti Kalimantan Tengah maupun Barat. Dan pemerintah juga menegaskan penurunan hotspot bukan berarti ancaman karhutla sudah berakhir, sehingga patroli, pemadaman, dan pemantauan juga terus dilakukan. Dan buat sahabat Prameswara juga, jangan membuang putung rokok sembarangan atau jangan membakar-bakar di lahan yang kering, karena ya cuacanya panas, lahannya kering, nanti bisa memicu kebakaran tadi. Gitu ya sahabat Prameswara, itu tadi info sekilas dari berita nasional. Dan buat sahabat Prameswara yang mau komentar di detik-detik terakhir, gak apa-apa, silakan komentar aja. Rahil tetap menunggu komentar kamu masuk di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara ya, gak kerasa nih Rahil sudah menemani kamu kurang lebih 4 jam ya, mulai dari jam sekitar jam 4 ya sampai jam 8 malam. Dan terima kasih buat kamu sobat Prameswara yang udah mau ngobrol sama Rahil, yang udah mau dengerin Rahil, yang udah mantengin Rahil walaupun kamu belum berkomentar, gak apa-apa ya. Dan yang komentar, terima kasih banyak udah mau komentar, mau request lagu. Jangan bosan-bosan ya buat kamu kasih komentar ke radio dan request lagu, karena Rahil terbuka ya, apapun komentar kamu nanti Rahil bacain ya, ya yang sesuai dengan topik atau mau lainnya juga gak apa-apa. Ya intinya kesimpulan yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini adalah pelecehan itu bukan kesalahan korban ya sob, dan pakaian seseorang itu bukan pembenaran buat kamu melakukan pelecehan. Dan jadi guru pun juga harus bertanggung jawab secara profesional ya. Guru itu punya posisi yang penting banget sebagai pendidik dan orang yang dipercaya siswa. Jangan sampai kamu sebagai guru justru menjadi orang yang menyakiti seseorang yang mana seharusnya kamu harus melindungi seseorang itu. Dan buat sobat Prameswara, walaupun obrolan ini udah berakhir, kamu jangan kemana-mana karena masih banyak sekali playlist lagu yang bakal nemenin kamu selama 24 jam non-stop. Dan Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Bye-bye.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di

0: masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Drama suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

Prabhaswara 103.9 FM. Music, hits and information.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Yeah.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and Information. Prames Suara.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Brava Suara 103,9.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara. Brava Suara 103,1.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pramer Suara dimanapun kamu berada. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin kamu kurang lebih 3 jam ke depan, dari jam 6 hingga jam 9 pagi nih Sob. Dan sebelum aku mulai ya, buat teman kita hari ini aku mau ngucapin selamat hari Selasa buat kamu nih Sob. Dan tentu saja hari Selasa ini kebanyakan orang pada happy-happy ya, karena semalam ini timnas Indonesia meraih kemenangan nih, luar biasa banget perjuangan Garuda kita ya Sob. Dan tentu saja kita bangga banget sebagai warga Indonesia. So, bukan hanya itu ya Dok ya, aku yang semalam itu nonton barengan sama teman-temannya juga pada excited, disuruh pulang gak mau. Waduh, kamu ada gak yang punya cerita yang sama kayak sama aku? Dan ngomong-ngomong soal ini, emang kalau ngomongin soal sepak bola itu gak ada habis pun. Dan biasanya satu momen kemenangan tim jagoan kita itu bisa nambah apa istilahnya, semangat hari gitu ya. Buat kamu yang kiranya pagi hari ini bekerja, aku tahu kalau kamu semalam dukung timnas dan pagi ini mood kamu bagus banget Sob. Dan apapun kegiatan kamu Sobat ya, yang kiranya pagi hari itu Lia gak relate nih sama aku, semalam okay deh timnas menang, tapi pagi ini udah gedebak-gedebuk lagi, okay deh. Apapun kegiatan kamu Sobat ya, jangan lupa ada aku yang nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Yo, kalau misal kamu lagi siapin bekal buat anak sarapan ya, boleh kamu sambil siapin, aku temenin. Kamu yang lagi di jalanan juga sama, aku temenin Sob. Dan nanti aku gak sendirian, di jam 7:30 aku ditemenin sama Ibu Milenia Prihatini. Beliau merupakan sosok kepala sekolah TK Al-Mubarok, luar biasa. Dan ini juga topik yang Lia bawa hari ini tuh 11-12 mirip, masih ada relatable-nya lah barengan sama kemarin Lia bahas seputaran bullying di sekolah. Dan hari ini lebih ke anak-anak sekarang tuh mainnya pada kemana sih gitu. Ngomongin soal anak kan emang dekat banget sama yang namanya main ya Sob. Dan nanti kita bakal kulik lebih detail barengan sama Ibu Milenia, sosok yang langsung berdampingan barengan sama anak-anak. Dan sobat-sobat-sobat, seperti biasa, ini kan memulai pertemuan kita pagi ini ya. Aku mulai dengan pertanyaan yang paling simple aja. Apalagi kalau bukan pertanyaan, kamu lagi apa pagi ini sobat? Boleh banget kamu kirimin jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi di 0812-302-1039. Sobat jangan lupa, visual radio juga sudah tersedia. Sob, kamu boleh banget langsung download Xspace Radio di Play Store kamu sekarang juga. Xspace Radio gitu ya. Dan jangan lupa Prame Suara juga live TikTok, kamu boleh banget langsung join-join aja di sana. Aku standby hingga jam 9 mendatang. Well, sambil nunggu komen-komen masuk dari kamu, absen kegiatan kamu pagi hari ini sobat, habis ini bakal aku stylein lagu dari Elo, Berry Ipang dan Lala Carmela. Ini lagu buka semangat baru biar kamu hari Selasanya makin excited, makin berwarna ya. Tanpa berlama-lama, ini dia. Dan sobat, kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, Sobat Bamer Suara ya, masih barengan sama aku Lia Sob. Dan masih ngomongin seputaran anak-anak zaman sekarang itu mainnya pada kemana sih Sob. Dan sebelum kembali lagi ke topik Sobat ya, ini udah ada komen-komen masuk. Absen pagi, waduh, aku seneng banget nih kalau misal kamu pagi-pagi udah pada excited Sob ya. Ini ada dari Bu Nining di Babat nih. Lagi goreng tahu, nyiapin bekal anak sekolah nih Lia sambil dengerin radio. Ngomongin ruang main ya, pancen bener mbak. Anakku lek tak, aduh pakai bahasa Jawa lagi Sob. Anakku lek takon, main jobo, ngemain jobo maleh bingung ape nandi. Dalan ngarep omah, rame banget treknya lewat, waduh. Bener-bener Sob, kalau misal ngomongin soal ruang main ya, apalagi kalau misal ternyata rumah kamu di depan jalan raya, itu tuh jadi kayak momen yang perlu dikhawatirin. Karena lagi-lagi kita gak bisa mantau secara langsung mereka ini mainnya kemana. Dan kalau lagi di jalan raya beresiko pula gitu. Waduh Mbak Nining, emang ini benar-benar real kondisinya. Kalau misal ternyata depan rumah itu adalah jalan raya, ya mending main di rumah aja sih Sob. Kalau tiba-tiba kayak gini tuh biasanya main ke rumahnya teman, tapi dipastiin berangkatnya sama siapa, kemudian pulangnya jam berapa, dipastiin lagi. Takutnya malah ngilang gitu ya Sobat ya. Bu Nining, ini aku panggilnya Bu Nining aja deh. Bu Nining, makasih banyak udah ikutan nimbrung pagi hari ini. Lancar-lancar ya pagi hari ini. Kalau ngomongin soal bekal anak itu kadang juga gedebuk-gedebuknya kerasa banget Sobat. Sob, ini ada komen lagi dari Pak Slamet di Sukodadi. Pagi Lia, sambil manasin mobil, sambil ngopi. Se euforia menang timnas semalam just tenan. Soal topik hari ini saestu sih mbak, eling zaman kula bien. Aduh ini aku agak sulit Sobat ya, kalau misal bacain komen-komen yang Jawa banget nih. Pak Slamet wah, eling zaman kula bien, sore-sore wes layangan nang lapangan. Wah bener-bener. Saiki lapangannya sudah di perumahan kabel ya. Wah ini sih catet Sobat. Biasanya dulu kita tuh masih punya lapangan buat main bareng sama temen ya, tapi sekarang itu kayak lapangannya udah gak ada. Bahkan kalau misal ada lapangan pun mungkin udah jadi parkiran mobil, udah jadi parkiran motor. Wah bonus ya. Makanya momen-momen dulu ketika kita main barengan sama teman itu dicari-cari. Kalau ngomongin soal aku ya, sore itu di desaku itu pada kumpul anak-anak zaman dulu di momenku ketika aku masih SD Sob. Dan ini tuh juga apa ya, dulu itu minim, aku lihat ada sisi anehnya juga sih Sob. Dulu anak-anak kan tidak ada gadget ya, dan mereka ini bisa tahu di mana letak temannya gitu. Kamu ada yang ngerti gak? Dan ini kemarin sempat ada konten FYP di media sosial yang aku temui itu, cara anak kecil nandain temennya main di mana itu dengan dicek sandalnya. Kamu ada yang dilihat juga gak? Luar biasa. Kalau misal menurut aku sih iya ada bener-benernya juga. Kalau misal teman kamu gak mau kamu tahu kalau dia lagi main di rumahnya si A, biasanya sandalnya diumpetin di dalam rumah. Kamu ada yang kayak gini juga gak? Wah kasihan, jangan ya. Dan sobat-sobat, aku masih nungguin komen-komen kamu ya. Sebelum lebih detail ke topik utama kita hari ini, ngomongin soal anak sekarang tuh mainnya kemana sih gitu ya. Dan aku masih nunggu absensi kamu pagi ya. Ini lagi pada ngapain? Kamu yang join di live TikTok juga, kamu lagi ngapain pagi ini gitu. Kalau TikTok itu bisa ketebak sedikit lah, berarti kamu lagi scrolling gitu ya. Sobat-sobat, seperti biasa aku masih nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Kamu jangan kemana-mana dan masih dalam membuka semangat pagi kamu. Masih dengan pertanyaannya sama ya, kamu pagi ini lagi pada ngapain? Boleh banget kamu kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prambe Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039. Buat kamu yang join di SP Radio ya, boleh banget langsung komen aja di sana pun. Buat kamu yang join di live TikTok yang baru datang, kamu lagi ngapain pagi ini? Langsung komen-komen aja, nanti aku bacain. Dan habis ini bakal aku setelin lagu yang cukup rame di media sosial TikTok Sob. Ini dari Sienna Spiro, Great Expectation. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana Sob, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
2: 103,9 FM Prama Suara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik. Wah.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food
2: 103,9 Prama Suara FM.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
14: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
7: Spill dong.
14: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
14: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
14: Nah, soal nyaman. sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
14: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
15: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
14: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
16: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
17: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah di Cuap Cuap Pagi. Cuap Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi, sobat. Sob, dan ini aku makin excited nih. Udah ada komen-komen masuk lagi, absen pagi hari lagi pada ngapain ya. Ini ada dari Mas Danang nih di Lamongan Kota. Aku lagi siap-siap berangkat bareng sama bujo nih, Mbak Lia. Waduh, istri ya. Menurutku gadget duduk itu emang jadi musuh utama sih. Misal kayak habisin waktu buat main gadget. Dan ini katanya, pakai bahasa Jawa lagi nih sobat. Nek perumahan utawa kampungnya dia no taman sing resik, aman, gak akeh motor lalu-lalang, bocah-bocah ya tetap seneng bal-balan utawa sepedan no jobo kono. Bener-bener, Mas Danang, emang ini relate banget. Kalau misal ngomongin soal anak-anak main di lapangan itu gak apa-apa banget. Kita sebagai orang tua ataupun keluarga itu ngerasa bahagia kalau misal mereka nemuin cara bahagianya ya, dan tidak terikat sama yang namanya gadget ya. Tapi lagi-lagi, ini tuh was-wasnya itu loh. Kalau misal lagi di luar itu banyak motor lalu-lalang, beresiko ke anak ataupun ke siapa saja anak kecil di sekitaran kita. Dan ngomongin soal ini, ya itu juga kemarin ada rame momen ternyata ada anak di kompleks gitu, ternyata mereka ini mendapati bullying barengan sama teman-temannya. Dan kita sebagai orang tua yang kiranya nggak tahu kondisi itu sangat disayangkan. Makanya ada beberapa orang tua yang wah mulai strict nih, jadi kayak gak boleh main di luar, di rumah aja. Kalau mau main ajak temennya ke rumah gitu. Ada yang tipe-tipe kayak gini. Dan kalau misal ditanya Lia, apakah itu masih oke? Okay? Ya sometimes oke, okay. Tapi kasihan nanti kalau misal anaknya mendapati strict parent ya istilahnya, yang apa-apa gak boleh, malah mereka jadi gak berkembang sendiri. Atau mereka ini ngerasa kayak ada momen-momennya pengen keluar rumah dengan suasana baru mainnya barengan sama teman. Oke, kalau misal ternyata anak kiranya mau main di luar barengan sama temannya, dibolehin aja. Tapi tetap kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang terdekat ngedampingi lah, biar mereka kalau ada apa-apa itu juga kita gak was-was gitu ya sobat ya. Dan Mas Danang, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini. Mas Danang ya, sukses selalu, lancar-lancar kegiatannya. Sobat yang live TikTok ya, yang join di sana, aku masih nunggu komen-komen kamu. Kamu pagi ini lagi pada ngapain gitu. Jangan lupa nanti di jam 7:30 aku gak sendirian. Aku ditemenin sama Ibu Milenia Prihatini, sosok kepala sekolah TK Al Mubarok. Barengan sama beliau nanti kita bakal kupas tuntas detail ya. Anak-anak zaman sekarang itu mainnya lari kemana sih? Karena kita udah jarang lihat mereka main di daerah kompleks sekitaran rumah. Dan terkait ini sobat ya, jangan lupa kalau misal kamu punya pertanyaan, boleh banget langsung drop aja, nanti aku bacain di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi di 0812-302-1039. Dan jangan lupa, radio sekarang udah ada visualnya sob. Buat kamu yang kiranya join di live TikTok juga yang baru tahu, radio sekarang itu udah ada visualnya. Kamu bisa cek video gini ya. Itu di XP Radio. Dan lo sekarang juga di Play Store kamu gitu ya. Dan masih barengan sama aku Lia, sobat kamu jangan kemana-mana. Ini habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Mbak Cindy, Blackpink, Telly. Ini dia, selamat mendengarkan dan stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya, menuju jam 7. Buat kamu yang mau melintas di mana aja, seperti biasa kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, boleh langsung di XP Radio. Dan kalau misal kamu belum punya ya sob, kamu boleh banget langsung download sekarang juga di Play Store kamu. Simak ya, seperti biasa aku bakal cek dua titik. Yang pertama ini ada di depan patung Bandeng Lele. Waduh, kelihatannya di sini ramai lancar sob, dominan agak ramai ya. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar. Dan ada bapak polisi tuh yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja di sekitaran bundaran patung Bandeng Lele. Nah sobat ya, seperti biasa di jam-jam segini tuh pada ramai anak-anak berangkat sekolah. Jadi kamu better lebih waspada, hati-hati, dan berangkat lebih awal, takutnya kamu terjebak kemacetan. Kemudian titik yang kedua, sobat, ini ada di simpang 3 Telon Pucuk. Waduh, kelihatannya ramai lancar, sedikit padat, didominasi kendaraan besar nih sobat. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru, dan di sana terpantau belum ada Pak Oga yang bantuin kamu, jadi kamu better lebih antisipasi ya, waspada, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan gitu ya. Sob jangan lupa, ini di SP Radio bakal live hingga jam 8 ke depan. Jadi kamu bisa pantengin terus aja di sana. Download sekarang juga di Play Store kamu.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Pelabes Suara, masih barengan sama kuliah di cuap-cuap pagi ya. Dan masih ngomongin seputaran kondisi anak-anak sekarang itu pada main kemana sih? Karena udah jarang banget ya nemuin anak sore hari udah pada kumpul di lapangan kompleks gitu, kemudian main peta umpet ataupun main gobak sodor ya. Kadang aku nanyain anak-anak pada kemana ya. Dulu pas aku lagi kecil itu, masih kecil pun sore hari udah pada keluar rumah, kemudian main badminton. Dan tapi sekarang udah minimal banget nih momen-momen ketika nemuin anak-anak pada kumpul bareng dan main barengan. Karena sometimes mereka ini juga ada bagiannya yang katanya ini tuh udah terikat banget sama yang namanya gadget, sobat. Tapi ngomong-ngomong soal gadget juga, kalau misal anak ini tidak dikasih batasan, juga beresiko ke mereka kiranya juga apa ya, dari segi waktu penggunaannya bakal berlebih. Kemudian mereka ini rentan untuk menyampaikan emosinya ketika hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya terjadi. Misal ini juga terjadi di lingkungan sekitaran aku. Aku nemuin momen di mana anak kecil ketika udah kecanduan yang namanya gadget gak dikasih, mereka ini meronta-ronta gitu ya sob. Dan sobat, ngomong-ngomong soal ini, gak hanya meronta-ronta, bahkan HP itu aja misal lagi ngehang, nge-freeze, itu dibanting, dipukul-pukul lah, dipatuk-patuk di meja, kemudian di tembok. Dan ini udah jadi momen yang sangat-sangat miris kalau aku ngelihat momentum saat ini. Karena kalau dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu ketika kita nggak bersinggungan secara langsung barengan sama gadget ya, dari sisi ruangnya anak-anak itu juga masih bisa hidup loh gitu sobat. Dan nanti jangan lupa ya, aku mau nge-reminder ke kamu kalau nanti di jam 7:30 aku gak sendirian, aku ditemenin sama Ibu Milenia Prihatini, sosok kepala sekolah dari TK Al Mubarok nih sob. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat Ibu Milenia, boleh banget kamu langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039 ya. Aku tunggu, dan sambil nunggu komen-komen masuk dari kamu, sobat, habis ini bakal aku setelin lagu The Cure dari Olivia Rodrigo. Ini requestan dari Mbak Nurul dari live TikTok nih. Nah, sob-sob, tapi sebelum itu ya, jangan lupa aku mau remind kamu, kalau misal radio sekarang udah ada visualnya, kamu bisa langsung download di Play Store kamu sekarang juga. Sobat, dan masih nunggu komen-komen masuk dari kamu ya. Kiranya kamu punya pertanyaan buat narasumber ataupun diskusi kita barengan sama Ibu Milenia pagi hari ini. Kamu jangan kemana-mana, aku tunggu komennya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Habis ini aku bakal balik setelah yang satu ini.